0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sakmenika monggo kita update harga komoditas di pasar di Kabupaten Kulon Progo. Kita mulai dari harga beras SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.167 per kilo. Kemudian beras medium di harga Rp13.825, beras premium di harga Rp14.958 per kilonya. Gula pasir curah di harga Rp17.750, untuk gula pasir kemasan di harga Rp18.500 per kilo. Minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter. Kemudian minyak goreng kita atau minyak kita di harga Rp16.117 per liter. Untuk minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.250 per liter. Tepung terigu curah di harga Rp10.417 per kilo. Kemudian tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Untuk telur ayam kampung di harga Rp51.667 per kilo. Untuk telur ayam ras di harga Rp24.833 per kilo. Cabai hijau keriting di harga Rp24.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp38.333 per kilonya. Cabai rawit hijau di harga Rp51.667. Bawang bombay di harga Rp31.000 per kilo. Bawang merah di harga Rp26.833 per kilo. Bawang putih keting di harga Rp38.167, bawang putih honan di harga Rp31.167 per kilonya. Kacang hijau di harga Rp28.833 per kilo, kacang kedelai impor di harga Rp11.750 per kilo, kacang kedelai lokal di harga Rp12.417 per kilonya. Kemudian untuk harga ikan lele di harga Rp26.167, sawi hijau Rp7.000 per kilo, kol atau kubis Rp8.000 per kilo, kemudian ketimun di harga Rp6.667 per kilonya, tahu mentah putih di harga Rp12.500, tempe di harga Rp15.417 per kilo, gula kelapa di harga Rp24.500, garam halus dalam kemasan per kilo di harga Rp12.667, garam bata Rp9.433 per kilonya. Sutresno budaya cukup semanten mlebet pasar dinten menika, ketemu lagi di mlebet pasar Janaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.
1: Se

0: lari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: Perompet RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Kalau di Kota Baru saat ini sudah terpantau cerah, namun terus pundi untuk seharian? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakiran BMKG. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Senin 14 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan, pada siang hingga sore hari cerah hingga berawan. Malam hari diprediksi cuaca berawan dan pada dini hari nanti kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 20 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 40 hingga 95% dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan diki. Wah, kayak kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye.
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
3: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Pramateriar Inglo Dibutai Jawi Suara Pria Jogja. So, Trisno Budaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakem Panjenengan yang akan menuju ke area Bandara YIA bersama dengan perakhiran BMKG, Heri.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakhiran cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Senin 14 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 73% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 27 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara tetap update dengan informasi-informasi cuaca yang kami berikan via radio maupun sosial media. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Kita itu main.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
5: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
6: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar
7: dan tokoh pewayangan.
6: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usono gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.
8: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menilai masa purna bakti merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya, kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Rini mengatakan pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masih produktif. Literasi dana pensiun diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun dan mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Beralih ke informasi lain, data menunjukkan sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau teridentifikasi meluas hingga wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan Samudra Hindia. Berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 yang terintegrasi dengan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Vulkanik As Advisory Center, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan potensi abu vulkanis Anak Krakatau mencapai wilayah timur Pulau Jawa sangat bergantung pada arah angin. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endain Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Swasono Budaya, dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam kang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdurrahman Sayyidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Tampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu. Kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Honggowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat. Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya, mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hajar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita. Yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

0: abad lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!
1: Indonesia Merah.

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini.
1: Bo, kalau sudah pemasak tuh jangan nyambi-nyambi tuh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat
5: Bayu
4: belajar.
5: Ayo, waktu ini jajan sore.
6: Yuk, ayo cepet, saat dulu entek. Eh Nis, dulu entuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
7: Iya ya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
8: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
6: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
8: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Kiparila Naila Syafa. Kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Nusa dan bangsa. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 4.021 lulusan lembaga kursus dan pelatihan LKP berhasil menembus pasar kerja internasional dan resmi dilepas untuk bekerja di 11 negara. Pelepasan tenaga kerja terampil tersebut dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bersama Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan. Ketua Umum DPP FPLKP, Zulkifli M.Ada menjelaskan bahwa mayoritas lulusan akan mengisi sektor hospitality dan career giver yang kini memiliki kebutuhan besar di manca negara. Beralih ke informasi lain, perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal 2 2026. Sementara pada semester 1 2026, ekonomi tumbuh 5,45%. Pertumbuhan ini menjadi momentum untuk memastikan UMKM di tingkat akar rumput memiliki kapasitas dan akses yang memadai agar dapat ikut menangkap peluang pertumbuhan ekonomi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten kawruh yang bisa panjenengan dengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Sutresno Budaya, kalau kita berbicara mengenai sampah, bagaimana gerakan bank sampah untuk masyarakat bersih, sehat, dan berbudaya? Karena rasanya permasalahan sampah ini memang harus terlalu diingatkan agar tidak terjadi penumpukan sampah, begitu nggih. Untuk pagi hari ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Perempat Yogyakarta dari Pengda Kagama DIY Agus Hartana. Sugeng Injang, selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Berikutnya Ketua Pengabdian Masyarakat Desa Binaan Departemen Kimia FMIPA. FMIPA. Gitu nggih. UGM 2026 Profesor Dr. Winarto Haryadi MSI. Sugeng Injang, selamat pagi Prof.
2: Sugeng Injang, selamat pagi Mbak.
0: Terima kasih sudah hadir kedua narasumber kita untuk berbincang. Nah, terlebih dahulu gerakan bank sampah untuk masyarakat bersih, sehat, dan berbudaya. Monggo silakan dari masing-masing narasumber menyampaikan maksudnya gerakan bank sampah untuk masyarakat bersih, sehat, dan berbudaya seperti apa? Silakan.
1: Ya, begini. Jadi problem kita salah satu yang paling kompleks ini kan persoalan sampah. Apalagi kita yang tinggal di wilayah DIY, terutama di wilayah Kartomantul, Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, bahwa sudah sejak terutama sudah sejak 2002 yang lalu TPA kita ditutup, TPA Piyungan ditutup, sehingga problem ini semakin nyata dirasakan oleh warga masyarakat. Nah, terkait dengan hal ini upaya-upaya untuk bisa mengurangi agar sampahnya tidak sampai ke TPA itu menjadi hal yang sangat penting. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa volume sampah secara umum gitu ya, volume sampah secara umum ini akhir-akhir ini saya selalu bilang bahwa ini tidak terkendali. Artinya banyaknya volume sampah ini kan menjadi sesuatu yang sangat sangat kompleks ketika kemudian secara teknis harus ditangani gitu. Nah, pada konteks DIY terutama Kartomantul gitu ya, problem volume sampah ini sangat terasakan ketika weekend Nah, dengan Jogja sebagai kota wisata gitu. Kita bicara Jogja ini bukan hanya kota Jogja, tetapi Jogja dalam konteks kota Jogja dan sekitarnya.
0: Karena iya begitu ya.
1: Ya Kartomantul tadi. Kalau saya bilang sebenarnya lebih ke Kartomantul, Jogja, Sleman, dan Bantul. Ini problemnya hampir sama gitu.
0: Tapi kalau untuk yang di Gunung Kidul dan juga Kulon Progo, apakah melihat analisa volume sampahnya masih bisa dikendalikan atau bagaimana itu Pak?
1: Sebenarnya sama, cuma untuk wilayah Gunung Kidul dan Bantul, dan Kulon Progo, ini kan mereka dua wilayah ini masih relatif punya lahan yang cukup.
0: Jadi untuk mengolahnya tadi masih ada. Tapi kalau kita melihat di Yogyakarta, Sleman dan juga Bantul ini cukup padat begitu ya.
1: Terutama lagi kota Jogja gitu ya. Kota dengan luas hanya 32,5 km².
0: Ini mau dibawa kemana? Nah, kalau dulu ini Pak ke Prof Agus begitu ya. Prof Winarto, maaf. Ini banyak Prof yang jadi Prof Agus gitu. Robin, kalau dulu dari kecil kita diajarkan buang sampah di tempatnya. Kalau sekarang edukasinya bagaimana nih Prof? Karena kalau buang sampah di tempatnya tidak sembarangan itu sudah selesai pemikirannya. Tapi sekarang sepertinya harus ada tambahan lagi ya Prof ya?
2: Ya terima kasih Mbak. Jadi ini mungkin saya menyampaikan dulu apa yang kami lakukan ya.
0: Boleh.
2: Jadi saya kira kami dari Departemen Kimia FMIPA UGM. Jadi kami itu mempunyai program pengabdian masyarakat di mana salah satunya adalah program pengabdian desa binaan. Jadi kami itu mempunyai 4 laboratorium plus 1 departemen, ada 5 program pengabdian masyarakat ke desa binaan. Jadi ada 5 desa yang kami bina. Nah, salah satunya dari Departemen Kimia itu mengadakan program pengabdian masyarakat desa binaan di desa Giri Rejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Nah, gini Pak, jadi kami melakukan itu kerjasama dengan ini teman saya ini, teman Gowes ini sebetulnya ini.
0: Berarti Provin juga sukanya Gowes ya. Tadi juga Pak Agus ini saya tungguin ternyata Gowes dulu.
2: Beliau 100 kilo Mbak sampai Jakarta, kalau saya cuman muter-muter saja di iya aja.
0: Saya pokoknya nanti tunggu ada ini menyelesaikan Jakarta, Bandung, muter kemana-mana ya Pak Agus ya.
2: Nah, kami cari partner itu ternyata kan dari Gowes ternyata ada hikmahnya. Iya. Pas Agus ini yang kalau kami panggil biasanya Pak Gus Hart gitu ya. Wah, dikira orang pesantren Mbak, ternyata
0: tapi benar.
2: Pak Gusnya tuh Agus
0: ya, bukan Gus-Gus.
2: Bukan. Jadi beliau ini ternyata sudah lama berkecimpung di bidang persampahan, jadi pengelolaan sampah lah. Ini kami di desa Girirjo itu tertarik sekali dengan begini Mbak. Jadi banyaknya, karena Desa Girirjo adalah desa wisata, jadi desa budaya. Jadi mungkin cocok dengan topik hari ini ya, desa budaya dan seterusnya. Sehingga kemudian volume sampah, terutama sampah plastik itu ternyata luar biasa banyak juga. Dan akhirnya tadi seperti yang sampaikan, pertanyakan Mbak tadi bahwa sampah hanya, apakah sekedarnya dibuang di tempat sampah? Ternyata kan hasil dari buang sampah itu kemudian kita apakan gitu ya. Nah, ternyata punya nilai ekonomi. Nah, akhirnya kemudian tertarik dengan itu. Success story-nya Mas Agus ini ternyata ada di Klaten ya. Ya Mas Agus ya. Dia punya track record luar biasa di Klaten, di Desa Ponggok. Saya kira mungkin terkenal ya desa itu, dan ternyata beliau mendirikan bank sampah dan sukses di sana. Nah, kemudian ibu-ibu terutama di Desa Imogiri, kelurahan Girejo itu tertarik untuk mengadakan itu juga gitu, sehingga kemudian kita anjang sana ke sana, kemudian kita studi banding ya, wong belum ada di sana ya, artinya belajar ke sana, dan luar biasa itu di Ponggok. Nanti mungkin Mas Agus bisa cerita tentang Desa Ponggok itu, tentang success story-nya, dan kemudian dari situ kemudian di Girirejo itu tergerak untuk mengadakan atau mendirikan bank sampah, walaupun sampai saat ini masih ibaratnya masih tertatih-tatih Mbak. Tapi sejak tahun 2022 rintisannya, 23 kita berdiri, sampai hari ini 2026 masih ada aktivitas yang luar biasa itu ibu-ibu itu. Begitu, jadi artinya bahwa sampah, selain sampah kita harus buang ke tempatnya yang itu untuk keperluan lingkungan, ternyata dari plastik itu nanti kita ada nilai ekonominya.
0: Nah, yang nanti kemudian, ya yang kan kita tanyakan nilai ekonomi seperti apa dan lain sebagainya.
2: Seperti itu.
0: Tapi yang pertama memang harus ditekankan adalah kita tetap harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh kemudian kita buang di sungai gitu ya. Kemudian di ikut belakang rumah. Nah, itu kan suka masih seperti itu. Nanti kita juga buka kagam setesno butuhnya, dibuka telepon di 0274-55219 ataupun di 0895-0144-1066 untuk yang ingin bertanya. Begitu ya. Nah, kemudian tadi Provin kalau menyampaikan bahwa ketika ada dikumpulkan kemudian dengan bank sampah tadi ya. Betul. Nah, proses untuk bank sampah ini bagaimana pemilahannya? Ya.
2: Jadi yang kami lakukan di Girirejo itu adalah bahwa kita sudah punya 77 nasabah.
0: Nasabah loh ini, Provin.
2: Yang kita sebut nasabah Mbak. Jadi memang ada direktur gitu ya, ada
0: direkturnya
2: pengurus.
0: Adalah dari?
2: Dari sana, ya. Dari warga sana. Warga sana kita ada SK kelurahan ya. Dari kelurahan itu ada SK-nya, kemudian ada direktur, ada pengurus yang lain-lain, ada nasabah kita sebut begitu. Dan ternyata nasabahnya tidak hanya di Desa Girirejo, ternyata sudah lintas kelurahan, lintas pedukuhan lah. Jadi dalam satu kampung, satu kelurahan tersebut ada sekitar 77 katanya nasabah, yang kemudian itu setiap

0: tadi dicatat, dicatat
1: hanya. Jadi misalnya tadi memberikan botol, ada kriteria tertentu nggak Pak?
0: Betul, ada kriterianya.
1: Seperti apa botol, itu kriterianya?
0: Ya seperti botol yang mestinya daur ulang. Nah, botol yang daur ulang yang memang sudah masih layak untuk di, intinya nanti kita jual, dijual ke pengepul. Jadi tidak kita proses sendiri karena memang belum levelnya untuk memproses sendiri.
1: Jadi lebih ke mengumpulkan, membersihkan dan memilah, juga menjual kembali,
0: betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi Prof, ini bolehkah disebutkan kalau tadi ada botol plastik, kalau seperti minyak jelantah. Nah, hal seperti itu masih termasuk
0: belum. Kami belum sampai. Nah, ini yang tahun ini sebenarnya kita sudah memulai untuk melakukan sampah organik. Ini pengelolaan sampah organik ya Mas Agus ya. Ini juga dengan Mas Agus untuk dijadikan kompos. Cuma ini masih dalam pelatihan dan sebagainya.
1: Berarti untuk saat ini dari tahun 2020 dua itu hingga saat ini fokusnya berarti di bank sampah adalah seperti botol plastik
0: sama kertas-kertas, kardus dan sebagainya.
1: Baik, jadi nasabah tadi adalah memberikan kemudian sudah bersih begitu ya?
0: Iya.
1: Atau
0: sebenarnya ada juga yang mengumpulkan asal karena mereka tidak mau membersihkan dulu, lalu di waton di serahkan di bank sampah, nanti ada ibu-ibu yang membersihkan sama Mas Agus, memisahkan botol tutupnya sama labelnya itu loh Mbak.
1: Oh iya, yang dibukai labelnya begitu.
0: Betul, labelnya dibuka.
1: Nah itu nanti kemudian untuk hitungannya per kilo atau bagaimana?
0: Per kilo.
1: Oh.
0: Per kilo nanti dihargai sesuai harga saat itu ya Mas Agus ya. Nah, terus dicatat, jadi nanti sekian kilo nanti kemudian dikonversi menjadi rupiahnya. Nah, ini memang kalau dinilai uangnya saat ini ya sebenarnya enggak terlalu banyak, tapi biasanya nanti di pas lebaran.
1: Jadi nasabah itu diberikan saat itu.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak gitu Pak biasanya dapatnya. Lumayan.
0: Saya belum bisa ngatakan banyak atau sedikit.
1: Lumayan
0: karena,
1: gitu ya.
0: Karena ya itu ya artinya ini masih dalam tahap, artinya masih belum dalam skala yang besar yang artinya secara ekonomi itu memang bisa untuk menumpang kehidupan mereka enggak. Tapi memang kami itu sebetulnya niat utamanya adalah memang untuk lingkungan.
1: Nah,
0: jadi lebih nilai tambahnya atau benefitnya istilahnya Pak Agus itu adalah ada secara ekonomi, walaupun sekali lagi bahwa secara ekonomi untuk skala bank sampah itu masih belum artinya tidak lalu ini bisa menopang hidup.
1: Ya, karena memang kan untuk harga seperti plastik, kertas itu per kilonya
2: dijaga gitu.
1: Itu adalah bonus begitu ya, daripada di rumah menumpuk.
0: Betul.
1: Mari mulai dipisah-pisahkan. Minimal per kilo, 1 kilo, 2 kilo gitu boleh atau?
0: Boleh.
1: Bagaimana Pak?
0: Boleh saja kalau setiap saat. Ya punyanya berapa dikumpulkan. Saja, dicatat. Okay.
1: Baik. Seperti ini memang yang menarik begitu ya. Masih terus berubah. Pak Agus, ini yang biasanya yang harus kita soroti adalah konsistensi.
0: Itu.
1: Memang kayak saya pun juga melihat di awal-awal gitu, nih, saya ini bicara dengan menerapkan ke diri sendiri begitu ya. Kita bisa begini-begini.
2: Ini tapi, pengalaman pribadi.
1: Nah, ini ya. Kita nggak boleh ambil yang orang lain, ini beneran ini. Nah, itu menjaga konsistensi untuk tetap sesuai dan juga tetap kemudian di bank sama ini menyetor dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu Pak Agus?
2: Ya, satu begini, ini pengalaman kami selama bertahun-tahun melakukan pendampingan masyarakat untuk pengelolaan sampah atau bank sampah gitu ya. Dari pengalaman kami selama ini gitu ya, batas waktu konsistensi itu biasanya 2 tahun. Artinya setelah melewati 2 tahun kok masih eksis,
1: berarti itu
2: hebat. Nah, gitu.
1: Takutnya 2 tahun 1 bulan loyo. Enggak ya.
2: Jadi,
0: dan 1 hari.
2: Dan Girirejo ini atau yang kemudian mereka
0: Giri
2: sebut Bank Sampah Giri Berkah gitu. Nah, Giri Berkah ini sudah lebih hampir 3 tahun malah ya. Hampir 3 tahun. Iya kan?
1: Kalau mulai inisiasinya 22.
2: Berarti 4 tahun kemarin kan gitu ya. Intinya 4 tahun. Berarti ini kan Giri Berkah atau Giri Rejo ini kan hebat karena sudah melewati tahap krusial 2 tahun. Biasanya yang tadi itu semangat di awal-awal semangatnya pol. Begitu 2 tahun langsung plekenyi. Nah, itu banyak.
0: Boso apa plekenyi?
2: Boso apa ya plekenyi?

0: Bahasa Indonesia ini apa mbak? Perkenyek.
1: Apa ya? Saya mau bilang gimana ya mak? Blendus gitu nggak juga? Kemudian jadi memang menyusutlah itu tadi semangatnya begitu ya.
0: Artinya bapak menjaga agar mereka tetap konsisten. Ini satu hal yang tidak mudah diteorikan. Tidak mudah diteorikan. Tapi ini juga butuh konsistensi dan niat baik, terutama dari kami yang pihak yang melakukan pendampingan itu memang harus tulus. Nek ora tulus yo, nah, kan gitu kan gitu ya. Ini anu apa namanya nggak bisa diteorikan sebenarnya. Betul. Tapi bahwa agar warga dampingan ini tetap konsisten, ini kan butuh perhatian khusus, butuh ini, butuh itu gitu ya. Ibaratnya kayak apa ya, sentuhan yang kita berikan juga harus mampu gitu ya, harus mampu bahwa oh iya kami butuh, oh iya saya butuh, warga harus sampai pada tahapan itu gitu ya. Jadi saya kira kuncinya ya kami sendiri harus konsisten satu, ya. Kemudian yang kedua perhatian dari kita juga harus harus benar-benar gitu ya, benar-benar perhatian. Orang mung lamis kan gitu ya. Nah itu. Dan yang ketiga kita sendiri juga harus memahami masalah. Ini yang paling penting di situ. Ya. Saya kira itu mbak.
2: Saya nambahkan.
1: Boleh pak.
2: Jadi kalau saya melihatnya ya, jadi kenapa Giri Berkah itu sampai 4 tahun ini bisa bertahan dan insya Allah masih akan bertahan ya. Yep. Jadi kalau saya membandingkan dengan kami setiap tahun kan ada program pengabdian kepada masyarakat ya. Ini beberapa yang hanya memang kalau pas mengadakan penyuluhan gitu ya sekedar penyuluhan, setelah itu bye-bye. Dan sebagainya itu banyak sekali seperti itu. Ya di tempat lain Mas Agus juga saya kira mungkin sering membina itu juga. Nah, saya amati Mbak ya. Jadi yang paling membuat ini program ini berjalan itu adalah ada tokoh kunci. Itu penting loh. Ketika kita di Ponggok itu ya gitu ya Mas Agus ya. Kita ke Ponggok itu ada orang yang luar biasa menjadi relawan yang jadi ceritanya dimanapun sama. Jadi ketika awal berdiri bank sampah itu wah, relawannya banyak sekian. Nanti menyusut itulah seleksi alam kan. Nah akhirnya ada satu dua tokoh itu yang tetap teguh di situ dan itu yang menjadikan bank sampah ini tetap berdiri. Jadi kalau saya boleh sebut di Giri Berkah itu tokoh seperti Bu Lurah itu, Bu Lurah Bu Yuli itu luar biasa itu mbak. Jadi beliaunya itu ketika ada kegiatan selalu hadir, selalu mendampingi. Dan selalu di tiap Sabtu ketika beliau tidak ada acara itu selalu dia datang di tempat bank sampahnya itu. Meskipun ini kendala di Giri Berkah itu mbak. Ini kita itu sebetulnya memang sangat minimalis ya. Pertama tempatnya nggak punya. Sehingga kemudian yang pertama itu dulu pakai puskesmas, bekas puskesmas mbak, bekas puskesmas yang sudah hampir ambruk itu. Setelah itu digusur karena puskesmasnya mau direhab. Pindah ke dekat kelurahan yang tanahnya milik kelurahan yaitu BUMDES. BUMDESnya enggak jalan tapi kemudian kita pakai. Nah ndelalah ya pak. Habis itu digusur lagi untuk
0: KDMP.
2: Nah, sekarang itu lucu malah menempati tempat yang bagus sekali wong Joglo. Joglo walaupun sebetulnya bukan peruntukannya, wong Joglo itu di Giri Berkah digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan seperti ketoprak dan sebagainya itu, tapi di belakangnya digunakan untuk bank sampah. Sebenarnya enggak tepat sekali. Bank sampah terlalu bagus di tempat ini. tapi bukan memang, tempatnya.
1: Tapi berarti lahan itu juga bisa dikatakan fasilitas lahan itu juga sangat menjadi dasar begitu ya. Karena kalau tadi dibayangin di pendopo itu berarti terus bagaimana penataannya dan sebagainya. Tapi
2: nah, itu tadi.
1: Nanti pasti bisa. Nah, ini juga sudah ada yang bertanya, nanti kita akan buka begitu ya untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada Kak Tian yang bertanya, Bapak kedua narasumber, kalau kita mau memulai membuat bank sampah harus mulainya dari mana?
2: Nah, silakan.
1: Mulai dari mana?
0: Ya, mulai dari mana? Yang paling penting sebenarnya mulai dari karep, kemauan, ya, dari kemauan. Karena kemauan ini menjadi kunci konsistensi, kunci suksesnya nanti apakah bank sampah ini bisa berjalan atau tidak. Itu satu. Jadi kemauan. Maksud saya begini. Ketika kita mau mendirikan bank sampah atau ketika kita diminta untuk memfasilitasi pendirian bank sampah gitu, ini warga masyarakat yang harus kita tanting gitu. Apakah benar gitu membutuhkan butuh mau mendirikan bank sampah atau hanya sekedar untuk pengetahuan, karena berbeda ini. Nah, dari situlah sebenarnya ketika memang kemauan ini sudah ada gitu. Nah, ini sebenarnya tinggal berproses. Nah, proses-proses awalnya ini tentu saja terkait dengan sosialisasi. Jadi tetap kita harus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Nah, setelah sosialisasi nanti akan muncul gitu, akan muncul terdata lah gitu ya, semacam itu, bahwa oh kebutuhannya ini itu dan sebagainya. Lalu kemudian biasanya kami melakukan training gitu, training atau pelatihan gitu. Nah, di sisi pelatihan ini ada simulasi, ada partisipatif. Jadi sifatnya lebih pelatihan partisipatif. Kemudian juga ada simulasi gitu ya, ada simulasi. Ada semacam studi banding gitu ya, ada semacam studi banding untuk melihat di wilayah mana yang sudah sukses, yang sudah eksis gitu. Karena itu satu metode yang mampu memberikan semangat gitu atau memicu semangat gitu. Itu. Nah, setelah itu baru kemudian biasanya kami melakukan perencanaan bersama-sama agar bank sampahnya ada, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita rencanakan. Lalu muncul semacam perencanaan di tingkat mereka gitu. Satu, ada pengurus dulu gitu ya. Biasanya ada pengurus. Jadi pengurus kita bentuk gitu. Kemudian tugas pengurus apa saja gitu ya. Jadi tahap-tahapannya begitu. Tetapi yang pasti bahwa ini butuh komitmen kami juga. Artinya yang melakukan pendampingan itu butuh komit juga gitu ya. Ini bahwa konsistensi, komitmen itu menjadi kunci penting dari gitu ya, keberhasilan apakah nanti bank sampah itu bisa eksis, bisa melakukan kegiatan secara terus atau tidak gitu ya. Nah, di sisi yang lain juga bahwa setelah tadi terbentuk pengurus gitu ya, terbentuk pengurus, kemudian melakukan kegiatan perencanaan gitu ya, termasuk alat apa wae gitu ya, apa alat yang dibutuhkan, kemudian tempatnya di mana gitu ya, tempatnya di mana. Nah, ini butuh rembukan gitu ya, butuh rembukan, dan rembukan ini tidak harus rembukan secara formal. Justru yang kami lakukan gitu ya, di banyak tempat termasuk di Girirejo gitu ya, ini justru rembukan-rembukan itu malah kayak Gojek ya Mas ya. Kayak Gojek gitu ya. Kayak Gojekan, artinya enggak begitu serius-serius amat gitu.
2: Kalau sama Mas Agus itu diajak nyanyi Mbak pertama Pak.
1: Gitu ya, jadi nyanyi-nyanyi dulu ya.
2: Nyanyi pokoknya.
1: Baik, jadi memang ada prosesnya mulai dari punya kerabat istilahnya, disusun orang. Dulu orang-orangnya ya,
2: betul.
1: Kemudian
2: yang paling penting itu,
1: tempat dan lain sebagainya ya, dan juga orang-orang ini harus orang yang konsisten tadi ya,
2: komitmen.
1: Iya, komitmen. Kalau enggak nanti tiba-tiba lepas saja. Baik, Pak Agus dan juga Prof Win, nanti kita akan kembali lagi. Kita jeda terlebih dahulu dan nanti kita juga buka untuk telepon dan juga WhatsApp-nya kembali. Sebenarnya kita meneruskan di Kabru. Mboten santen putih-putih tetap nyawici wontening Kabru.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Ingge Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: Kok buang sampah lewat jendela sih?
3: Alah, aku ini kan cuma sebagian kecil. Tuh, lihat tuh. Dari dalam mobil sedan itu, ada yang membuang kulit jeruk sama kertas tisu. Di jalan juga kan?
2: Tapi ya jangan ditiru toh, Mas. Biar naik mobil sedan mewah, kalau buang sampah di sepanjang jalan, itu tidak mencerminkan orang berbudaya. Pemakai jalan seharusnya kan belajar menjaga kebersihan.
4: Benar. Mulailah peduli terhadap kebersihan lingkungan. Janganlah membuang sampah dari kendaraan ke jalan raya. Sediakanlah tempat sampah di dalam kendaraan Anda, karena bersih itu indah.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Rumah Terering dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutisna Budaya, kita kembali lagi wandering Kauro, dan juga kita buka di 0274545229 ataupun di WhatsApp di 0895014410166. Pertanyaan dari Mas Dion, kedua narasumber, bagaimana cara melibatkan generasi muda agar mereka melihat persoalan sampah bukan sebagai sesuatu yang membosankan, tetapi sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan? Semongko.
8: Saya dulu. Oke. Mas siapa tadi?
7: Dion.
8: Mas Dion. Halo Mas Dion. Gini, untuk generasi muda, jujur saja, selama ini kami masih kesulitan. Kami masih kesulitan. Karena hampir di semua wilayah atau desa yang pernah kami dampingi, ini sulit sekali untuk melibatkan generasi muda atau karang taruna lah, karena kalau di kampung-kampung kan itu sebutannya biasanya, jadi karang taruna ini masih susah. Dan realitasnya di hampir semua tempat, semua desa, semua wilayah, aktivis bank sampah itu didominasi oleh ibu-ibu. Nah, Saya sendiri belum tahu persis kenapa teman-teman Karang Taruna ini kayaknya belum tertarik gitu ya, tertarik. walaupun juga di beberapa tempat gitu ya, itu apa, mereka muncul dengan sendirinya. Artinya bahwa apa, kegiatan dalam tanda kutip, kalau istilah saya, kelola sampah ini sudah mereka lakukan gitu ya. Misalnya dengan cara mereka mengambil sampah, melayani pengambilan sampah dari rumah ke rumah, kemudian dibawa ke satu tempat, kemudian di tempat itu mereka melakukan pemilihan dan kemudian dijual. Nah, rata-rata gitu ya, yang pemuda atau karang taruna yang melakukan itu, mekanismenya semacam, bukan mekanisme bank sampah, tetapi mekanisme sedekah sampah. Itu kebanyakan. Artinya bahwa sampah yang diambil, yang kemudian dikelola oleh para pemuda atau karang taruna ini, kalau istilahnya adalah disedekahkan dari rumah tangga, dari warga ini disedekahkan untuk kegiatan pemuda. Biasanya kayak gitu gitu. Nah, cuma memang kalau pengalaman kami gitu, pengalaman saya, yang pelibatan secara apa penuh gitu sejak awal ini masih sangat sulit untuk pemuda. Mungkin Pak Win bisa memberi.
9: Silakan Pak Win. Terima kasih Mbak. Jadi mungkin ya, memang betul kami belum melakukan dan belum menyentuh ke pemuda ya. Tapi mungkin ini makasih, ini ada satu pemikiran ya, mungkin barangkali ke depan kita bisa melakukan itu. Sebenarnya tentang bagaimana generasi muda itu terlibat dalam peduli terhadap persampahan itu mungkin sebetulnya bisa diawali dari pendidikan sejak dini ya. Nah, konon katanya di Jepang itu sejak TK itu sudah di apa namanya, sudah dididik anak-anak itu untuk bagaimana dia tidak buang sampah sembarangan dan seterusnya, bagaimana untuk bagaimana menjaga lingkungan ini dan sebagainya. Nah, mungkin ya, ini kami mungkin masih dalam tahap pemikiran juga, ini mungkin kita bisa suatu ketika ya Mas Agus, ya kita ke sekolahan ini barangkali, di sekolah dan anak-anak itu sekarang saya kira mungkin di sekolahan itu bagaimana menjaga lingkungan sekolahan itu baik dan sebagainya, saya kira mungkin dia diawali dari situ. Dan mungkin juga ini mungkin mohon perhatian juga kalau bagaimana para pengambil keputusan itu bisa memasukkan apa kegiatan ekskul atau kurikulum di sekolahan tentang bagaimana peduli terhadap sampah. Nah, mungkin saja nanti suatu ketika kita akan mengadakan pengabdian ke sekolah yang kalau anak-anak sekarang itu barangkali yang lebih tertarik adalah tentang bagaimana dia punya ide, punya kreativitas, mungkin semacam kita buat lomba karya tulis atau apa tentang bagaimana pengelolaan sampah. Nah, ini saya kira mungkin bisa bagaimana anak-anak itu bisa terlibat, bagaimana menyadarkan mereka terhadap bagaimana peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau saya mungkin dari diawali dari pendidikan sejak dini, mulai dari TK dan sebagainya di wilayah sekolah untuk anak-anak itu bagaimana peduli sampah. Kebetulan saya itu jadi salah satu anggota komite di salah satu sekolah di Kalasan, Sleman. Itu saya kira sekolahnya beberapa kali mendapatkan adiwiyata, yang artinya penghargaan terhadap lingkungan sekolah yang baik dan sebagainya. Dan saya melihat memang sekolahnya cukup bersih, cukup bagus. Saya kira mungkin itu pendidikan di situ yang artinya melibatkan institusi pendidikan itu saya kira sangat baik. Saya kira gitu, Mbak.
7: Baik. Nah, karena memang sesuai tema kita ya, gerakan bersama ini untuk masyarakat, bersihnya sudah, kemudian untuk sehat dan berbudaya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana ketika bank sampah ini bisa menjadi sehat dan juga berbudaya untuk
9: ini. Beliau ini orang.
7: Oh, baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo. Sugeng Injang Kang Bro.
10: Sugeng Injang Kang Bro.
7: Nggih.
10: Kula Bu Suka Wedo Martani.
7: Nggih, Bu Suka, silakan. Nggih,
10: badhe matur kalian Prof Sedaya. Menawi mangkeh matur kula mboten peranane penggalih saderengipun, kula nyuwun pangapunten.
8: Monggo.
10: Nggih, di belakang kula niku lho, Prof, niku 5 meter dari dapur saya niku penumpukan sampah sudah 15-an tahun. Terus niku kan dari ke rumah-rumah diambil sama tetangga itu. Nggih, sing kula rasaken kula kan kening gangguan pernapasan. Lajeng sampah niku nek dereng 1 minggu dereng dibucal. Terus setiap jam 9 segini waktu saya nyuci di dapur itu sudah bakar sampah. Terus baunya itu nggih mboten enak. Napa melih mengke nek pun jawah nika lho. Jendhi mengke baune.
7: Nggih, ngapunten Bu, suka bisa diperingkas pertanyaan napa?
10: Nggih, pertanyaan. Kula niku terus kados pundi? Niki pun kula nggih RT pun dibahas. Nanging kok nggih mboten enten napa niku hasilipun? Niku kados pundi?
7: Gitu nggih. Terima kasih.
10: Ngeten mawon. Kedalipun mbok bilih lepat nyuwun pangapunten
7: sing
10: suka wedo martani.
7: Matur suwun. Amin amin. Karena memang waktu kita terbatas jadi langsung saja monggo.
8: Ya. Oke, kasus semacam itu Bu, siapa tadi lupa namanya?
7: Sukap.
8: Bu Sukap, nggih, Bu Sukap. Ya. Ini memang terutama sejak tahun 2022 ini itu sangat marah. Sangat marah. Karena memang realitasnya ketika TPA ditutup.
9: Tutup,
8: ya. Itu dampaknya salah satunya ke situ. Nah, kalau kemudian kita menghadapi situasi semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau menurut saya memang harus lapor ke RT gitu ya. Walaupun tadi dibilang Bu Sukap bahwa ini bahkan sudah dibahas di RT gitu ya. Nah, kalau di RT enggak mempan ya naik ke kelurahan. Kan gitu ya. Jadi minimal ke kelurahan. Tapi jelas bahwa gitu ya, jelas bahwa pihak yang melakukan aktivitas semacam itu sebenarnya menyalahi gitu ya. Itu sudah menyalahi aturan gitu ya. Karena undang-undangnya jelas gitu ya. Bahwa pengelolaan sampah ini harus dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan, gitu. Itu kata kuncinya di situ. Jadi pengelolaan sampah ini harus dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Itu satu. Kemudian yang kedua harus ada perizinan, gitu. Nah itu ada izin atau tidak kan gitu ya. Ini kalau kita bicara tentang aktivitas itu gitu. Tapi di kalau kita nggak usah masuk ke ranah itu gitu ya, minimal apa yang bisa kita lakukan, saya kira Bu Suka bisa matur ke Pak Lurah gitu ya, Pak Lurah. Mungkin nanti saya bisa bantu. Kebetulan saya beberapa kali sempat komunikasi juga dengan Pak Lurah Wedo Martani.
7: Baik, Wedo Martani. Okay. Sepertinya pembahasan kita ini memang banyak dinantikan. Terbukti tadi, tapi memang untuk telepon dan juga waktu kita terbatas, sehingga tadi bisa disampaikan juga bagaimana untuk berbudaya sekaligus menjadi closing statement dari masing-masing narasumber. Silahkan.
9: Okay. Baik Mbak dan saudara pendengar sekalian yang saya hormati. Jadi sampah itu adalah bagian dari hidup kita yang ya mau tidak mau kita harus bergaul dengan dia, walaupun itu sebenarnya kita buang, tetapi itulah fakta bahwa ketika itu tidak ditangani dengan baik akan menjadi masalah. Dan sebenarnya ketika kita mengelola dengan bijak, sebenarnya sampah itu ada nilainya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa 100% memusuhi kalau itu jadi masalah, tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari sana. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kesungguhan kita. Tadi saya kira berkali-kali Mas Agus menyampaikan komitmen kita seperti apa. Jadi saya kira mungkin dimulai dari diri kita, saya kira mungkin dari lingkungan kita, sekitar kita, kemudian juga dari, terutama ini juga kesungguhan juga dari pemerintah ya. Jadi artinya tanpa itu, yang tadi saya sampaikan bahwa kalau mendirikan bank sampah itu tidak mungkin. Harus ada tokoh yang sangat kuat untuk itu, sehingga kemudian kesungguhan kita untuk melakukan bagaimana mengelola sampah dengan baik dan bijak itu, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang berbudaya dalam mengelola sampah itu, maka itu akan bisa kita wujudkan. Saya kira mungkin juga tadi terkait dengan apa yang kita bicarakan bahwa dari generasi muda bagaimana, nah itulah saya kira mungkin perlu juga pendidikan tentang bagaimana mengelola sampah sejak dini dan seterusnya itu, sehingga kemudian lingkungan kita menjadi baik. Dan terakhir bahwa sampah selain bahwa dia itu adalah masalah bagi kita, tapi ternyata bisa kita berdayakan untuk menjadi mempunyai nilai ekonomi yang sebetulnya kalau kita serius sih sebenarnya bisa kita zero waste ya Mas Agus ya. Zero waste betul, sebetulnya bisa. Kemarin itu ketika pelatihan itu, carilah mana sampah yang tidak bermanfaat. Ternyata hampir nggak ada yang tidak bermanfaat. Hampir semua yang
7: bermanfaat begitu ya.
9: Yang dibuang itu sedikit sekali ternyata sebenarnya. Jadi artinya tinggal kesungguhan dan kemauan kita semuanya. Saya kira gitu, Mbak.
7: Baik, terima kasih Prof Vin. Silakan Pak Agus untuk menutup.
8: Ya, satu kata saja gitu ya. Nanti walaupun ada kata yang lain. Ayo kita mulai kurangi sampah yang kita hasilkan. Jadi masing-masing dari kita harus kurangi sampahnya, itu satu. Kemudian yang kedua, gitu ya, ketika pengurangan sampah ini sudah kita lakukan, gitu ya, tetapi toh tetap sampah itu tetap masih ada. Ya. Nah, sampah yang sudah terlanjur kita hasilkan, ayo kita kelola dengan cara bertanggung jawab. Gitu ya. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Saya kira itu saja. Matur nuwun.
7: Begitu. Terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Yogyakarta. Terima kasih juga Kagem Sutesno Budoyo yang nanti kita akan sambung deh. Begitu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena memang mengenai gerakan bank sampah untuk masyarakat bersih sehat dan juga berbudaya ternyata masih banyak yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Kagem Sutesno Budoyo. Matur nuwun sangat Pak Agus Hartana, Pengda Kagem ADIY, kemudian Prof Dr. Winarto Haryadi MSC, Ketua Pengabdian Masyarakat Desa Binaan Departemen Kimia FM MIPA.
9: FMIPA.
7: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wah, FMIPA. FMIPA. Di UGM 2020. Nah, MIPA begitu ya, biasanya MIPA gitu. Terima kasih sudah hadir. Kita tunggu untuk berikutnya. Kagem Sutesno Budoyo, Mboten Santen Munti-Munti, Sugeng Enjang Lan. Matur nuwun.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, BMKG Yogyakarta menghimbau para nelayan dan wisatawan di kawasan pantai selatan DIY untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter akibat menguatnya angin timuran dengan kecepatan 30 knot. Perakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Siti Winasari mengingatkan para nelayan agar selalu memeriksa pembaruan informasi cuaca resmi menggunakan alat keselamatan saat melaut, serta meminta wisatawan juga untuk tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai demi menjamin keselamatan jiwa. Beralih ke informasi lainnya, menanggapi keluhan masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian data survei data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang menyebabkan kenaikan drastis peringkat kesejahteraan masyarakat miskin dari desil 1 ke desil 9, BPS DIY menghimbau warga terdampak untuk melakukan proses verifikasi mandiri melalui kanal resmi BPS maupun Kemensos. PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih menekankan pentingnya pengisian data secara jujur dan akurat sesuai kondisi perekonomian yang sebenarnya. Sementara pihak Dinas Sosial DIY masih terus berdiskusi untuk merumuskan skema bantuan agar warga yang terdampak perubahan data tersebut tetap bisa terfasilitasi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sundresno Budoyo, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeleluri Budoyo Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Siang hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026, saya Miskam Bambudi temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian mata acara kesempatan siang ini, sesaat lagi kami hadirkan Ketoprak Mataram, dilanjutkan dengan sajian Uyon-Uyon Siang. Pukul 13 bergabung sama program 4 dari Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara. Pukul 14 kami hadirkan Irama Budaya Nusantara. Itulah rangkaian acara yang akan kami hadirkan menemani Anda dari saat sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudarsono Budaya Anda yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan senantiasa lancar aktivitas Anda. Yang di rumah, mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan waktu, meskipun Anda sendiri di rumah, bisa menjadikan aktivitas di rumah Anda hal-hal yang bisa paling tidak memberikan kesibukan tersendiri untuk Anda, sembari Anda mendengarkan acara-acara yang kami hadirkan. Dan seterusnya putus segera kami hadirkan untuk Anda mata acara berikutnya, Ketoprak Mataram. Siang hari ini menghadirkan judul Panji Waningpati untuk seri yang kedua. Sutresno Budi Sugeng Siang Sugeng Midangetaken.

Nuwun sutresna budaya. Ngaturi pambagiya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Waneng Pati pirangan kalih. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Adipati Lenggah sing prayoga.
1: Iji, sediko ngestu akan dawuh.
2: Kene-kene kaki.
1: Iji, iji.
2: Lan siramu ger angrene kini rada sakit.
3: Inji sendiko ngisto akan dawo.
0: Ya. Prasanto, kakang Prasanto.
4: Kula sinuwun.
0: Ambo

0: maju kene to.
1: Nggih,
0: nggih. Ngewawahi adat.
1: Matur nuwun sanget. Kula mapan wonten wingking mriki kemawon.
0: Ya, ya, ya. Ayo wis sak kepenake Kakang Prasanta.
1: Nggih, nggih.
0: Ya. Sinuwun. Kudana warsa.
2: Ih, nuwun kula sinuwun.
0: Sakwise padha lenggah satata, aku kepengin kersa kepiye tumapak ing nggone padha Andrawina ning kepatihan.
2: Isih awit pikantuk berkah so pangestu dalem sedaya pinanggih sae. Wilujeng boten manggih alangan setunggal menopo lan anggenipun sami bujana Andrawina para tamu-tamu rumaos karenan ing penggalih.
0: Iya, iya, iya, iya, ya. Syukur-syukur yen pancen ngono. Maning pati,
3: kula paring pangandika.
0: Iki Rama Bombong penggalih. Sebab sliramu wis katon beda karo wingi nalika isih kegubel rasa ing wuyung, kegubel rasa adrih marang Rama jalaran. Seliramu tresno marang Anggraini. Saiki rak wis sludhang penggalihe. Anggraini wis dadi wewenangmu.
3: Iya.
0: Piye Rama kepengin mundhut preso pratelane atimu kepriye?
3: Ing sepisan, kula ngaturaken sewu-sewu kenging panuwun. Dhateng sampeyan dalem ingkang sinuwun Rama Prabu Lembu Amiluhur. Ingkang sampun kepareng, paring lilah dhateng kula. Ndaup Anggraini putra putrini pun paman kudono warso ingin kukali Romo saestu manah kulo lahir tansing batos tresno kalian Anggraini.
0: Ya, ya, ya. Anggraini piye karben iki Romo mengko bisa lejar penggalihe mbok menawa mengko isih ana rasa ajri senajan wis diresmekake.
4: Saderengipun kula matur langkung rumiyin yen wonten lepat kula nyuwun lumunturing pangapunten kan.
0: Iya iya iya ora.
4: Yen sampean dangu perkawis kula kalian Raden Manengpati inggih saestu kula tresno lan setyo jalaran sedaya menika wau sampun dados kersanipun Raden Manengpati menapa dene para pini sepuh sinuwun.
0: Iya iya iya iya Kang Mbok pilih sunti
4: piye ya ye
0: kersa Kang Mbok inggih saestu anggenipun paring pangestu dhateng Manengpati menapa dene anggere.
4: Iya iya
0: jer sedaya mila sampun wonten wujudipun katresnanipun Manengpati kalian Anggraini dipun sekseni dening para Narapraja mandhapipun kawula ing Jenggala mriki.
4: Iya.
0: Brajanata.
2: Iki kula rum.
0: Wis sliramu nak wis ora tido-tido meneh marang penggalih Rama.
2: Iki sasampunipun kula mangertos mila Dimas Panji Manengpati ketingalipun ugi sampun remen manahipun. Iya, kulo kulo sakit mangertos.
0: Iya,
2: kulo kepareng ngemuncu untuk ngerso dalem.
0: Iya, piye kudono warso.
2: Rening dawuh timbalan dalem, sampun kulo estokaken. Kulo sepatus ndawuhaken dateng Kanjeng Putra dalem kalian anak kulo sampun kelampa. Ingkang meniko unten dalem sewu. Inggih wiwit dinten meniko putra temanten kekali. Kulo sumanggaaken wonten ngaso dalem Sang Prabu Lembu Amilu.
0: Ya ya. Aku nedha nrimo banget lan tak tampa Kudana Warsa. Dene kowe wis bisa ngrampungi gawe kanthi rancak ora ana rubeda swijaba. Kang iku tak pundhut si Anggraini uga wis dadi putra. Mantuku tegese dadi putraku yen ana apa-apa. Mengko aku paring pangandika kala mangsa kurang sabar utawa serengan marang Anggraini aja dadi atimu.
2: Kula sumanggaaken wonten nesu dalem
0: sih. Ya ya ya. Manengpati,
3: kula paring pangandika Rama Prabu Lembu Amiluhur.
0: Anggraini,
4: Inje sendiko sih.
0: Kurang prayoga lamun sliramu sayah saka ing kepatian nganti tumeka ning pendhopo ing Jenggolomane. Sajak katon sayah ora tak parengake padha ngaso. Kaya-kaya wong tuwa sing ora wicaksane. Saiki padha tak parengake ngaso dene mengkono rembug liyane Rama bakal paring dawuh.
4: Iya kaki waning pati yang kerennya diajak
3: Inji
4: ngasuh kono
3: Inji sedikung istu akan dawuh
4: parang nyun pamit
0: iya
4: diri karma.

0: nyunaken sekata cirak tentunipun dipun warngaken kulo bisane
1: sampean gampang matur nyarung uwus ing saun kok sampun badhe dipun parengaken dhateng
0: saking kadipaten manggodo menika kulo sampun beto kreta kencana kagem boyong sekata cirak kok malah panjenengan ugi nyarung uwus
1: kowe menawa badhe pamer kreta kencana kulo geus sami beto para prajurit saking kadipaten Jogoro
2: mboten perlu do pamer bondo niki awake dhewe supaya nunggu keterangan saking putra dalem ingkang sinuwun Sang Prabu Lembu Agung.
0: Ten sak menika ngaten kemawon. Kok panjenengan menika ngalah lan mangke menawi panjenengan menika kepengin daup putri saking pundi mangke kula sing bakal ngadepi.
2: Wah. Wiwit wau kok sampean ngajeng ngendhakke kekarepanku. Kula budhal saka Kadipaten Blitar niku ing batin wis sumpah luwung mati yen ora kelakon daup karo Sekar Taji.
3: Baiklah, buat mencakar. Diko kabeh kedah.
4: Kedah nopo?
3: Kedah nungkul kemauan. Mohon. Niko bondo kulo niko mboten sida kulo cah saking ngersa dalem sinuwun.
2: Wah, sampeyan iso.
0: Sampeyan iso.
2: Sampeyan
0: malah goyong.
2: Ajeng nopo? Nek sampeyan ora ngalah,
0: plut. Ayo sampeyan.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Demikian disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Miuta Hafid menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Miuta menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Peningkatan kewaspadaan ini dijelaskannya dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Beralih ke informasi lain, Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo tetap beroperasi normal di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Namun sebanyak 30 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami pembatalan. General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Muhammad Tamrin mengatakan kawasan Bandara Internasional Yogyakarta sejauh ini tidak terdampak langsung oleh sebaran abu vulkanik. Manajemen Bandara Internasional Yogyakarta YIA di Kulon Progo menghimbau calon penumpang untuk tetap tenang dan mengecek status penerbangan terbaru melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono Putri, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri Putri Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kami dengarkan sajian Kedopra Mataram dengan lakon Panji Wanengpati, seri yang kedua. Untuk seri berikutnya bisa Anda ikuti esok hari di program 4 RRI Yogyakarta. Saat sekarang pukul 11 lewat 06 menit 37 detik untuk Anda yang ingin menyamakan waktu di RRI Yogyakarta. Dan menemani Anda berikutnya kami hadirkan Canding Jali dengan judul Prabu Dosa Muka.

Dasamuka. Prabu Dasamuka nom-nomane aran Rahwana. Prabu Dasamuka iku putrane Resi Wisrawa saka ing Pertawan Giri Jembangan kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Prabu Dasamuka duwe sedulur telu cacahe. Kang angka siji yaiku Raden Kumbakarna, ingkang angka loro Dewi Sarpakenaka, dene kang angka telu Raden Gunawan Wibisana. Prabu Dasamuka uga duwe sedulur tunggal bapa, seje ibu. Kang aran yaiku Raden Danaraja Nalendra ing Lokapala. Prabu Dasamuka dedek piyadeke gagah prakoso, apaes rasekso tur sarwa sembodo. Dene watak wantune Prabu Dasamuka angkara murka, golek menangi dhewe suka dak sia mring sapadha-padha ngegongake kaksetene sapa sira sapa ingsun. Prabu Dasamuka kasinungan kasekten lan kasantosan kang linuwih amarga duwe aji rawa rontek kalawan aji Pancasona. Aji rawa rontek peparinge sedulur tuwa kang seje ibu ya kuwi Prabu Danaraja, dene aji Pancasona peparinge saka gurune yaiku Resi Subali. Prabu Dasamuka jumeneng ratu ana ing negara Ngalengka. Kudune sing jumeneng ratu ana ing negara Ngalengka iku keng pamane kang aran Raden Prahasta. Ananging Raden Prahasta ora seneng dadi ratu. Negara Ngalengka dilintirake marang purunane ya Raden Rahwana ya Prabu Dasamuka iku. Dene Raden Prahasta trimo ngembani dadi patih. Jumbuh kalawan watak sarak seneng dak sia marang sabada-padha kang diduweni Prabu Dasamuka nganti tegel nganiaya kepara hanyedani sedulure tuwa yaiku Prabu Danaraja ing negara Lokapala. Amarga kepengin ngelar jajan. Akeh raja tetelukan, aja ana ratu kang sinembah dening ratu, amung kejaba Prabu Dasamuka. Kaya ngono mau watak wantune Prabu Dasamuka. Jagat wis nyekseni yen to Prabu Dasamuka tautate ngrabasa ing kayangan Suralaya. Kepengin anggarwa Dewi Tari putrane Bathara Indra. Sekawit para dewa ora marengake. Anjalari nesune Prabu Dasamuka banjur bramantya. Sakala kayangan diobrak-abrik digawe sungsang bawana balik. Para dewa padha miris kepeksane Dewi Tari dililake dadi bojone Prabu Dasamuka. Sarehne Dewi Tari wis diparingke tumuli kaboyong ing negara Ngalengka. Lumereking wanci anggone jejodhoan Prabu Dasamuka kalawan Dewi Tari pinaringan putra Jalu, ya putra kakung kang aran Raden Indrajit, ya Raden Meganandha. Sanadyan wis duwe garwa Dewi Tari, Prabu Dasamuka durung trima. Isih garwa Dewi Urang Rayung. Banjur peputra Raden Pratala Maryam. Ora mung kuwi, isih akeh garwa-garwa liyane. Peputra kayata Raden Yaksadewa, Raden Trisirah, Raden Trimuka, Trinetra lan liya-liyane. Kepara durung marem rasane ngati yen durung bisa anggarwa wanita sing dadi titise Bathari Sriwidawati.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang tentunya selalu menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Kalau kita jalan-jalan, kita tahu ada olahan-olahan makanan di salah satu daerah dengan pelaku-pelaku UMKM. Tapi ada juga yang craft, ada kerajinan, ada juga olahan makanan, dan ada juga olahan minuman. Seperti apakah, kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu siapa ini?
1: Dengan Bu Niken.
0: Ibu Niken. Yeah. Ibu Niken buat apa nih produknya nih?
1: Ini kami produksi wedang racik kemasan.
0: Wedang racik kemasan begitu, yeah. Ya. Produk-produknya ada apa aja nih Bu namanya? Bu?
1: Saat ini kami ada 8 varian wedang Bu.
0: Oh ini ada wedang racik Mbak Ajeng, yeah. Serai pandan. Oh serai pandan ini berarti serai dan pandan gitu ya?
1: Serai pandan,
0: oh,
1: ada
0: serai pandan,
1: jahe.
0: Isinya yeah. Apa aja nih Ibu ini?
1: Itu mix, kalau itu
0: oh,
1: ada
0: ini mix semua ya. Gitu ya. Ada macam-macam varian. Ada wedang wow gitu
1: nge,
0: ya.
1: Nge.
0: Kalau yang serai pandan,
1: serai pandan
0: sama pandan doang.
1: Serai pandan
0: gitu ya.
1: Ada ini jahe ya, ya ada,
0: terus ada gula
1: nipis ya.
0: Gula apa nih?
1: Gula batu.
0: Gula batu
1: ya.
0: Gitu. Terus ya. Ada lagi ini
1: sama ini kemasannya nih.
0: Kemasannya oh,
1: kemasan hampers ya.
0: Ya, wedang racik. Berarti Ibu buat khusus minuman aja gitu ya.
1: Ada minuman dan juga makanan tradisional.
0: Ada makanan tradisionalnya. Tapi biasanya kalau kita minuman seperti ini yang hangat-hangat aja ini ya Bu.
1: Ada juga yang dingin sih Bu.
0: Kami kalau yang
1: baru
0: dingin,
1: keluar
0: proses
1: baru.
0: Proses pembuatannya bagaimana?
1: Itu apa? Ya langsung kami buat apa? Kayak dimasak gitu, terus abis itu masuk botol, terus buat kayak biasanya dikemas kayak segeran gitu.
0: Oh gitu. Kalau kita buat di rumah misalnya kayak gini kita rebus dulu.
1: Itu enggak
0: semua
1: harus.
0: Enggak harus direbus.
1: Enggak, ini karena sudah kami
0: diseduh aja.
1: Iya, diseduh aja. Oh, sudah kondisi kalau, bersih gitu.
0: Kalau diseduh nanti kalau kita pengen pakai es ya udah kasih aja es kayak
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: tapi kalau misalnya kita pengen panas ya udah diseduh panas-panas begitu kita bisa minum.
1: Iya betul.
0: Seperti ini. Usaha ini tahun berapa Ibu?
1: Dari 2020 Bu.
0: Dari 2020. Kenapa pengen usaha yang wedang racik begini? Kenapa?
1: Itu tuh awalnya waktu COVID Bu.
0: Oh ya, semua ide dari COVID
1: iya.
0: Ya permasalahan COVID terus ternyata bisa menginspirasi membuat produk-produk gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh dari kopi terus ini karena banyak-banyak macamnya nih. Ibu nggak bingung nih macamnya banyak banget seperti ini.
1: Enggak
0: Bu. Bilang, oh ini serai pandan, ini.
1: Itu berdasarkan permintaan tadinya.
0: Oh, permintaan
1: awalnya,
0: tadinya
1: iya.
0: Awalnya.
1: Iya.
0: Tapi terus akhirnya harus mencukupi semua permintaan itu.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau produksi Bu, apakah hari ini produknya ini serai pandan, besok wedang wow, besok apalagi kayak gitu atau bagaimana?
1: Iya, kami sudah produksi reguler Bu. Ada untuk varian-varian itu kami produksi. Tapi kalau misalnya pas ada pesanan custom gitu, ya kami bikin dadaan gitu.
0: Oh,
1: karena kami
0: dadaan,
1: terima
0: gitu
1: custom juga. Iya.
0: Ini bertahan sampai berapa lama Ibu?
1: Itu sampai 6 bulan Bu.
0: 6 bulan ya, gitu ya. Jadi awet dan bisa dikirim kemanapun gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul betul.
0: Iya. Lika-liku dari usaha ini apa Bu?
1: Ini sih terutama karena awalnya dari waktu COVID itu memang kami langsung booming ya Bu, dengan wedang uwu sama empon-empon waktu itu variannya. Nah setelah itu kan setelah itu mulai melandai itu. Nah mulai melandai itu jadi tantangan buat kami. Gimana caranya tetap eksis istilahnya gitu.
0: Terus apa yang dilakukan?
1: Makanya kami terus melengkapi dengan makanan tradisional, oleh-oleh khas Jogja. Jadi ada bakpia, wingko, peyek tumpuk, terus
0: itu.
1: Ya gitu.
0: Terus kalau Ibu produksi seperti ini satu hari sampai berapa kemasan ini?
1: Itu sekitar 100-150 gitu.
0: 100-150 ya, kemasan ya, begitu ya. Ya. Karena ini jangka waktunya juga lumayan panjang ya, jadi
1: betul.
0: Aman-aman saja begitu ya.
1: Ya.
0: Oke, Ibu dari sisi bahan bakunya Ibu didapat dari mana nih?
1: Masih di area Bantul Bu.
0: Area Bantul juga.
1: Iya, jadi dekat.
0: Sampai kalau datang ke keluar kota gitu enggak ya?
1: Enggak. Dan area beberapa kami tanam juga Bu.

0: Oh gitu, nanam sendiri atau apa?
1: Iya, kalau yang kayak serai, jeruk nipis itu kan kebetulan alhamdulillah ada kebun sedikit di belakang rumah. Nah itu sebagian kami tanam di situ.
0: Oh, sebagian tanaman sendiri, iya. Tapi sebagian beli tempat lain.
1: Iya, iya, karena belum mencukupi ya Bu, iya, kalau untuk sendiri.
0: KWT ini kan sekarang juga banyak ya, iya, orang pada, iya, tanam-tanam KWT atau ibu-ibu, iya, mungkin sekitar ibu kayak gitu udah dibeli, okay, sekalian.
1: Oke, okay, itu kan buat dan apa ya?
0: Punya tanaman sini tak
1: beli, saling menguntungkan
0: gitu, saling menguntungkan, okay, seperti itu. Okay. Nah, tadi disampaikan kaitan lika-liku dari usaha ini pasang dan surut seperti, okay, itu. Strategi tadi ibu gunakan juga. Terus ibu bisa nggak motivasi teman-teman pelaku UMKM nih? Coba bisa dimotivasi bagaimana menjadi seorang pelaku UMKM itu harus tetap gigih dan lain sebagainya. Monggo.
1: Iya betul. Terutama karena perempuan ya Bu, perempuan dan ibu itu kan biasanya urusannya di rumah. Makanya saya sendiri ya udah dari rumah aja. Jadi usahanya dari rumah, apa yang ada di rumah itu yang di apa ya, dioptimalkan aja dulu. Nah dari situ terus itu tadi bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan bakunya gitu. Terus juga untuk tenaga kerja juga dari sekitar gitu. Jadi apa ya, kalau bisa tuh ya tuh dari rumah dulu aja, karena sebagian besar waktu kan di rumah Bu kalau perempuan itu. Nah terus untuk menghadapi apa zaman ya, zaman yang naik turun, terus tetap harus update dengan kondisi apa perkembangan zaman gitu. Sekarang trennya seperti apa ya, diikutin aja gitu.
0: Oke, luar biasa sharingnya di siang hari ini ya Ibu Niken ya. Terima kasih sekali, dan tentunya ini bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM lain yang lagi dengan interaksi UMKM.
1: Amin.
0: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini, dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Binongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sudah seno butuh kami cukupkan untuk sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa, dan kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini nanti akan berkumandang tepat pukul 11:38. Untuk menantikan kumandang azan zuhur, kami hadirkan lagu religi islami berikut ini.

Saudara budaya muslimin muslimat telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan siang ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sutrisno budaya matunuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta meluruh budaya Jawi suara budaya Jogja. Tapi kali malam siang rencana panjenengan ingkang badhe istirahat siang. Selanjutnya pun keluar dari akan menerima kiaran uyon-uyon siang.

Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng pepanggian malih, wontening giaran uyon-uyon siang, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wontening wekdal meniko, kulosa konco wonten studio badi caos panglipur, sawetawis wonten ngerso penjenengan sedoyo, kanthi ngaturaken giaran uyon-uyon siang, ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan, RRI Semarang. Wonten kening-kening kang badhe kapiarsa wonten ngerso panjenengan sedaya inggih menika bawa sekar ageng sosodoro kawekas katampen gending lipur erang. Minggah ladrang erang laras pelok padhet 6. Gending ingkang angka kalih gending Tejonoto minggah ladrang playon laras pelok padhet 5. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Program 4 dari Yogyakarta, leluri Petio Jawi Suara Budaya Jogja, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama program 4 dari Jakarta mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara.

0: Komite jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke gampong wisata tersebut. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado, dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gera Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gera. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya.
3: Dekatkan lagi,
2: siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu, dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio, ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya, ke Natal ya, ke Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Yeah.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa.
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik.
2: Oke, Pak. Iya. Itu cepet lah kalau sana ya. Di otak-otik nyampe deh. Jadi okay. Iya.
3: Sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga
2: bener.
3: Masih percaya begituan?
2: Iya,
3: ini Bang
2: Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu,
2: mengganggu
3: alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul, betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan. Ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan, ya. Oke. Okay. Apakah ini sudah
2: Coba,
3: sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita
2: langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau betul. Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Jadi sebelumnya tadi ya Sigi Wanggo, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira

0: tempatmu itu. Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil masuk kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
1: tidak ada pemicu,
0: tidak
1: ya
0: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
1: jadi kalau, tetap ada akibat karena ada
0: ulama manusia,
1: ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
0: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
2: lebih
0: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
1: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
0: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi dan
1: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
0: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
1: Yang artinya?
0: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
1: bisa capeo
0: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut poporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
1: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
0: Fear of missing out. Emang kage.
1: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa mengkris budaya ini?
0: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
1: Amin.
0: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih pasirnya
1: simpul.
0: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
1: Oh, tidak bisa sembarang ya?
0: Bisa sembarang.
1: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
0: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
1: Belum menikah. Baiklah.
0: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat.
1: Tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
0: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
1: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
0: Kalau bicara menjaga kelestarian alam berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
1: pemain kolintang
0: lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita

0: kembali ke apa ke istilah kedua, yakni menjaga kelestarian. Sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantania ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai sih.
1: Turun temurun sampai juga. Kapan
0: sampai seluruh orang habis,
1: sampai marga itu selesai,
0: sampai marga itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
1: Iya, bisa kembali lagi.
0: Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu turangnya bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jurame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga itu.
1: Oke.
0: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
0: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
2: Hilang
1: farm sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat. Karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa dan juga pendengar Perempat, masih barengan Ayu Joditya dan juga masih bersama Kak Joyce di Perempat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perempat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Oke, terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orang, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan.
1: Oh,
3: atau yang
1: okay.
3: Kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ.
1: Okay.
3: Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit.
2: Oh.
3: Bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya enggak boleh ambil pohon, enggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru torang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah, ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah, tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan banyak. Oh, ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah, ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini.
2: Kalau
3: sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor.
2: Okay.
3: Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai turan bentuk syukur. Nah, kalau turan tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu turan itu nomaden, karena ketika turan setelah beberapa generasi turan melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Okay. Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gera.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cikgu Ria.
2: Dan Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal, sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado, sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga oto kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Dia bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan terlalu perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nih mau itu sangat susah. Hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Okay. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Bang Jo. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
1: iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce. Selamat siang, selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang, Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Oke, langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Iya.
2: Silakan Cece Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masuki musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Penjelasannya
1: Bang Gerard
4: ya, dan juga buat
1: Kak
4: Nyarnya,
1: Bang
4: Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cece Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan, adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi sependek dan sedekat kita berjalan, iya, ada praktek kalau orang bilang kan kesepikir ujang tuh kalau di sini kan. Sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya
3: ya, iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah kenapa ini menjadi menarik ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Jadi mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turam Mapalus itu, atau di daerah Tontemontor, Lombok Sembong, ketika orang nggak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungal itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih tuh, ada ya?
3: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu turut, kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan cambuk atau apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya, boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Okay. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
3: Untuk pertanyaan pertama mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal. Nah,
3: kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kak, sudah lebih menurun.
2: Okay. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Jangan rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
1: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Nah, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu dia bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, Tora kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar, bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika... kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakarlah, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi. Nggak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul.
1: Ya, terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Betul. Rasa bersyukur. Betul. Juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
2: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Jo. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana.
1: Oh iya.
2: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Jo, sini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan Ayu yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau torang merasa torang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah torang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang torang lihat. Ketika torang merasa torang itu mirip dengan dorang, torang juga akan berempati dan torang juga akan merasa bahwa torang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa ya.
1: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya, kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, nah, itu dia.
3: Kita punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya. Ya.
1: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pak Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan. Hal tersebut sampaikan terkait langkah Kemendikdasmen dalam memperkuat praktik transformasi pendidikan berbasis literasi numerasi. Ia juga menilai program pendidikan harus berkonsisten dijalankan, dievaluasi dan juga diperbaiki agar tidak berhenti sebagai wacana, dan ditekankan untuk penguatan kapasitas guru dan pemerataan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pameran Filateli menjadi media edukasi sejarah dan budaya bangsa saat membuka Sriwijaya Filateli Exhibition di Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Menurutnya, perangko, kartu pos, dan memorabilitas merekam perjalanan sejarah, tokoh, peristiwa, serta identitas bangsa. Pameran tersebut diikuti filatelis dari 11 provinsi di Indonesia serta sejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, dan India. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono Budaya, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngelulur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selepas siaran bersama program 4 RRI Jakarta, kita akan lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dengan mata acara Irama Budaya Nusantara.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara, terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beralih, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo

budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisan Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran toltong enarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K Besar dan Pulau K Kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingof, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingof ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep ngene iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM yang tergabung dalam tim PKM Rebranovit, mengembangkan inovasi plester transdermal berbasis nanoemulsi ekstra bekatul beras putih. Inovasi ini ditunjukkan sebagai kandidat terapi dislipidemia pada penderita sindrom metabolik. Ketua tim Branovit, Fauzia Amrina Rosyada, menyampaikan bahwa penelitian ini memadukan pemanfaatan bahan alam lokal dengan teknologi penghantaran obat modern untuk mengatasi dislipidemia atau gangguan profil lipid yang berisiko memicu penyakit kardiovaskular. Beralih ke informasi lain, tren Saltbread terus memikat perhatian pecinta kuliner di Yogyakarta. Salah satu olahan yang banyak diburu adalah varian Triple Choco yang menawarkan perpaduan unik antara rasa manis coklat dengan sentuhan gurih asin dalam satu gigitan. Varian ini memiliki tampilan luar bernuansa coklat pekat dengan tekstur roti yang lembut serta kenyal. Sensasi renyah pada bagian bawah roti makin menambah kelezatan saat dikunyah. Seorang penikmat kuliner, Lala, menilai racikan cita rasa Triple Choco sangat pas karena kadar manis coklatnya tidak berlebihan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
0: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Sugeng sonten sutresno budoyo di suko sami suko kanti ngaturakan lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suko sami suko perempat ngaik Jakarta kulo suko panjenengan suko sedoyo sami suko pinanggih male wonten sonten meniko kulo Betty Damayani dan juga Mas Semi Prabowo sinambi laya-laya sugeng midangetaken lagu-lagu dangdut. Untuk lagu pembuka berikut ini sudah kami siapkan, yaitu Saestu. Sugeng midangetaken.

0: yang sonten Sutrisno Budoyo. Di hari ini lagu yang sudah kami siapkan adalah lagunya berjudul Kinasih dan juga Pelastari ya. Sutrisno Budoyo bisa telepon ke 540333 atau juga bisa, oh lupa, ternyata bukan di 540333, ternyata masih di 552219. Dan juga di nomor WhatsApp bisa kirim pesan dan juga kirim voice di 089501441066. Bagi Sutrisno Budoyo yang mau telepon bisa. Gih. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka jeng Beti suka. Mas Sami Prabowo suka. Sedaya sami suka suka.
0: Gih, sugeng sonten bu.
1: Gih. Kula lagune Pelastari.
0: Gih, Pelastari gih.
1: Gih, toto karo kahanane Nyayur Bening Pelastari.
0: Oh, gih.
1: Cocok.
0: Cocok sekali. Monggo, iya. Bu, Kak Kinten salam.
1: Salamnya kagem Pak Tupar, Pak Tumidi, Kang Gilas, Pak Sawiyo, lajeng Pak Sagiyo, ugi Pak Bambang Sutarno, Mbak Mustanjung Pina, lajeng Romo Narto Indro, Kirupun Merdo, Pak Azhari Mancingan, Bunda Dwijo, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Saginem, Mbak Noyo, Pak Wening, lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mbak Yono Wirasaban, Mbak Negrendi, lajeng Dimas Urotrisi, Mas Adi Ponto, Ugi Rama Tujo, Rama Adiono, Rama Yono Mato Giyarjo, Rama Kodes Lasono, Pak Murdono. Prayogini pun kagem sedaya kemampuan. Sugeng sonten, jeng Beti, ugi Mas Emi.
0: Yes, sugeng sonten.
1: Niku kula mang anu napa diwit ke Mas Emi.
0: Nggih. Mas Emi ada di samping, Bu.
1: Lah ya lawan ngendelai kok mlane diwit to.
0: Ini baru nyiapin lagu.
1: Oh iya iya iya. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, Bu. Nggih, berikutnya monggo kalau mau telepon, nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sonten suka sami suka jeng. Mbak Beti, kali
0: sinten? Sama Mas Emi.
2: Oh, sama Mas Emi lah wong. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
2: Suka sami suka. Lagune niku wau Kak. Nganu manut Mbak Wabianti wau.
0: Oh nggih.
2: Pelastari. Pelastari.
0: Nggih Pelastari.
2: Nggih. Kok pinten agem adik kula Cutik Sutiyaturi, Mbah Noyo Putrijo yang sekar. Saya yang muda Pak Yanto, Joyo Yanto yang sekar kemune yang Minto Muti Romo Yu Pak Bambang Sukarno Mbak Pipin, Mbak Tarmi, Supri Joko Putu, Mbak Yuni, Mbak Lendi, Pak Rukun Merdo, terus Pak Mbak Kasiono, terus Pak Yanto, Joyo Yanto, Mbak Man, Mbak Min, Mbak Baicem, terus Mbak Tarmi, Mbak Supriyati, Pak ya, Pak Yayu, Joyo Yayu, Pak Kulen, Polen, terus Pak Mbak Suro, Pak Mas Taryono, terus Pak Weneng, terus Pak Tetakem, Mbak Suro, Pak Siman, Pak Mas Tupar, Pak Tupar, Tupar, terus Pak Pak Wisati, Pak Sriwi, Pak Mbak Yeni, Pak ya, anu Pak Teh Prayogi, Pak Kem Prayogi Mamun.
0: Nggih.
2: Matur nuwun wong ayu wong bagus.
0: Nggih.
2: Kakek Mami Sartika.
0: Nggih, matur nuwun Mami Sartika. Nggih, berikutnya monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka. Sami suka nak Beti sama Yani.
0: Nggih, Bu Dwijo.
2: Kang wonten ing nak
3: Femi Prabowo.
0: Nggih.
3: Oke, lagu lagu ini pun derek Mami Sapita Kolawau ning aku Pak Atur Pemot Mami.
0: Nggih.
3: Putri Kemuning.
0: Nggih.
3: Iko sampun kapundhut sedo. Wis bola-bali lho tak emotke lho iki. Buskar Kemuning lho, Buskar Kemuning.
0: Oh nggih.
3: Sampun sedo meh. Ewune mbok menawa. Nggih, atur salam nggih.
0: Nggih, Bu.
3: Pelastri. Kagem bapak di selapar kalau wingi paring senggulan sak untawis mboten gegono mugi tansah sehat. Bapak FX Sudardi wonten ing Gendeng Bantiro mbok pilih rumiyin tonggo kalian kula kula rumiyin wonten wetan Brimob. Rikala kula sekolah ya mapan kula wonten Kamas kula wonten Pak Suryono. Oke, mugi tansah sesambetan kalian Bapak FX Sudardi ing Gendeng Bantiro.

0: Bopoda masker, magilas, ugi kagem Mbah Suratrise, Eyang Kongkamti, Romo Nadi Mursari, Dimas Yanto, Zoya Dimas Yanto, Di Supriyati, Mak Radianti menika wau, Mbak Pipit, Anggun, Bu Siti, Bangun Tapan, ugi kagem Mas Adi Pontosari, Mas Adi Klaten, Mbah Noyo, Bopo Supoyo, Bopo Pudi Kraito, Legono, Mbak Niklendi, Prayogi, kagem Oke, mawon dengan pungkasan kagem Romo Yuwono Marto Diado kalian Romo KRT Prodati Kusumo ing pengasih Prayogi kagem sedaya kemawon wonten ing acara suka sami suka nak beti suka
1: nggih
0: suka kula suka sedaya sami suka matur nuwun sugeng sonten
1: nggih sugeng sonten Bu Dwijo matur nuwun Bu. Berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten Mbak Betty maten.
1: Nggih.
2: Harus mati lampu ndak wonten radio.
1: Oh, mati lampu nggih. Nggih, niki lagunya ada Pelasteri sama Kinase. Mau pilih mana, Pak?
2: Pelasteri mawon.
1: Pelasteri nggih. Monggo Kak Kintun salam.
2: Sugeng sampun mbet dereng.
1: Napa, Pak?
2: Bu
1: Dwijo, sawak wau barusan sebelum okay. Bapak, nggih.
2: Nggih, paham,
1: nggih.
2: Nggih. Bu Dwijo sama nggih. Terus Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Dun, Mbak Fitut, Mbak Titit. Bu Dwijo kalau wau terus kami terus Ibu Nasung, Sirup, Ibu Nasung, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutarno, Sutriyati, Salama, masih pun jangan tak cuma setungan. Pak Pur Kentang Rejo, Romo Bisnis Bagus Kaya. Romo Yono, Mato Tiaga, Romo Ngaji Yono, Di Joko Buruk, yang gue karena Mas Rian, Mas Ujiko ini. Pak Rito Lusari, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Rita ini. Pak Ruslan, Pak Kasiono, Pak Sakil, Pak Tentung Samil Galuh, Pak Asyari, Irukun Wedo, Prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Mbak Betty, Mas Eni.
1: Nggih, sami-sami Pak Bambang Sutarno nggih, matur nuwun. Berikutnya setunggal malih nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Setunggal malih Mbak Betty.
1: Nggih, Mbak.
3: Karo sapa?
1: Sama Mas Emi.
3: Dan di Mas Emi.
1: Ada di samping.
3: Ayo Mas Emi.
1: Ya halo, nggih.
3: Wah, kok delik lagi.
1: Enggak, Pak. Ini di samping mengoperasikan oh, yeah. Komputer.
3: Lagunya Pelasteri wae.
1: Pelasteri, nggih, siap.
3: Pak Bunceng, Pak Bambang lagi mau kaya?
1: Nggih, Pak Bambang.
3: Pak Bambang Sutarno tambah Mbah Yono karo Pak Sagio karo Romo Singado Romo Tujo karo Romo Yono Marto Diarjo. Wes ngono wae Mbak yo.
1: Nggih.
3: Pokoke kanggo kabeh wae karo Pak Yanto karo Yanto. Gitu aja.
1: Gitu aja.
3: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
1: Merdeka, nggih, matur nuwun. Berikutnya saya bacakan ya dari pesan. Pesannya dari Pak Untung Raharjo. Salam kagem Bu Dwijo ing Karangmojo dan Mbah Ijem ing Piyungan. Sugeng sonten nggih. Matur nuwun lagunipun derek mawon. Oh nggih, makasih Pak Untung Raharjo. Berikutnya Bu Widyaningsih. Sugeng sonten suka sami suka lagunipun derek engkang sampun cumawis. Derek kintun salam kagem Romo Narto Endro, Bu Dwijo, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Bu Umi Serandaan, Pak Agung, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Mbak Bekti saenipun kagem sedoyo kemawon. Nggih, matur nuwun Bu Widyaningsih nggih. Berikutnya Mbah Glendi nggih. Mbah Glendi. Sugeng sonten nggih. Mbah Glendi monggo Mbah.
4: Sugeng sonten.
1: Nggih, sugeng sonten.
4: Mbak napa Mas?
1: Mbak dan Mas juga.
4: Oke, lagune kula derek ingkang sampun mangke. Niki cakep jalan zaman. Tapi niki ten nggih mandena ning wadah ngadep radio. Apa ini mawan di gendong-gendong Mbak Tami, Mbak Pini, Mbak Api, Mbak Piyadwi, Mbak Api, Mbak Adri, Mbak Bo, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak Api, Mbak

0: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, lagu berikutnya yang sudah kami siapkan adalah Pujaan Hati dan juga Kembang Wangi. Untuk Sutresno Budaya bisa telpon dan juga bisa kirim voice ataupun kirim pesan ke WhatsApp juga. Monggo kalau mau telpon ke 552219 nggih. Oke. Sugeng santen, suka sami suka. Sugeng santen. Oke.
1: Suka sami suka.
0: Oke, Bu. Ibu siapa, Bu? Jalan Pleret, Bu Salimah. Siapa, Bu?
1: Salimah.
0: Oh, bener nggih, Bu Salimah.
1: Yeay, Bu Salimah.
0: Nggih. Sehat.
1: Bang Ibu singkeng nomor 3 niku wau.
0: Pujaan Ati atau Kembang Wangi.
1: Salamipun. Ngagem Romo Ngadiono Mbayen. Ngagem Mas Rian Yumudo. Bu Lasmi sekalian, Bu Hendi, Pak Jangan, Pak Erdana, Pak Ruslan Sembako, Ki Joko Bodo, Kang Rungkut, wonten Pak Sudarnda Silan, Mas Joko Nugroho, nak Mas Panut non Jombrangan. Kita kembali mawon Mbak Peggy.
0: Nggih Bu Salimah.
1: Sami-sami,
0: waalaikumsalam. Nggih, berikutnya monggo. Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka. Jeng Peti suka, Mas Semi suka, kula nggih suka.
0: Nggih. Bu.
2: Saking sinten ayo.
0: Bu sinten nggih?
2: Punika Bu No.
0: Bu sinten, Bu?
2: Nggih.
0: Bu Yanuarse. Oh, Bu Yanuarse. Bu Yanuarse sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, niki agak enak-enak emak am jane.
0: Wah, makan apa nih, Bu?
2: Dereng enten.
0: Masak ya? Masak apa cocoknya, Bu? Sup aja.
2: Oh, tadi saya cuma catering.
0: Oh, catering, nggih.
2: Ya, per 4.000, 10.000 kan sudah macam-macam.
0: Oh, nggih. Oke, Bu, Kak Kenton. Lagunya tadi pilih apa ya?
2: Apokanya
0: mau Pujaan Hati, Kembang Wangi.
2: Oh. Cepake Mas Semi nopo kula seneng kabeh.
0: Ngikut Mas Semi nggih.
2: Nggih, okay. Ngikut. Pokoke nek ngikut aku jan malah ora tega mboncenge aku.
0: Oh, nggih.
2: Aduh-aduh soalnya.
0: Nggih, monggo Bu Kak Kenton salam.
2: Kintune niku wau Budu Ijo, Mami Kartika, Mbah Noyo. Kek sinten malih wau sik kula tinggal ten pawon wau.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bayu sedaya Bu Yayu, Pak Man sedaya Pak Man. Pokoke sik enten ten Klaten, ten Sleman, ten Kuntilan, Borobudur, Sumatera. Purworejo, Kulon Progo, Bantul, Kota, pokoknya tanpa terkecuali kula kintuni salam kebaikan semua pun pokoknya pinaringan selamat dan bahagia semuanya. Ngaten nggih Jeng Peti?
0: Nggih, sami-sami.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, tur nuwun nggih Bu. Nggih, berikutnya halo Sugeng Santan suka sami suka.
3: Halo Sugeng Santan suka sami suka.
0: Nggih.
3: Nggih. Pripun kabare sehat to?
0: Nggih, sehat. Ini siapa?
3: Sehat to, aku ngendel mawon niku.
0: Nggih, sehat Pak. Samping nggih, di samping niki. Mengoperasikan komputer nggih. Ini
3: oh,
0: sinten nggih?
3: Lho kok sinten? Sinten? Mbah Yono.
0: Oh, nggih, Mbah. Waduh, tadi Mbah Noyo sudah ya?
3: Oh, Mbah Noyo pun niki.
0: Sampun.
3: Mbah Yo.
0: Mbah Yono.
3: Nah, oh itu kok petuk kok.
0: Mbah Yono tuh nama panjangnya sinten to?
3: Oh, anu. Bapak panjangane.
0: Nggih.
3: Mbah Yono Wiro Saban.
0: Oh, namanya Wiro Saban gitu, Mbah?
3: Iya.
0: Oh, di KTP-nya Wiro Saban. Oh. Nge.
3: Lagune napa niku?
0: Lagunya Pujaan Hati atau Kembang Wangi?
3: Pujaan Hati.
0: Oke, siap.
3: Ya.
0: Kak Kinten salam monggo.
3: Oh, nggih. kagem Budi Wijo Karang Mojo sugeng sonten mugi pinaring kesehatan. Lajeng Bu Agianti, halo sugeng sonten.
0: Lajeng
3: kagem Bu Tarmi Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo, Bu Sri Utami, sugeng sonten. Ringing widal misi. Lajeng kagem Mbah Noyo, sugeng sonten. Lajeng Pak Nardi Mursari, lajeng kagem Pak Sarjo Jati Mulyo, lajeng Pak Yu Romo Yu. Lajeng Pak Saiful Ki Joko Budu, Pak Narto Indro, lajeng Pak Tumiti, Mas Rian Paye, Langgung Rayuki, kagem sedaya ingkang medhangetaken perumpat mboten 2 biji-biji kula kentuni sedayanipun. Kagem Dibedi, Karya Desemi, sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rezekinipun.
0: Amin
3: nggih. Mekaten nggih, Jen.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami nggih, matur nuwun Mbah Yono Wirasaban. Nggih. Berikutnya monggo sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih. Kirukon nggih.
4: Nggih, 100.
0: Nggih, monggo kakinten salam.
4: Kinten kagem Mbah Wirasaban wau.
0: Nggih, Mbah Yono.
4: Bu Noyo, Pak Noyo nggih. Bu Nani Bajuri, Bu Sultami, Bu Dwijo, Bu Yayu, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mami ingkang muah-muah. Lajeng Bu Supriyati, Bu Sasmito Mukti, Mbak Pipit, Mbak Dito, Mas Tasya, Mas Bela, Mas Ibu, Lajeng, Mas Rian, Ingkang Remas, Mas Ardi, Pak Sunardi, Pak Sunar, Pak Bambang Sutarno, Mbak Bulo, Pak Sarjo, Pak Subio, Pak Sagio, Pak Mbeki, Pak Sukatan, kagem sedaya kemawon matur nuwun hari
0: ini. Nggih, matur nuwun kirukun werda. Nggih, berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo, sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
0: Halo, nggih, Cik Yayu nggih.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Sehat nggih?
0: Sehat nggih. Ini mau lagunya mau pilih yang mana? Pujaan Hati atau Kembang Wangi?
5: Kembang Wangi.
0: Oh, nggih. Monggo
5: kakin. Ini sendirian po.
0: Ini ada Mas Semi di samping saya.
5: Oh, iya. Nggih. Dicubitkan nanti ya biar enggak ngantuk.
0: Nggih.
5: Salamnya pokoknya untuk semua saja Mbak Betty. Untuk semua yang ada di Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Yogyakarta, dan sekitarnya yang ada di Magelang, di Purworejo. Pokoknya untuk semua saja ya.
0: Nge, siap.
5: Ini nembe nganu ya soalnya. Nyayur asem.
0: Oh, sayur asem cocoknya sama iya. Tempe, tahu, kerupuk.
5: Iya. Nge. Ikan asin juga ada ini.
0: Oh, ikan asin, nge.
5: Ya,
0: selamat makan nggih.
5: Mbak Betty anu baunya tok wae ya.
0: Oh, nggih, enggak apa-apa. Saya bayang-bayangkan saja.
5: Iya, atur nuwun sugeng tugas.
0: Nggih, sami-sami Cik Yayu. Nggih, berikutnya sugeng sonten suka sami suka.
6: Awi lejeng sonten ugi. Suka sami suka. Kula suka Bu Yayu suka, Mbak Betty suka, Kakang Mas Sami Prabowo suka, sedaya suka, monggo-monggo sami suka-suka.
0: Hai. Iya.
6: Itu.
0: Kiko, gimana Mas Rian kabarnya?
6: Alhamdulillah tangis Mbak Betty, saya dan keluarga saya masih di persiapan semuanya.
0: Amin, ge.
6: Ya terima kasih. Gimana Mbak Betty, keluarga punya kabar?
0: Kabarnya juga baik.
6: Min alhamdulillah ikut senang gitu loh.
0: Oke.
6: Lagunya Kembang Wangi ya.
0: Kembang Wangi, siap. Yeah.
6: Yang barusan Bu Yayu ya.
0: Iya. Yeah.
6: Selamat sore, moga selalu diberi kesehatan dan tetap apa cantiknya. Ada Mami Sartika, yang mudah beracan minggir. Ada Pak Yanto, sekarang Pak Dono yang ada di Grogol, Nargodadi, Sigan Sleman, Geng Sonten. Wonten Pak Yanto, Candi Abang, sama Ibu ya, selamat sore. Mbak Betty, pengadasannya campur-campur ya?
0: Oh iya, enggak apa-apa. Oke, oke.
6: Ada Romo Yono, Marto Diarjo, selamat sore. Ada Budi Duwijo, Tante Wagianti, Bu Sakinem, Bu Sri Tami, Bu Sigon Agung. Wonten Ki Rukun Werda, Mbak Suro, Bapak Damiran, ya, Nyun Sewu, kesupen. Pak Bambang Suparno, ya, sugeng sonten. Wonten Niko, Pak Sinten iko?
0: Pak Sinten, Pak D.
6: Pak Untung nggih sugeng sonten. Pak Azhari yang ada di Mantingan ya, selamat sore dan semuanya saja ya lagi dengerin ini, moga selalu diberi kesehatan semuanya. Oh ada Bopo Sadio nggih teng jalan sama, selamat sore buat Mbak Betty. Pokoknya matugas, sukses selalu, tetap semangat, nanti kau pulang awas hati-hati. Gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rian ya, semoga sukses usahanya nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Aturi pesemut mbak.
0: Nggih.
4: Nggih, rapo dapingiran kula sampun sowan wonten ngasane Gusti Agung. Ya minto Mas Rian remeye.
0: Oh nggih, matur nuwun nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng sonten. Niki sinten?
7: Assalamualaikum. Oh nggih. Ini Mbak Betty, sehat nggih?
0: Sehat.
7: Kalian Pak Semi mboten menika?
0: Ada Pak di samping saya nggih.
8: Halo Pak Semi.
0: Halo, senyum-senyum itu Bu, Pak. Nggih. Ini sinten nggih?
7: Sinten kira-kira? Nembang liburo.
0: Oh nggih, Pak. Nggih, Bapak sama Ibu nggih. Sinten, Pak?
8: Nggih.
7: Nggih, Pak Tujo Subagio.
0: Oh nggih, ngapunten Pak Tujo, Pak Tujo nggih.
7: Pak Tujo Subagio nggih.
0: Nggih.
7: Ya badhe nderek anu sekalipun ingkang nomor kalih nggih.
0: Kembang Wangi nggih.
7: Nggih.
0: Oke, nggih.
7: Selamipun kan.
0: Monggo.
7: Mbah Mus Tanjung Pinang nggih, Romo Yono Marto Diarjo. Ateng Romo Ating Adiono, Pak Yanto Peyekan, Pak Yanto Candi Abang, Pak Bambang Sutarno, Pak Mbah Suro, Lajeng Bu Yanuarte, Bu Agianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Sakinem, Ateng Bu Yayu Jalan Paris, nggih. Nggih, lajeng Bu Pipit, nggih. Lajeng saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
7: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun nggih. Berikut ini kami putarkan Pujian Ati dan juga Kembang Wangi nggih, soalnya banyak yang milih. Sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Budoyo, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mendesak pemerintah untuk segera membangun sistem dan mekanisme pembelajaran darurat yang adaptif di kawasan rawan bencana guna menjamin kelangsungan hak pendidikan anak-anak di tengah maraknya potensi bencana alam, seperti karhutla hingga gempa bumi di tanah air. Mengingat catatan peta risiko bencana BNPB menunjukkan lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di daerah berpotensi bencana risiko sedang hingga tinggi. Lestari menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, menerapkan protokol keselamatan, serta penguatan kurikulum berbasis literasi kebencanaan jangka panjang agar proses belajar mengajar tidak terhenti saat krisis terjadi. Beralih ke informasi lainnya. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menggelar kegiatan edukasi keselamatan perjalanan kereta api menyasar ratusan siswa dan guru di sejumlah sekolah dasar serta menengah di wilayah DIY dan Surakarta guna menanamkan kesadaran sejak dini akan bahaya beraktivitas di sekitar jalur rel. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyampaikan bahwa selain memberikan sosialisasi mengenai aturan keselamatan perlintasan dan larangan meletakkan benda asing di atas rel, KAI Daop 6 juga menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa unit pengeras suara ke tiap sekolah untuk mendukung kegiatan sarana pembelajaran. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngelaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sugeng Sonten Sutresna Budaya. Untuk lagu berikutnya berjudul Rasah Dadi Pelangi sama Saestu. Semoga kalau mau telepon bisa ke 552219. Monggo. Monggo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Sugeng Sonten Suko Sami Suko. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Nggih, sugeng sonten.
1: Sing nomor kabeh kula,
0: Pak. Oh nggih, saestu nggih.
1: Nggih, saestu mboten napusi kula.
0: Oh nggih, Pak sinten?
1: Kang Gilas.
0: Oh nggih, Kang Gilas. Kang Gilas nggih.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Kanjeng Mas jenengan sekalian. Wonten Bapak Pujo nggih sekalian.
0: Nggih.
1: Wonten Niko Putrijo, Bu Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Pak Supoyo, Ki Rukun Rodo, selain niku Mbak Titut. Wonten Niko Bu Farina. Lajeng Doyo kemawon.
0: Nggih. Semuanya nggih. Nggih.
1: Kali. Iya kagum saya mawon Mbak, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, nggih, monggo. Sugeng sonten, suko sami suko. Sugeng sonten, suko sami suko. Monggo. Oh nggih pun. Sutresna Budaya, berikut ini kalau mau telepon monggo 552219. Gak ada nggih. Saya bacakan saja nggih. Pesan. Pesannya dari Mbah Ijem nggih. Mbah Ijem, monggo kirim voice nggih Mbah Ijem.
2: Halo Sugeng Santan, Mas Semi Prabowo, Mbak Betty Damayani. Sugeng Santan suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
2: Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Bu Sri Utami, Pak Sagio, Pak Di Paimen, Mas Rian Gemes, Bunda Dwijo, Mbah Noyo. Terus Romo Haji Adiono wontenen mbayen prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka kagem Mbak Betty lan Mas Semi Prabowo. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Mbak Ijem. Berikutnya Bu Saginem. Bu Saginem kirim voice. Oh, kirim pesan nggih. Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty. Kula lagunipun derek salamipun kagem sedaya kemawon. Mboten kula piji-piji setunggal lan setunggalipun sedaya kula senggol. Matur nuwun, salam sehat selalu. Nggih, matur nuwun Bu Saginem. Berikutnya Bu Naumin. Bu Naumin, sugeng sonten suko sami suko Mbak Betty, Mas Semi Prabowo, derek kenton-kenton jeh, katur bapak, ibu, katur sedoyo kemawon, gusti amberkahi nggih, amin, matur nuwun Bu Naumin. Berikutnya Bu Tarmi nggih, monggo Bu Tarmi kirim voice.
3: Suko sami suko, kula suko Mbak Betty kalian Mas Semi suko sedoyo sami suko Mbak Betty niki Bu Tarmi nggih, derek kenton-kenton lagu-lagu ini manut mawon beten milih-milih sedaya saya setunggal kagem Bunda Trijo, Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kinder Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Bendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanu Asih, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu kale-kalehipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Tusuder Dasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Morsari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jinah Rianti, yang penting Gowo, Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta, Matur Sun, Sugeng Sonten, Sugeng Makan ya Mbak Betty, kalian Mas Semi, Nuwun.
0: Nggih, Matur Nuwun. Ada telepon nggih, monggo Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih, Sugeng Sonten, Pak.
4: Niki saking Lopati.
0: Pak Lopati nggih.
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Tembangipun derek niku wau sinten niku wau?
0: Kang Gilas.
4: Oh, nggih, Kang Gilas. Derek atur salam.
0: Nggih.
4: Kakem Bu Sumi, Bu Marta Saranto, Bu Sirup, Kacang Pak Rimbang, Pak Yanto, Pak Yanto, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Surotrisik, Lajeng Pak Mujiono Merosot, Pak Ismoyon Rupo, Lansani pun Kakem Sedoyo, Ikang Midang, Saken Matur Nuwun, Mbak Tweti.
0: Nge, Pak Sawia, nge.
4: Nggih.
0: Matur nuwun, Pak. Nggih. Monggo berikutnya Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Sugeng Sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Nggih.
5: Damayani.
0: Bu
5: Sinti Mbak, Mbak.
0: Nggih, niki samping saya ada Mas Emi.
5: Nggih.
0: Dengan Bu Sri, bukan?
5: Nggih.
0: Oh, nggih.
5: Ya kembangipun nomor kalis nang.
0: Oh nggih. Saestu.
5: Kang kembang nawang Pak Sawiyo nggih.
0: Pak Sawiyo Lopati.
5: Oh nggih, kagem Pak Sawiyo lagi. Kagem Bapak Ajari, Bapak Gading, kagem Romo Yono, lajeng kagem Romo Heri Sarjono, kagem Dirukun Rejo, Pak Puji Grahito, so kagem Bapak Jinasiono sekalian, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kagem Bapak Mbah Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, kagem Bapak Tugi, Pak Tupar, so Pak Roslan, Pak Joko Budu, kagem Pak Damaskus yang buat, Mas Rian, Mas Iful Manamat, Mas Yudi, Kajeng Kagem Bu Karmi, Bu Salamah, Yurati, Yumudo, Mami Sartika, so Bojeng Kesupen, Kagem Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Bu Adianti, so Bojeng Kesupen Ugi, Kagem Mbak Icem, Ponten Ing Bulawen, Kagem Mbak Seh Gubra, Saini pun, Kagem Sedoyo Kemawon, Ingkang Midhangetaken wonten Prompat, Ponten Liko. Yo, ini tunggal malih kagem Ibu anu Yayu Kweni, yo Bu Yayu Parangkritis di Ibu Sri Kebonagung. Nggih, makaten kemawon sugeng ayat tugas Mbak Devi Samayani.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami, Bu. Berikutnya ada voice dari Pak Tupar nggih. Monggo Pak Tupar.
6: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedaya sami suko, sugeng santen Mbak Peti,
0: derek tur
6: salam kagem Butuh Ijo Buah Kianti Yusirup, Yemudo Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Lajeng Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbo Karno, Kirsi Setor, Motujo, Sekeluarga, Romo Aji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Narti Murusari, Pak Dipaimen, Ki Joko Budu, Lajeng Mas Rian Kemremes, Mas Adit Poncosari, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, Lajeng Pak Sumart Sedayu, Pak Sumartiono Sleman, Pak Tumiti Galur. Saya ini pun kagem Setyo Kemawon, kagem Mbak Betty, Mas Semi Sugeng Tugas, ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngantos satos kula sakaren nderek mawon. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Tupar. Berikutnya Mbak Anggun nggih. Monggo Mbak Anggun.
7: Assalamualaikum. Mat sore Mbak Betty.
0: Selamat sore.
7: Suka sami suka. Lagunya nanti ngikut aja deh ya Mbak Betty ya. Salamnya buat cuman saja ya. Salam sehat selalu buat Mbak Betty ya. Mat tugas sehat semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Berikutnya Pak Yuwono kirim pesan nggih. Sugeng sonten, suko sami suko, Mas Semi, Mbak Betty, saking kulo Romo Yuwono Marto Diharjo Danurjan Jogja, kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng ngelaras, kagem penyiar sugeng makaryo nggih. Matur nuwun Pak Iwono. Berikutnya Pak Ashari Mantingan. Sugeng sonten suko sami suko Mbak Betty, Mas Emi, kulo Bapak Ashari Mantingan. Nyuwun lagunipun nomor tunggal kinton salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Mbah Nawi, Bapak Hangadiono, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Bapak Bambang Sutarno, Mbah Noyo Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Mbak Giyuk Kajoran, ngeluar lan kagem sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Sugeng sonten suko sami suko, kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngrekengaken suko sami suko lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami midhangetaken suko sami suko. Matur nuwun Mbak Betty lan Mas Semi Prabowo yang menemani nggih, matur nuwun. Kemudian Bu Pipit nggih, sugeng sonten Mbak Betty, Mas Emi, lagune manut kinten kagem Mbah Yono, matur nuwun senggolane. Ki Kumbu Karno, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rukun Werdo, Pak Depaimin, Mas Ipul, Ki Resi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo kalian Ibu, Bapak Hangadiono, Bapak Trisengkan, Bapak Puji Graito, Bapak Sarjio, Bapak Supoyo, Mbak Noyo, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Demardi Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Bu Dedwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Uti, Yusirup lan sedoyo kemawon. Kagem Mbak Betty, Mas Emi, matur nuwun, mugi sahat, mugi tansah sehat, rejeki lancar, nggih. Matur nuwun Bu Pipit, nggih. Berikutnya semonggo kalau mau telepon bisa ke 552219. Berikutnya ada Bu Mulyatsih kirim segelas air putih. Oh ya, terima kasih Bu. Baik, Sutresno Budoyo, kami putarkan aja ya lagunya adalah Saestu, Sugeng Midhangetaken.

0: Ya, Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI, Ngleluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Sonten, Sutresno Budoyo. Sumonggo kalau mau kirim-kirim pesan utawi kirim voice, wonten ing 0895 0144 1066, atau juga telepon ke 552219. Lagu yang berikutnya yang sudah kami siapkan, Wayai Healing sama Tetek Ati. Sugeng Sonten, suko sami suko.
1: Sugeng Sonten, suko sami suko.
0: Kulo suko.
1: Kulo suko, ibadi suko. Mas Emi nge. Nge. Kau kota Mas Emi?
0: Nge.
1: Sehat ya beti?
0: Nge, Pak Sagio.
1: Mereka hentu.
0: Oh, nge.
1: Kita tanda yakin nanti.
0: Monggo.
1: Pak Kasio nombulawe. Terusik. Pak Damaskus gak jem wonten ing Lungan Salio bagian wonten bagian wonten rewel wayahe Ele Mas Mamat Ibu yang asih Ibu Pengerjo Ibu Tasih Tegis

0: Distributoran Parmin Pangan Baru, Bapak Bisa Subagyo, Mbah Noyo, kali Mbah Wiro Sabdan, Pak Semar Diono, Pak Semar Sedayu, Bapak Adinya Diono, Ibu Dwijo, Bu Sri Gonagung Yumudo, Bu Sri Tami, Pak Yanto, Pak Jatun Drogol, kali Mbah Suro Trisik, kali Mbah Yayu, Parang Trisik, Mbah Wadi, Mbah Gono, Bapak Bambang Sarno, Ki Kumbo Karno, mungkin yang sehat. Oleh Pak Di Paimen, Pak Di Jukadi, salam sama. Ibu Pipit, Ibu Titu, Bapak Adi Mersari, Mbah Lendi, Pak Ruslan, Kaleki Joko Budu, Mas Adi Ponta, Poyo, Kadilayar, Ibu Siri Monjari, Bapak Tupar, Matunwun, Gantunanipun, Kali Mas Kelayan Ahe, Kali Bapak Winarso, Om Eng Pundung, Sipeng Sonten, Kali Bapak Nervan, Wonten Palian, Kali Sing Petik Brambang, Wonten Ngampelan, Kang Bandung, Mugi-mugi sedoyo sehat, Gendang cepet lepet, Ngaten Sipeng, Bon
1: nggih.
0: Nuwun sampun wonten pun ngajengaken.
1: Nggih. Sami-sami matur nuwun, Pak. Berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Betty Damayani.
1: Nggih. Ibu sinten?
2: Mbak Ijem.
1: Oh, Mbak Ijem.
2: Radione mati to, Mbak?
1: Oh, nggih. Wau.
2: Oh, alah. Dadi ra krungu aku.
1: Oh. Sekarang udah nggih?
2: Nggih.
1: Ya nggih.
2: Nek anu lagune nderek mawon.
1: Oh nggih. Kabaripun sehat to, Bu? Mbak.
2: Sehat. Nggih. Alhamdulillah. Terus kentun nggih?
1: Monggo.
2: Kentune kagem Bu Sri Utami. Lek sagiyo niku wau, Pak Yanto sedaya Pak Yanto. Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Mas Rian Gemes, Mbah Paimen nonton yang gua, Mbah Suro Trisik, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, terus Bu Salimah, terus Bu Tarmi, Pak Azari, Romo Haji Ngadiono nonton yang bayen. Lan kagem sedaya kemawon. Oh nggih setunggal malih Pak Untung Rahardo.
1: Nggih.
2: Ngaten mawon nggih kagem Mbak Betty, Mas Emi sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wedalipun.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih, berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sonten suka sami suka kareng Buyu iki.
1: Oh nggih, Guyu. Oh nggih, tertawa.
3: Oh, ketawa. Tulung ciwitke Mas Emi.
1: Oh, Mas Emi. Oh iya, senyum-senyum niki Mbak Seminya.
3: Suka sapa iki?
1: Oh nggih.
3: Sapa ayo?
1: Nini
3: Lali ne.
1: Lek. Bukan Lek nggih?
3: Lek kok.
1: Oh.
3: Lek ngono wae to.
1: Lek Paimin. Lek Yanto.
3: Oh nggih.
1: Nggih.
3: Ya kabeh kemune Lek kok.
1: Pak Yanto nggih?
3: Lah nggih.
1: Oke, nggih.
3: Lagune apa, Mbak?
1: Lagunya Wayahe Healing atau Tetek Ati?
3: Tetek Ati.
1: Nggih.
3: Kula kintun kagem kangen Ibu Mbah Ijem nggih.
1: Mbah Ijem.
3: Nggih, Mbak Yuku Yayu kare gandeng wis ya keten Mbak Wut. Kula kintun kagem sedoyo kemawon pendengar perempat wonten ing sonten nika Mbak Desi Damayani.
1: Nggih.
3: Kagem Mas Emi dikirimi sisan nggih.
1: Nggih. Mas Emi oh nggih.
3: Oke, wonten men kemucing mangke tak WA-ne. Matur nuwun.
1: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanto, Lek Yanto nggih. Nggih. Berikutnya monggo kalau mau telepon lagi boleh. Ini ada Pak Ruslan nggih kirim voice.
4: Sugeng sonten suko sami suko kulo suko penjenengan sami suko penyare yo suko menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sawetan kampus isi Mami Sartika Kang Kiono Kalasan Mas Rian Bunda Yayu wonten ing Kueni Legono Yusi Rupa Tujo Subagus kan wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati wonten Wareng Pak Wening wonten Wonosari Mas Bambang Sutarno Purworejo Bututik Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune nyuwun ingkang angka 3 wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Pak Ruslan, berikutnya Mbah Suro kirim voice nggih, monggo Mbah Suro.
5: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka Mbak Betty suka Mbah Suro Trisik suka sedaya sami suka radio ini Mbah Suro kemresek bae kaya semut akeh do rame ning saniki poncling. Kadang papartos pripun Mbak Betty sehat sedayanipun sak keluargi mugi tansah pinaringan bagas waras rejeki Mbak Nyumili keluarga ayom-ayom tentrem dungane Mbak Suro ora liya ora beda tetep padha muga kasil. Nggih lagunipun Mbak Suro nomor setunggal kentun salam kagem Pak Sawiyo, Pak Sudar, Pak Sagio, Mbah Min lek wir jujur, Pak Sugeng, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, Mbah Grendi, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ki Resi Seto, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mbah Gono, Mbah Grendi, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mbah Trisno Utomo, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Dukuh Mantan, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, Bu Yanwase, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Marto Saronto, Ibu Iyu, Mbah Ijem, Mami Sartika lan prayoginipun ora oke-oke kok ndak disengeni kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji kajeng kagem Mbak Betty lho ora kesusu to sugeng ayahi tugas ngantos paripurna mengke kondoripun ngatos-atos le siaran sing kendel matur suwun.
1: Nggih sami-sami Mbah Suro. Berikutnya Pak Supoyo kirim foto nggih bar gowes dari Kujon Ceper. Oh nggih, matur nuwun sambil makan soto. Ya. Baik, Sutresno Budoyo, berikutnya adalah lagu yang kami putarkan adalah Tetek Ati dari Deni Caknan. Sugeng midhangetaken.

0: Show tersebut ya sabun kaviar saja tembang kalau saking Deni Caknan nonton tetek hati sih. Bener ya saya di sampingnya Mbak Betty tadi ya.
1: Iya nih tadi minta di ini di senggol-senggol gitu.
0: Baik, terima kasih sekali gitu tersebut ya. Menurut saya wonten wekdal tersebut yang badhe nderek ngregengaken badhe nderek lepet semoga wonten yang 552219 ya wonten yang santun mereka masih kita buka untuk yang bergabung di telepon yang bergabung di WA juga monggo silakan di 0895014410666. Kali ini kita siapkan lagunya nji samangke wonten sanes kalian buto buto gala ya baik monggo wonten 552219 masih kita buka atau bisa juga di WA di 0895014410666 yang pada kesempatan sore hari ini mendengarkan program 4 era di Yogyakarta. Nggih. Ampun kesempatan sahabat daya tasih wonten ing rarangken hari radio yaitu hari Rabu. Rabu malam atau Pramataram bisa Anda tonton langsung di Auditorium RRI di Jalan Avandi Demangan atau yang enggak bisa rawo bisa mendengarkan di program 4 atau yang pengin mirsani lumantar YouTube ugi saken sih wonten ing RRI Jogja official. Kita ke telepon ya.
1: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng suka sami suka.
0: Rama.
2: Dalem.
0: Sugeng pundi kalau mau? Kengriya, kengriya. Sehat-sehat ramah haji ngati ya no.
2: Baik kok.
0: Gih.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Sehat
0: gih. Sehat.
2: Mau ngerajikan dari pangling.
0: Pangling terus. Gih, monggo. Tembangi pun.
2: Matenun dateng sedaya kan kalau sampun paling iman dateng kuno mungkin kan kalau wae supe ya tak kata eling nale
0: makaten
2: ini kau di kagem langsung balik ini dengan sedaya lagu derek mawon
0: tembangipun nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Roma jingatian nonton yang bayan kalasan. Matur nuwun. Kita buka lagi.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
3: Sugeng santan, suka sami suka. Mbak Desi, Mas Eni.
0: Nggih, Bu Sri. Terus
3: aku mau ketemu Mas Eni kok ke minggu kan.
0: Napa nggih Bu?
3: Kalau ini menang itu Mbak Desi.
0: Nggih, Kang Bakar sehat-sehat ya Bu.
3: Nggih,
0: panjenengan anak
3: sehat
0: ta Mas?
1: Sehat
0: sehat
1: nggih.
0: Monggo.
3: Lagunipun derek kemawon.
0: Derek kemawon. Lah
3: katok-katok ya ra iso ketemu Mas Eni.
0: Oh, ngaten. Nggih.
3: Nggih, tambah kinten nggih, Mbak. Kagem Pak Yono Wirasaban kalian Pak Depayune. Kalian Pak Sadiyo, Pak Mudiono, kalian Pak Sudanjadilan. Nggih, sanesipun benjang malih.
0: Mekaten nggih. Nggih,
3: ngaten kemawon matur nuwun, Mas Eni wekdalipun.
0: Sami-sami. Bu Serutami wonten ing Ijo Jalan Paris, matur nuwun nggih tansah pinarengan sehat Bagas Waras. Tembangipun wonten sanes kalian buta-buta galak semangka ing kepadin ndherek rawuh wonten ing 552219 lalu ke kabupaten dere lumantar WA tasipun bikangi menika tasih wonten wekdal kirang langkung nggih sedasa menitan nggih samangke ugi badhe katurangan tembangipun sugeng sonten katur katur kadang-kadang sepuh kula ingkang sampun purna nggih sugeng sonten kagem Mbak Yani wonten ing Ponggo Mbak Sri Lestari Mbak Arin Mbak Umining. Ya, sugeng sonten, Mbak Menawi sonten mendekom midang tangan program 4 nggih sinambi layah-layah. Mas Harto, Mas Marwoto, sugeng sonten, Mas Haryono. Mas Tri Semardiono nggih, ugi tansah sehat nggih, Pak Demurjono ugi. Baik, kita ke telepon lagi.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten. Ajeng nenten spesial kagem Kang Kiono tapi Kang Gila.
0: Oh ngaten.
2: Kalih Pak Sawiyo Mas Emi mangke dadi teko to. Tinggal nyenggol ora disenggol.
0: Oh ngaten sih wah ditempuhke terusan nggih.
2: Nyuwun pamunten ngaten mawa sami Mas Emi.
0: Nggih monggo.
2: Iki
0: Sagyo Kang Gila. Lah monggo. Pak Sagyo. Nggih. Pak Sagi wonten ing Palian nggih kretek menika matur nuwun. kita buka lagi.
1: Sugeng santan suka sami suka.
2: Sugeng santan suka sami suka. Mbak Betty suka. Mas Semi nggih suka sedaya sami suka.
0: Nggih, sehat-sehat.
2: Pak Kyong nggih suka-suka.
0: Sehat-sehat, Pak De.
2: Alhamdulillah sehat. Panjenengan sekalian sehat nggih.
0: Sehat ugi.
2: Alhamdulillah. Kembangnya menapa, Mas?
0: Wonten sanes kalian buta-buta galak. Ah, pundi?
2: Buta-buta galak.
0: Buta-buta galak niku nek rumiyin nika napa tahu nika lho. Tahu susur.
2: Nggih, sakniki sudah disenengi. Nggih, kula tak salam, salam kagem sedaya kemawon ing sampun nyawi. Wonten ing pundi papan kakung putri nem tuwa sedaya kula kintuni.
0: Mekaten nggih.
2: Wonten mawon nggih Mas Hemi.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Pak Di pamit menut ring guwa pajangan.
1: Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka.
0: Sedaya menika Pak Sumar. Sehat-sehat Pak Sumar nggih.
2: Sehat. Sehat. Sekalipun tancap kesehatan.
0: Amin nggih.
2: Buta-buta galak, Mas.
0: Buta-buta galak.
2: Pindhanipun kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Kagem sedaya kemawon.
2: Dalipun mapan.
0: Mekaten.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, Pak Sumar wonten ing sedayu. Sudah berapa ya Betty yang telepon ya?
1: Sudah lima
0: ya? Waduh, kalau begitu kita ke lagu ya.
1: Nggih.
0: Nggih, tersebut ya, samangnya badai katurakan tembang kalau ingkang kadapun kersakan menikah ingkang buto-buto galak lah samangnya kalau jengakan tembang panutup wonten banyu langit. Mugi tembang kapiarsa udah tersopang lipur sawetawis lan caket binanggih malam wonten ing suko. Oh, sami suko candaipun. Nah, menikah wonten WA ingkang melepet nembe kemawon sih. Menikah ndak boten kawal. Saking Pak Minar so sugeng santen suka sami suka Pak Minarso wonten ing Kopek Pundong. Kirim-kirim katur kagem Pak Sagio Palian, Pak Rimbang Mendul, Pak Sutar Ndasilan, Mbak Glendi Celep, Pak Tujo, wonten ing Bambang Lipuro. Oh, lanjuki wonten Pak Suwardi Nengan. Nggih, pun cakap semanten matur nuwun. Pun menawi ngaten kula Semi Prabowo pamit.
1: Beti Damayani pamit.
0: Sugeng santen lan
1: matur nuwun.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan 3 perjalanan kereta tambahan menuju Gambir, Jakarta demi mobilitas penumpang. Operator transportasi rel nasional menambah kapasitas kursi pada 2 rangkaian kereta api reguler. Penyesuaian operasional transportasi massal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kereta tambahan relasi Yogyakarta menuju Gambir diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Peningkatan kapasitas kursi reguler diberlakukan pada kereta api anggrek dengan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju Gambir. Rangkaian kereta api Gumarang tujuan stasiun Pasar Senen dari Surabaya Pasar Turi turut memperoleh tambahan daya tampung. Beralih ke informasi lain, gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanis di wilayah Jabodetabek membuat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara. KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan perjalanan kereta api tambahan sebagai alternatif transportasi masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan penambahan perjalanan kereta api merupakan bentuk kesiapan KAI dalam memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat di tengah adanya hambatan kondisi alam yang berdampak pada perjalanan udara. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi srahli sadri wasirli amri wahludatan min lisani yafqahu qawli wala quwata illa billah. Kadang sutresna budaya ingkang minulya, monggo ingkang utami kita tansah ngunjukaken pujo puji syukur pangalembono kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring mapinten mapinten nikmat antawisipun nikmat sehat nikmat sempat alhamdulillah. Lan boten kesupen ugi selawat salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumabering dumateng garwa putra para sahabat para tabiin dan insyaallah lumabering dumateng kita sedaya selaku pendherekipun amin amin ya rabbal alamin nggih. Sehat nggih kadang sutresna budaya nggih alhamdulillah sehat-sehat tetap semangat alhamdulillah. Lillah nggih pangapunten wonten ing kawulangan menika kula badhe matur inggih menika babagan ojo malas ojo keset ojo memenge penyakit M ngeten nggih. Lah kok ngeten nggih ta? Lah males kuwi apa sak tenane nggih? Miturut bahasa niku isih jenenge males menika kondisi tiang utawi menungso ingkang laan napa nggih namine boten semangat, boten kagungan dorongan, kagem ngelampai jejibahan, ngelampai aktivitas, utawi pedamelan ingkang kedai pun nggih dipun lampai. Nggih. Dadi boten gelem nyambut gawe lah ngoten nggih, memeng males niku nggih. Nah, kosok wangsulipun menawi males utawa memeng niku wau nggih menika nggih sregep semangat nyambut gawe gitu wonten istilah manjada wa jada sapa sing sungguh-sungguh niku mesti berhasil.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustaz Jeffrey, Wafik Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitriana Kamila. Mereka melantunkan lagu tersebut dengan nada yang sangat indah. Itu tadi info musik tentang Fitriana Kamila. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17 lebih 39 menit.

Telah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima, diampuni segala dosa dan membawa keberkahan untuk kita semua.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Pro 4 Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Pro 4 RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Bungilahi ngawik no mas tu purno mo sidem Amik no mas tu silat meringwang jagat karono Sirat tondo wisik saning bisono sono sinawung langen miloko Estu miksilus tantu lampaing budo jinantur tutur katulo Tetilo merih tulat labdieng paradio Winur situng komo prameng meskoro karanto diantum yang jaman purwo Wini sudo traingkang dinomo domo pinar ditameng leloto Mangpio tekap wasananing gupito tandupeng Paralambang matumpo-tumpo Marmo panggung, panggung, panggunggung sang murweng koto

Panenggih pun dito kang kinariwo bebukaning cinarito sak mangking keng kahiko hadi doso purwo. Doso iko ategesici adilinuwe doso sepuluh purwo wiwitan. Sanadyanto gumlaring jagat marcopodo kathah titahing jawata ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa. Kinapiting samudra laya kathah ingkang samyanggana raras. Nanging lamun kaupaya sayekti sewu datan wonten sedasa sanadyanto satus datan jangkep tiga. Adi-adining garba gupita mbuya wonten kadya. Sajuga nagari ing Amarta, ya negari Indra Prasta, ya negari Cintrakapura, ya negari Mbatana Kawarsa. Pramila nagari Amarta kinariwa buka murcita ing kawi. Awit negari kasebat panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemaripah karta Turaharjo. Basa panjang tegese dawa punjung dhuwur kalamun kacandra. Spinten to dawaning praja sayekti nagari Ngamarta. Dawa pocapane jembar telatai luhur kawi bawane. Pasir samudra wukir gunung. Pramila tata rengganing praja mengkeraken samudra laya. Kinapit harga ageng angananaken persabinan angiringaken patekilan saha padusunan. Hangayunaken bandaran ageng. Loh tulus ingkang tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinumbas. Pranyata nagari Ngamarta murah kang sarwa tinumbas payu kang sarwa sinadi. Agema sohoripah basa gemah kathah kawulalik ingkang sami tumindak among dedagang. Pramila dagang layar nang kuda saking manca negari tansah lumintir. Surya Pantro Latri datan ana kendhate mbuya wonten ingkang sami nyipta pringgo bayaning marga meracinani saking gemahing praja. Taripah pratandha kawulalik kathah ingkang sami dedunung salebeting kita nagari Ngamarta katitik pasanganing Wisma ngantos ketinggal jejelu yela bibit pangroso aducuke tepung taritis ngantos papan wiyar ketemahan rupak awit saking kadhang para kawulalit ingkang dumunung salebeting kita nagari ing Ngamarta. Karto katondo kawulalit ingkang dumunung wonten parang padusunan ketinggal denyo sami comanai tansah mungkul. Denyo sami among tetanen sami angulah puluh daling siti pasabinan siti pategalan sedaya sami nindakaken pangandikaniro para winasis babagan tetanen. Saking kalis durjana katebian dening parang muka kinarya pratandha ingon-ingon raja kaya warniniro lembu mangsa mindo ayam kambangan sak panunggalaniro datan wonten ingkang sarwa cinancangan. Pranyata lamun rina sami tata gelar wonten pangunan kalamun latri sami wangsul dateng kandangnya suwang suwang. Raharjo sagung para kadang sentana mantri bupati nayakaning praja sumawana para wadya bala medhak para kawulalit datan wonten ingkang sami tumindak cecengilan cengkarembak sak panunggalaniro. Pramila Surya Pantro Latri ketinggal denya sayek sayeko proyo denyo sami hangangkat karyaning projo. Bong soko ageng perbawaniro Sri Narindro Duracara Sirna Sedaya sami ajrih marang wilaladeng Nalindro.

Mboten wonten panjenengan alendra ing sajagat rat pramudita. Ingkang sinangga pratiwi kasungsungan ing akasa. Ingkang kagebeng muhara ingkang winengku samudra laya. Ingkang kaseksenan sanghyang candra kepadhangan sanghyang surya. Tatanana paja mirip kadya wong agung ing amarta. Panjenengan alendra tumindak adil palamarta berbudi bawa leksana. Tansah lumuh blaba marang Brana Danabuka saben dinten tansah lumintu. Awitang upaya dasih utami memulang wong balilu anjangkung. Prangapupuh ngapura lepating wadya agung tiniti priksa. Mintir pangreh utama. Panjenengan alendra kinacek saksami-samining ratu. Tur padhang paningali ageng obori dhuwur kukusé tebih kumarané. Pramila kasusra kelok kajana priya saking liyan praja. Pilih alendra agung kinasian para jawata kinawulen para widodari winong-wong para bathara. Yekti datan supe marang mujo semedi adhedhasar salira rinasuk suksuwa kawekas tunggal rasa mring salirane sanghyang bathara. Mumpuni ngaguna tan supe mring sandining dwi hasta wangkas mring barang kang rungkis tuhun alendra kekasing bathara ingkang hakarya jagat. Kocapo sinten to dosa namaniro Sri Narapati wau dosa tegese 10 nomo aran Sri Ratu Narapati wis ngarani ulang den ucapno jejuluk nyosang nata ing amarta ya ka jejuluk Prabu Yudhistira ya Prabu Kunto Dewa ya Prabu Dwijakangka ya Prabu Dharma Kusuma ya Prabu Dharma Joko ya Prabu Gunatalikrama ya Prabu Ajata Satru. Pramila jejuluk Prabu Yudhistira yen enggak semi jejuluk Nyon Alendra merentani Narendra kajiman semanten ingkang sak mangkius manunggal jiwa dateng nata ngamarta yen jejuluk Prabu Punta Dewa pranyata Narendra ngamarta putra Permayun Prabu Pandu Dewa Nata Swargi ya jejuluk Prabu Dwijakangka pranyata Narendra ngamarta Ratu Hambek Pandita ya jejuluk Prabu Dharma Kusuma yekti mangambar gandaniro dumugi manca negari ingkang mangambar lelabetaniro gesang wonten madyapada tumindak setya legawa lega donya lila ing sirna ya jejuluk Prabu Dharma Joko yekti pinutra Bathara Dharma ya dewaning adil ya jejuluk Prabu Gunatalikrama saklaminiro kagesang nata ngamarta datan keparang tumindak nyulayani janji ya jejuluk Prabu Ajata Satru Narendra ngamarta ambek gesang wonten madyapada datan kagungan mengsah lalabetaniro tresna dateng sasama samaning dumadi sampun malih dateng para kadang sentana medhak para kawula sanadyan to layan jalma ingkang bebasan Surya Pantrolatri ngancam cintrakaniro nata ngamarta lamun nata ngamarta satuhu kadunungan raos tresna awit enget sedaya wau maksih sami titahing Bathara ingkang hakarya jagat. Semantra labetaniro sang nata ngamarta denya jumenata wonten negari ngamarta datan mukal ketingal ageng prabawaniro ketingal satu moro satu mati jalma moro keplayu senadyan migo piyak barat mangemper-emper basan kayu adoh sami tumiyungkeng celak sami manglung kathah para raja sami tumungkul datan karana linawan bondayuda. Mboten ngomongaken tlatah negari ngamarta senadyan to dumugi manca negari kathah para nalendra ing sami nyaosaken bulu bekti miyang glondong pangarem-arem sambenan tara mangsa lumintir datan ana kendhate sami nyaosaken pundutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi sutya saha widuri para nalendra manca negari ing sami tumungkul wonten negari ngamarta datan karana linawan bondayuda iki amung sami gandrung kapiluyu dateng poyaning kautaman kapunggil semanten kawibawaning praja nalika semanten dumawah mangsa Kartika dinten Respati sang nata keparengan wontenaken pasik Banagung

ingkang kepareng piswaniro caket pelenggan dalem Sang Noto. Piswaniro kadang taruna warujining Pandhawa. Satriya sakembaran kekasih Raden Akula, Suraden Sahadewa. Ya Raden pinten tangsen. Satriya kembar kemanian. Kembar warna, kembar didek piadek, kembar swara. Kembar busana, kembar watak. Raden Akula, Suraden Sahadewa mengkeraken piswaniro. Panenggak Pandhawa, Satriya Jodipati. Kekasih Raden Arya Werkudara, ya Raden Bratasena. Ya Raden Kusumayuda. Pinangka dadi tanggulaning praja ing Amarta, yekti Satriya Digdaya Stimandra Guna. Raden Arya Werkudara mengkeraken piswaniro sagung para kadang sintana, sinambet para mantri bupati nayakaning praja semawana para wadya bala. Hander Sanggyaning para wadya piswaniro mlabar dumugi pangurakan Yayas Samudra tanpa tepi. Ingkang mengelar piswaniro para wadya mepet dumugi pangurakan. Ingkang mangilan mepet dumugi wantilan mengitan dumugi munggangan. Pindhan doyong-doyong pacak suci kayu areng. Sami mangangge busana maneka warna tinon saking Mandrawa pindhan jraing puspita. Ing sami ngagem busana saking Sloka Kencana Sisutya. Kesurutan Iwang Pertangga pati ketingal pating glebyar pating paluncar Pindhawana karembun mangsa. Nalika semanten urip piswaniro para wadya awit nagari Ngamarta nampi rawuh tamu agung. Ingkang rawuh wonten nagari Ngamarta nata Ndwarawati Prabu Bathara Kresna ya Prabu Padmanaba Alimurti Sasra Sumpena. Kadherekaken kadang taruna Dyan Hayu Setyaki ya tumurun saking Titianira Rata Jaladara. Pinapak sagung para kadang sentana ya kadherekaken minggas tinggal Binata Rata. Dene acarane lenggah rawuh nata Ndwarawati kepareng pelengganira jajar pelenggan dalem Sang Noto ing Amarta. Nalika semanten bawani wanci Sang Hyang Bagaswara wis mangrang Sang Akasa, Sang Noto kepareng sedya lenggah siniwaka langkung rumin angrasu busana ka Prabu Nalindra. Ngagem jamang masada sak lerik moka ukel kinancing Garuda marep Garuda mungkur. Uta-uta kinara wista dumawaing wuntat ngagem sumping pusaka sinebat Kyai Prabu Ngayun. Kuncen tiba njajan teng manik setyaning warih. Ngagem supi tanjung sakembaran celana cindhi puspita dodot semen ketangi paning secindhi wilis uncal mas ginepeng sekembaran dumawah kanan soho kering bebadung giwang koro tinaretes pinten barlian. Ngagem pangkingan marung kuladreng sarungan kang kinari wawerso cendono arum ingkang kasinungan pelet deket ngingrim kandelan tinatah tinaturenggo dederenunggak semi gonjo dina benah-benah manis

0: kena butalar padak ku ngasgandani rodum kipasi banjawi dato saken cingak sagung kurwadyo kangsan morosuan berusing sametus doyo jajaran medalang kung rumiyin abdi dalam prajurit kang sami caos hormat tamburus lumpret munyo mawurahan senjoto agung nyambal kaping tigang doso tigo gurat gurondo meriem kolon topo nyambal ambalan wonten madyani ngalun-alun horek sagung prawadyo bolo sulah bawani ropindo gabah dininteri ora kanca dodok
1: ora kanca dodok
0: ora kanca dodok dodok dodok dodok jalek jalek jalek jalek song songe kilap.

0: sukmono sasmintaning sunung bono langking kadang kula yayi. Kaparang ing roko badhe nyuwun priksa wonten wigatos kados pundi. Sinareng ing roko nyuwun priksa ing dadosaken darunaning penggalih. Yayi wijing roko Dwarawati. Kawis toro yayi kumembeng sungkawa yayi. Ingkang menika sampun ngantos. Yayang ngandhut wati wonten bebasan angumbar wisa saklebeting daging kirang prayogi kedadosanipun. Menapa ingkang murmani sungkawaning penggalih yayi keparang lajeng wijil pangandika? Menapa saged dipun midhegadang ngetaken ngakathah? Menapa kedah kula pinanggih sami piyambak dhateng yayi sami aji? Bilih saged dipun midhangetaken ngakathah keparang lajeng dipun wedharaken. Ingkang raka sedya angang lungaken jangga nilingaken karna. Bilih kedah pinanggih sami piyambak pun saged dipun midhangetaken ngakathah. Suwawi kula dherekaken manjing bangsal manguneng yayi sami aji. Koko Prabu, kula yayi ingkang dadosaken sungkawa raseng manah rayi paduka. Mboten wonten sanes kajawi murcanipun kadang kula Dimas Arjuna. Koko Prabu, mila Koko Prabu, kula suwun rawuh wonten negari Ngamarta. Ri paduka sedya nyara widhekaken murcanipun Dimas Arjuna diajeng para Sembadra dalasan diajeng para Sri Kandi. Murca saking ngembanan mboten tilar tapak tilas, mboten wonten baluwerti jugruk sirap renggang ondo sumendi. Murcanipun Dimas Arjuna pindo pinundhut dening Bathara ingkang andumpara. Ingkang menika keparenga Koko Prabu paring pangandika ingkang kanthi trewaca. Bilih Dimas Arjuna wau sampun sirna mergolayu. Rayi paduka sedya anetepi ubayaning Pandhawa. Ubayaning Pandhawa setunggal pejah kedah ingkang sekawan bela, yen ingkang setunggal mukti ingkang sekawan kedah tumut angraosaken. Mila ingkang menika bilih Dimas Arjuna estu sampun dumugining sirna mergolayu. Ri paduka sedya bela sarana pejah obong Koko Prabu. Namung bilih Dimas Arjuna teksih waluya temaing jati wonten pundi lenggahipun. Koko Prabu Bathara Kresna keparenga paring pangandika. Iwang sukmono sasmintaning sunung bono langking kadang kula yayi. Ingkang murwani sungkawaning penggalih yayi sami aji bab murcanipun Dimas Arjuna diajeng para Sembadra dalasan para Sri Kandi. Kula nuwun inggih. Sampun ngantos yayi sami aji sumengka anetepi ubayaning Pandhawa bela pecah obong. Mringi. Wawasanipun ingkang raka Dwarawati bilih Dimas Arjuna wau sirna mergolayu wekdal menika dereng titi mangsa. Menapa Bathara badhe cidra ngubaya pangandikanipun yayi? Mringi. Amargi kadang Pandhawa menika kinudang dening Bathara. Akhir tembe kedah dados sarana pambras tambek angkara Budi Candala. Mringi. Anggenipun dados sarana pambras tambek angkara Budi Candala. Akhir tembe pungkasaning jaman Untara Kanda wonten perang ageng sinebat Barata Yudha Jaya Binangun. Ingkang menika bilih kadang Pandhawa salah setunggalipun sampun mboten kepareng gesang wonten madyapada saderengipun perang Barata Yudha. Perang Barata Yudha mboten badhe dumados. Mringi. Lah yen kadang kula Pandhawa mboten saged dados sarana pambras tambek angkara Budi Candala, menapa Jawata badhe ngumbar ambek angkara wonten Madyapada? Mila kula aturi pitados dhateng panguwasaning Bathara yayi, estu Dimas Arjuna maksih waluya temaing jati, jati temaing waluya. Bilih yayi Prabu mundhut priksa papan padununganipun Dimas Arjuna, nyuwun gunging pangaksama ing raka kepeksa mbon saged ngaturaken. Amargi upami kula ngaturaken kanthi trewaca tentu badhe nampi bebenduning Jawata. Mila murcanipun Dimas Arjuna saged kula aturaken kesasaban Ron Salomba. Bilih sampun binuka keparenging Bathara, tentu badhe wonten margi gampil timbulipun Dimas Arjuna diajeng para Sembadra dalasan para Sri Kandi.
1: Kunto Aji kakangku, apa Dimas Bratasena? Kaparenga aku nyambung pangandikane Kresna kakangku.
0: Iyo Dimas Werkudara.
1: Kresna kakangku.
0: Apa Dimas?
1: Kresna kakangku disuwun rawuh ana negara Ngamarta iku. Kudu suwuni pangandikane supaya gawe padhang penggali Kunto Aji kakangku sumrambah para kadang sentono kabeh. Ora disuwun supaya ndongeng, ora disuwun supaya cerita. Kawusanan Kresna kakangku pangandikane ora bisa gamblang tak tompo. Jalaran kanggo tembung pralambang murcane glamprong adiku kesasaban Ron Salomba kira tembung pelambang. Tumrap werku durur mungsu dadi wong bodho rap mengerti marang tembung kang micara. Babar pisan ora ngerti, mulo malah ora gawe padhang malah gawe peteng pikirku. Mulo kang suku iku keparengu Kresna kakangku paring pangandika ingkang kanthi cetha. Yen jlamprong adiku isih urip ana ngendi lenggahe, apa nang telenging samudra, apa nang pucaking gunung tak golekane. Yen jlamprong wis tekaning pati kuandane ana ngendi lan sapa ingkang mateni.
0: Dimas Bratasena.
1: Apa?
0: Upamanipun Kakang minangkani keparingi Dimas Bratasena kanthi terwaca menatilake bab murcane Dimas Arjuna, mesti bakal nampa bebendune ing Jawata.
1: Kalamun kuwi meratilake murcane jlamprong adiku kanthi terwaca bakal nampa bebendu. Werku durung saguh dadi wakile Kresna kakangku nampani bebenduning dewa aja loro tekaning pati tak dadapake.
0: Dimas Werkudara, Jawata iku ora kaya mengkono tumindake ora ana bebasan abok nyilih tangan. Pun kakang ingkang luput mesti pun kakang kang pinaringan bebendu, ora kok Dimas Werkudara ingkang bakal diparingi bebendu.
1: Mula wektu dina iku ora perlu kakang rembug. Dawane Kresna kakangku wis ngerti watakku ora telaten nek rembugan. Mingkari kersa maratelake apa ora. Nek pancen kersa maratelake nek ana srana sranane apa. Nek ana ragat ragate pira. Nek ana sajen sajene apa. Rayuga enggal Kresna kakangku ngendika, nanging janji ora terwaca pangendikamu takun dusrak candak bangke amu batabitke buyer pendelengamu.
0: Sena
1: opo
0: Koko Prabu Bathara Kresna ndak suwun rawuh ana ngamarta ra ndak suwun supaya pasulayan karo jeneng para nanging ndak suwun pangandikane supaya gawe padhang pamikiripun kakang. Mula yen Dimas ora kena tak kendelke nggonmu mbujung marang Koko Prabu tundone dadi pasulayan aja nganti pun kakang mengerti pasulayane Dimas Bratasena kelayan Koko Prabu luwih dhisik pun kakang untap no nyawane Dimas Werkudara.
1: Ya wis arep melu rembugan mesti kleru aku nek melu omong.
0: Yayi Samiyaji sampun ngantos lajeng paring duka dhateng Dimas Werkudara. Mapan sampun manjing dados watakipun Dimas Bratasena sinebat satriya kudu kau nggudang rempelas. Ingkang menika Yayi, kepat mung ngroko badhe mandeges dhateng Bathara. Yayi kula suwuni pambiyantu. Mbok menawi mangke Jawata paring kanugrahan saged paring katrangan ingkang kanthi terwaca bab murcanipun Dimas Arjuna. Kula nuwun inggih bilih mekaten suwawi kula dherekaken Koko Prabu. Kresna sinayang gelung pamuleting cakra.

sepet biar wauto. Keco denyeng bal pangandika ginaras gondoroso sang noto ngamarto sonoto ndurwat. Den midangetaken poro kadang sentono ingkang dados telenging penggalih Kajawi murcani rodian Arjuna pamadyaning Pandhawa. Nalika semanten sinareng noto ndurwati ngening kencipto direngantos nampi kanugraning Bathara. Kawontenan siniwakan negari ngamarto kaya kena cobaning Bathara ngrenggani Tripandurat. Tri telu pandurat pengendikan tigang wando sang noto datan kawedar ing ladi. Angranggoni kanyut pinongko wardu kanyut ujar ngangganten wardu ujar ngakecoh. Nadyan tungganten dering abrit kecoh dirwanjing sabto pertolo. Yokasaru gegering jobo piak ngarso tangkeping uwuri negoro ngamarto saenggo klebon parangmuko. Nagari ngamarto saenggo klebon parangamuk. Ingkang datusaken geger hurging pasiban jawi. Pisuwani rutusan saking nagari ngastino Pandito Sukolimo begawan Druno ingkang rawuh wonten nagari ngamarto ndadosaken cingak sagung Purwadya kang sami maraswan ing kanca dayo no dayo no dayo.

0: pepunden kulo paman Begawan Durna dereng dangu rawuh wonten negari Ngamarta kaparenga ingkang putra nyaosaken pambagya panakrami kanthi raharja rawuhipun paman Durna wonten negari Ngamarta.
1: Gondok beli kuduk manyar-manyar selikur di naga-managa puling anah liloko semalau gembang lole lole lole hawelah datang tuduh kali ngomur dosar nampi sabdani pun anggir Prabu Punto Dewa Rumentah ingkeng bopo soka lima klonaknan sabdani pun anggir Prabu Punto Dewa kulot petelakin wonten dojo anambauno doyo kasantosani pun bopo kepareng dangu suwanipun ingkeng bopo yawi tangsal pujo pengestu dalam anggir Prabu mboten nanggis tunggal menopo suwanipun pun bopo soka lima klonaknan kejawi ingkeng menikong ger pujo pangestu nipun pun bopo sayuki katur ngersanipun anggir Prabu Punto Dewa klonaknan
0: nuwun kapundi mestoko pujo pangestu nipun paman Begawan Durna mugi dados sawimbuh kawibawanipun ingkeng putra Ngamarta klonaknan ingkeng menika keparenga dipun prayogakaken lenggah paman Begawan Durna.
1: Oh inggih sendika ngger
0: paman Begawan Durna kanthi raharja rawuh wonten negari Ngamarta.
1: Oh inggih pangestunipun anggen Prabu Jurawati mboten manggis setunggal menapa klonaknan
2: Durna bapakku.
1: Oh kandak berkuduk manyar-manyar apa ngger Werkudara anakku murid nomor siji
2: pangabektiku tampanono Durna bapakku.
1: Ya tak terima ya ngger pengestuku wae tumrapo marang kowe ya Werkudara
2: ndak pundi dadi jimat pengendikane Durna bapakku.
1: Kula ugi nyaosaken sembah pangabekti kula paman Durna. Oh iya ngger nek kula tak terima nyaosaken pangabekti paman Durna. Oh iya, dengaren genep kowe wis dewa ngaturake pangabekti. Ya tak terima pangestuku tampan ana. Kula pundi dados jimat.
0: Kajawi ingkang menika paman Durna wonten wigatos kados pundi kepareng rawuh wonten negari Ngamarta ketingal sumengko pangawas.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pengasuh pondok pesantren ing Kapanewon Minggir Sleman, Gus Muafik Joko Panjurung dumateng sedaya masyarakat, supados tansah jati guyub rukun saha rasa paseduluran tumrap sesami. Gus Muafik ugi paring andaran, minangka warga masyarakat ketan tetungo, supados bangsa Indonesia tansah nyawiji, lan minangka bangsa ingkang gemah ripah loh jinawi. Pawartos salajengipun, Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Kulon Progo paring tambahin dukungan wontening bidang pendidikan lan olahraga wontening pengetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS ingkang kaping 23. Pembayatan ingkang katindakaken antawisipun UNY saha Kulon Progo menika panjangkanipun saged nuwuhaken prestasi olahraga lan ugi ningkataken kualitas pendidikan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih ing pawartos salajengipun.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu Sutresno Budaya, berjumpa kembali dengan saya Betty Damayani dalam Sejenak Kenangan bersama Skeber. Dan pada malam ini karya musik dari Titik Sandora. Berikut ini sudah kami siapkan lagu-lagu karya dari penyanyi Titik Sandora. Dan salah satu lagu yang akan kami putarkan adalah Kripik Apa Mendoan. Sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya masih setia mendengarkan di program 4 RRI Yogyakarta. Buat yang mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga. Dan bagi yang sedang bekerja, tetap menjalankan tugas dan sambil bekerja, monggo mendengarkan Skeber Sejenak Kenangan bersama Titi Sandora. Keripik apa menduan, lirik lagunya merdu untuk didengarkan. Dan tempe menduan ini berasal dari daerah Banyumas ya, di Jawa Tengah. Tempe yang dibalut tepung, berbumbu dan daun bawang, lalu digoreng ini dalam minyak, ini sungguh enak sekali ya, tempe menduan. Berikutnya lagu yang sudah kami siapkan di ruang dengar adalah Blen Janji Janji, Sugeng Midangetaken.

0: Ya, kita kembali lagi ke kuis Siaga Bencana. Mohon perhatian setiap regu. Pertanyaannya, setiap keluarga diharapkan memiliki tas siaga bencana yang langsung bisa dibawa saat terjadinya bencana. Sebutkan apa isi dari tas siaga bencana tersebut. Ya, regu Pare, silakan.
1: Obat-obatan, pakaian.
0: Ya, waktu habis. Regu Sukun, silakan melengkapi.
2: Pesawat radio.
0: Pesawat radio? Mengapa kok pesawat radio?
3: Pesawat radio bentuknya kecil, mudah dibawa kemana-mana, dan bertenaga hanya dengan batu baterai saja. Radio lebih cepat dalam menyampaikan informasi saat bencana. Karena itu, para pengelola siaran radio diharapkan tanggap saat terjadi bencana di wilayahnya.
4: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
5: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
6: Yo, jangan coba songe Mas ya. Yo, karo titik ya. Aja, Mas. Yo. Ya, enggak ada enggak. Songe dadi yang tosek weh. Yang

Kalau mendengarkan lagu ini, tentu kita teringat akan banyaknya dolanan anak.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Ingkang kabiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Ya, Sutrisno Budoyo Titik Sandora, lahir pada tahun 1954 dengan nama Oi Mijati. Lahir di Jawa Tengah, terkenal sejak tahun 1960-an. Dan Titik Sandora adalah seorang aktris dan juga berkarir di dalam dunia akting. Dan Sutrisno Budoyo lewat suara merdunya dan parasnya yang cantik, Titi Sandora dan juga lagu-lagu karya-karyanya tetap lestari dan masih bisa didengarkan hingga saat ini. Dan terima kasih Sutrisno Budoyo sudah mendengarkan Skaber Sejenak Kenangan bersama di hari ini. Sampai berjumpa di Skaber berikutnya. Dan terima kasih buat semua Sutrisno Budoyo yang sudah mendengarkan siaran dari siang tadi nggih. Dan sampai berjumpa di hari berikutnya. Dan Sutrisno Budoyo, matur nuwun sampun nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Saklajengipun Bangun Desa, Bangun Deso bersama Titik Renggani, proses pengawetan makanan. Dan saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri. Dan wonten dalu menika dilanjutkan bersama Mas Gilang Sutowiyoso. Sugeng midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta. Untuk lagu penutup, Aku Ora Pengen Janji. Sugeng midhangetaken.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sutresno, Budoyo, Sugeng Dalu, Sugeng Pepanggen Malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budaya mugi-mugi kabagas warasan kami lujengan tansah kasaliro Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan proses pengawetan makanan utawi pengawetan daharan. Ngaten nggih. Sutresno Budaya mbok pilih kita anggenipun damel olahan makanan lan kepingin sangat dipun awetaken. Kados pundi proses pengawetan menika saged wonten manfaatipun kagem kesehatan kita. Lan sak menika wonten ing dalu menika kula sampun pepanggihan kalian Bapak Dedi Husnu Rofiq SST Magister Engineering saking Perhimpunan Peneliti Indonesia lan ugi saking BRIN Badan Riset Inovasi Nasional. Injih sugeng dalu Pak Dedi.
1: Nggih, Bu.
0: Pak Dedi, menika gayut kalian proses pengawetan makanan, proses pengawetan daharan. Nah, biasanya kan masyarakat itu pada mengawetkan makanan secara manual begitu nggih, kaitan ilmu-ilmu seperti itu. Tapi sebenarnya yang dinamakan pengawetan itu apa sih, Pak Dedi? Bisa disampaikan terlebih dahulu, monggo.
1: Nggih, terima kasih, Ibu. Pengawetan makanan itu sebenarnya kita mau memakan makanan tersebut nanti gitu loh, Ibu. Nggih. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Pengawetan makanan itu adalah kita mengkondisikan makanan itu pada posisi atau pada kondisi seperti setelah dimasak. Nah, bisa kita makan setelah beberapa hari, beberapa minggu ataupun beberapa bulan tanpa terjadi perubahan kualitas dari makanan tersebut, gitu Ibu.
0: Oke, berkaitan dengan pengawetan, kadangkala kan pengawetan itu ada proses-prosesnya nggih. Tidak hanya asal kita duwe makanan kadangkala wis ben ini. Karena kalau sudah tahu, sudah paham tentang bagaimana pengawetan, cenderung kita lebih hati-hati.
1: Betul.
0: Kaitan mengawetkan makanan. Tadi disampaikan tentang itu. Terus proses dari pengawetan sendiri seperti apa itu, Pak Dedi?
1: Proses pengawetan makanan itu sebenarnya banyak Ibu. Kalau orang tua kita zaman dulu itu ada yang prosesnya dikasih garam, itu juga proses pengawetan juga. Kemudian gitu. Ada juga proses dikasih asap, misalkan perdaging-dagingan kayak ikan-ikan, itu juga proses pengasapan juga.
0: Oh, itu termasuk proses pengawetan ya?
1: Iya. Kemudian ada juga yang mungkin ini ada teknologinya ya, dan itu juga, dan ini juga apa, tanpa menggunakan bahan kimia, proses menggunakan panas.
0: Proses menggunakan panas itu
1: iya, gitu ya. Jadinya produk tersebut atau makanan tersebut dipanaskan, misalkan di rumah kita punya alat-alat seperti presto, bisa kita menggunakan itu untuk pengawetan makanan. Tapi dengan catatan, misalkan makanan tersebut diwadahi dulu dalam suatu kemasan, misalkan dalam wadah, bahasa kerennya itu poch ya.
0: Poch
1: gitu. atau dalam poch lah gitu. Uh-huh. Yang itu nanti dimasukkan ke dalam poch, kemudian ditutup kuat, kemudian kita masukkan ke presto. Itu sederhananya seperti itu. Nanti kemudian dimasak di presto itu, makanan tersebut itu bisa awet sampai ya satu bulan bisa. Satu atau dua bulan. Gitu. Kalau misalkan kemasannya itu tidak ada perubahan gitu, itu bisa sampai satu tahun gitu.
0: Iya. Selain itu ada lagi?
1: Ada lagi misalkan kalau yang biasa ya, dan ini yang kita hindari ya, itu penambahan bahan-bahan kimia gitu.
0: Itu yang kita hindari. Diawetkan tapi ditambahi bahan kimia.
1: Betul, yang biasanya yang menjadi informasi di TV, di televisi itu kan penambahan formalin, boraks, betul.
0: Itu termasuk bahan-bahan tambahan itu.
1: Iya, betul.
0: Yang berbahaya.
1: Nah, yang kita menyarankan untuk menghindari itu, bisa menggunakan seperti tadi proses pengawetan menggunakan garam, menggunakan pengasapan
0: gitu
1: atau
0: ya?
1: Enggak ya seperti tadi pakai proses panas gitu.
0: Proses panas itu ya,
1: betul.
0: Kalau misalnya kalau di frozen itu masuk pengawetan enggak itu?
1: Betul, itu juga proses proses pengawetan tapi dengan suhu yang rendah gitu.
0: Oh gitu, ada yang dengan panas, ada dengan suhu yang rendah, itu yang di frozen.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Betul. Okay. Nah, sedikit informasi ya Ibu ya. Hmm? Kenapa ada perbedaan suhu atau perbedaan kondisi ya? Nah, sebenarnya yang membuat masakan itu menjadi cepat basi, cepat busuk itu kan karena ada sejenis hewan atau mikroba lah bahasa kerennya.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Ada kumannya yang bisa masuk ke dalam makanan tersebut. Nah, kenapa kita menggunakan panas atau suhu yang tinggi itu supaya kuman-kuman tersebut itu jumlahnya berkurang.
0: Gitu.
1: Di dalam makanan tersebut. Kalau kita mau mengatakan itu sampai mati semua sih tidak mungkin.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi paling tidak itu dia kondisinya itu sudah berkurang. Terus yang kedua, kenapa kita menggunakan suhu dingin tadi? Itu kan itu untuk istilah itu menginaktivasi atau bahasa sederhananya itu apa? Dia menjadi tidak bisa bertumbuh gitu.
0: Oh,
1: pada kondisi
0: iya.
1: dingin. Jadinya misalkan daging nih kita masukkan dalam kulkas, belum bisa jadi
0: di freezer gitu ya.
1: Betul, di daging tersebut itu bisa nempel-nempel kuman-kuman itu supaya kuman-kuman itu tidak tumbuh, tidak beranak pinak dalam daging kita. Kita masukkan dalam freezer, kita bekukan gitu.
0: Oh,
1: dia tidak akan berkembang biak di situ.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berkaitan dengan makanan. Mm-mm. Bahan makanan atau makanannya gitu yang diawetkan. Yeah. Itu makanan-makanan apa saja sih yang ideal itu bisa diawetkan?
1: Sebenarnya semua jenis makanan, karena pada hakikatnya manusia itu kan berusaha untuk senang kepada sesuatu. Misalkan dia senang makanan ini. Contohnya, ini saja ada contoh satu ya. Ada keluarga di Padang. Itu anaknya itu pergi merantau ke daerah Jakarta gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, anaknya ini seneng sekali sama rendang. Nah, akhirnya hampir setiap bulan dia dikirimi rendang. Nah,
0: gitu.
1: Tapi pada kenyataannya rendangnya ini sampai di mana tuh di Jakarta sudah ada perubahan, sudah mulai busuk, sudah mulai gini.
0: Oh,
1: akhirnya
0: gitu.
1: Kan
0: mencari cara
1: untuk
0: bagaimana itu tetap awet.
1: Betul.
0: Gitu dan enak juga dikonsumsi.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Nah, akhirnya dia dengan cara mungkin dia cari-cari informasi, ketemulah dengan proses panas tadi.
0: Oh.
1: Nah, setelah itu rendangnya sampai di Jakarta bagus, dimakan sama teman-temannya juga enak. Akhirnya dari itu ide itu menjadi besar. Sekarang si anak ini sudah punya perusahaan besar yang tentang mengenai rendang yang sudah bisa diekspor ke luar negeri gitu.
0: Oke, berarti dari proses pengawetan makanan itu juga harus kita lihat begitu ya.
1: Yeah.
0: Mungkin di awal sebagai ibu rumah tangga gitu kan kadangkala misalnya berkaitan tentang rendang itu tadi sampai awalnya busuk, tapi bagaimana caranya mungkin searching atau tanya-tanya dan sebagainya, belajar dan referensi-referensi dari mana. Akhirnya bisa membuktikan bahwa membuat rendang itu tidak merubah rasa juga,
1: tidak
0: walaupun dikirim misalnya 2 hari nih pengirimannya, itu aman saja. Begitu. Terus kaitan pengawetan tadi, bahan-bahan baku makanan-makanan itu semua bisa diawetkan.
1: Semua bisa diawetkan.
0: Nah, tapi proses dari pengawetan tadi ada beberapa
1: berbeda.
0: Alternatif, ada perbedaannya alternatif. Terus dari pengawetan itu sendiri, apakah dikatakan berhasil nih diawetkan itu, pengawetan ini dikatakan berhasil? Itu kalau tetap tidak berubah rasa, tidak berubah warna atau bagaimana ini?
1: Betul.
0: Kalau dikatakan, oh ini berhasil nih pengawetan, proses pengawetannya.
1: Tadi kan pada dasarnya pengawetan itu kan makanan yang kita akan makan atau konsumsi nanti gitu. Nantinya kapan ya? Bisa berbulan, bertahun. Nah, pada saat kita konsumsi, katakanlah setelah 6 bulan, begitu kita buka dari kemasannya, oh ternyata dia tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan tekstur, warna. Oh, berarti makanan tersebut sukses diawetkan oleh proses yang yang kita kerjakan sebelum pada saat dimasak kemudian diawetkan gitu.
0: Oh, seperti itu.
1: Jadinya intinya itu produk tersebut tidak ada perubahan ketika kita akan mengkonsumsi. Nah, gitu. Tapi jadi catatan, pengawetan-pengawetan itu juga ada batasnya, Ibu.
0: Oh, gitu. Ada waktunya, ada masanya, ada.
1: Betul. Ininya. Jadinya jadinya kemampuan dari proses pengawetan kita atau cara pengawetan kita itu juga ada batas limitasinya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita mengawetkan itu kan menurunkan atau mengurangi kadar kuman atau mikroorganisme di makanan tersebut. Nah, ketika prosesnya itu sudah mencapai tahap optimum, nanti organisme tadi itu dia akan berkembang biak lagi. Makanya gitu. Kalau di produk-produk itu ada istilahnya kadaluarsa,
0: expired.
1: Nah, begitu. Jadinya itu itulah batasan makanan itu terawetkan.
0: Gitu. Tapi lebih amannya, kadang-kadang kan misalnya saya beli nih di warung-warung begitu, ini expired ataupun kadaluarsa bulan, misalnya bulan Januari 2020 misalnya, loh ini bulan Januari 2020 atau di tahun itu kita melihat dan di bulan itu, apakah itu sebenarnya masih aman karena belum berubah hari atau kita baiknya waspada?
1: Sebaiknya waspada, Ibu. Karena kan begitu
0: sudah bulannya
1: betul,
0: sudah masuk gitu ya.
1: Betul.
0: Walaupun di situ tidak tertera tanggal.
1: Betul, betul. Oh, begitu masuk bulan Januari katakanlah gitu kita sebaiknya menghindari. Karena
0: misalnya
1: kan
0: misalnya di bulan Desember atau kita sudah masuk di bulan Januari dan di situ sudah tertera Januari, ya jangan, udahlah.
1: Betul.
0: Udahlah gitu, berarti ini kita waspada gitu ya.
1: Betul, karena tadi saya sampaikan kuman-kuman yang ada yang penyebab dari kebusukan makan itu ada namanya, ya namanya keren sekali, Clostridium botulinum namanya itu. Nah itu ketika dia tumbuh dia akan membentuk spora. Nah sporanya itu nanti akan menghasilkan suatu senyawa toksik, senyawa racun namanya botulin. Nah itu bisa menyerang saraf-saraf kita. Nah itu makanya begitu sudah memasuki masa expired, lebih-lebih itu sudah expired, sebaiknya dihindari. Karena kan untuk kesehatan kita ya Ibu ya.
0: Walaupun itu cuma bulan aja tidak menunjukkan tanggal, tapi di tahunnya yang sama bulannya itu, kok ini pas tanggal itu, apa pas bulan itu di tahun yang sama ini nih, baiknya kita hindarkan.
1: Nah dan satu lagi Bu, misalkan untuk produk yang punya masa simpan pendek, katakan contohnya seperti roti. Roti-roti kan biasanya
0: tiga hari.
1: Tapi ketika baru satu hari atau misalkan masih agak lama, tetapi di roti itu sudah ada spora-spora atau bentuknya berwarna hitam atau apa, sebaiknya dihindari.
0: Oh gitu ya, walaupun ini belum saatnya loh, masih 3 hari lagi.
1: Betul.
0: Berarti kok ini sudah muncul spora itu,
1: itu berbahaya sekali
0: ya,
1: itu.
0: Udah, gak usah dimakan.
1: Betul.
0: Tapi misalnya kita ambilin, kadang-kadang nek wong Jawa kita jumput-jumputi aja atau diiris misalnya. Itu tetap bahaya gak itu? Karena masih masuk ke dalam struktur.
1: Sebaiknya dihindari atau gitu, gak perlu proses selanjutnya. Biasanya kan kalau ibu-ibu ya kita kan dipanaskan lah, dipanggang
0: lagi, coba deh kayak gitu. Itu lebih baik dihindarkan.
1: Iya, lebih baik dihindarkan.
0: Terus berkaitan tadi kaitan pengawetan itu bahan bakunya, makanannya ya. Terus ini kemasannya, alatnya mungkin. Itu apa yang perlu diperhatikan juga? Kadang-kadang kan pengawetan misalkan sekarang banyak nih, tadi misalnya rendang dikasihkan di kaleng misalnya. Atau kalau enggak di plastik yang di apa vakum kayak gitu misalnya. Itu yang paling kita istilahnya rekomendasi pilih yang seperti apa, misalnya kemasan yang seperti apa, kalau misalnya dengan plastik atau di vakum, model vakum itu yang harus seperti apa. Ini aman nih saya beli misalnya kayak gitu, apa yang diperhatikan?
1: Kalau untuk kemasan itu yang paling lazim digunakan itu yang dan paling aman itu adalah bahan dari pouch itu dia lebih murah. Nah, pouch dari aluminium foil itu di pasaran itu murah. Cuma nanti pada saat ditutup atau itu harus divakum. Itu yang pertama, pouch. Kemudian juga menggunakan kaleng. Kaleng mungkin sedikit lebih mahal ya Ibu ya. Dan butuh alat lagi untuk proses penutupan kalengnya. Nah, tapi kalau kaleng kan dia lebih kokoh gitu, Ibu. Jadinya ketika ada benturan atau misalkan kena benda tajam, itu tidak mudah untuk sobek. Atau tidak mudah benda lain masuk ke dalam makanan kita. Terus satu lagi mungkin yang lebih murah lagi ya plastik, bisa juga plastik. Tapi dengan catatan tadi, dengan catatan plastik tersebut bebas dari kandungan BPA itu.
0: Oh,
1: ya gitu. Karena itu kan BPA itu bisa menyebabkan kanker di badan gitu.
0: Oke, berarti perlu benar-benar diperhatikan juga ini ya, jangan asal ini ya.
1: Betul.
0: Pemilihan seperti itu. Kadangkala ini juga kalau kita beli di warung-warung atau di supermarket atau di minimarket kayak gitu kan, misalnya udah pengawetan gitu, kan ada yang kaleng misalnya, ada yang lekuk kayak gitu. Itu juga pengaruh juga ya.
1: Betul, berarti kalau kaleng itu sudah melekuk, itu kemungkinannya banyak. Pertama, kemungkinannya itu bisa jadi karena pada saat proses pengawetannya, kemudian proses antar muat, ya, bongkar muat gitu ya.
0: Mungkin jatuh.
1: Nah, itu yang ketika melekuk, berarti kan ada indikasi bahwa benda asing bisa masuk ke dalam makanan kita.
0: Oh gitu, nah, jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan asal misalnya kalau kita beli, oh ini nggak apa-apa ini ditekuk gini, emang datangnya juga kayak gitu. Mendingan kita hindari juga.
1: Mendingan hindari. Ya. Kita lebih harus waspada terhadap, karena itu kan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu.
0: Iya. Oke, berkaitan tentang kaitan proses pengawetan begitu ya.

0: Inje, seterusnya budaya, semoga kita lajengaken malih Wawan Rembak Kulo Titik Renggani kalian Bapak Dedi Husnu Rofiq SST Magister Engineering saking Perhimpunan Peneliti Indonesia lan ugi BRIN Badan Riset Inovasi Nasional babagan proses pengawetan makanan. Ya, sebagai peneliti ini Pak Dedi, otomatis harus ada yang perlu disampaikan kaitan proses pengawetan yang perlu diwaspadai. Kadangkala masyarakat itu lena, Pak.
1: Betul, betul ya, Ibu.
0: Kadangkala lena, kadangkala gampang ke lah.
1: Betul.
0: Wah, sapopo, eman-eman kadangkala.
1: Dokter banyak.
0: Kadangkala seperti lo, stoknya banyak, eman-eman kayak gitu. Nah, sebagai peneliti karena otomatis meneliti sesuatu hal kaitan proses pengawetan makanan dan ini harus disampaikan, diinformasikan ke masyarakat, diedukasikan ke masyarakat biar masyarakat itu juga tahu. Ini apa saja Pak ini yang harus disampaikan?
1: Yeah, yang pertama tadi itu kita harus bijak. Kita harus bijak dalam memilih makanan tadi tersebut. Nah, kalau misalkan seperti tadi kemasannya sudah ada kerusakan, itu sebaiknya dihindari. Toh juga kalau misalkan tiba-tiba kita mendapatkan produk tiba-tiba dia sudah kembung itu atau berubah warna ada, itu harus dihindari itu. Jadinya sebenarnya pengawetan ini konsumsi kita di masa akan datang. Tetapi di satu sisi ini juga menjadi suatu bisa menjadi suatu ladang usaha, Ibu. Misalkan kita punya di dalam internal keluarga kita ada sesuatu masakan yang unik katakanlah gitu. Nah, mungkin orang lain ketika mencoba wah enak gitu. Nah, bisa kita menggunakan teknologi pengawetan ini untuk memasarkan atau menjadi usaha kita gitu. Jadinya sebagai misalkan kita punya makanan simbok kita katakanlah gitu ya, mungkin wah enak ini menurut kita nih, wah terus kita berpikir wah ini bisa jadi ladang cuan ya, ya udah kita coba-coba kemudian kita bisa ekspansikan dengan cara proses pengawetan gitu. Karena produk-produk yang seperti gudeg kemudian rendang tadi
0: ya.
1: Kemudian ada kari ayam dan segala macam itu berawal dari apa dari keluarga, kemudian belajar mengawetkan, kemudian setelah itu mendapatkan metode pengawetan yang bagus, yang tepat, akhirnya bisa ekspansi itu menjadi ladang usaha.
0: Berarti berkaitan proses pengawetan itu kita memperhatikan selain dari proses pengawetannya, tapi bagaimana produk yang dihasilkan itu tetap layak dikonsumsi.
1: Betul Ibu, itu juga paling penting ya.
0: Layak dikonsumsi, tidak berubah warna, tidak berubah rasa.
1: Ya.
0: Seperti itu dan itu perlu waspada juga berkaitan tentang ciri-ciri dari produk-produk yang diolah atau diawetkan itu aman dikonsumsi, itu perlu diperhatikan dari sisi kemasan dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya, iya.
0: Pak Dedi, terima kasih sekali waktunya,
1: sharingnya
0: untuk malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya.
1: Amin.
0: Inji sutresno budaya cekap semanten, atur giaran bangun desa wonten ing wekdal menika. Mugi-mugi saged murakapi kagem kulolan panjenengan. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi kita saged pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

0: Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
3: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
5: Cerita apa anak?
4: Bagaimana kalau cerita?
5: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana sa.
4: Iya mau.
5: Dengar babae, dulu sekali di ujung pulau timur paling timur ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
4: Oh iya kak?
5: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
6: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
7: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
5: Terus, adanya Putri Kaumilin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumilin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
4: Lalu, Ma?
5: Karena itu, Putri Kaumilin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumilin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumilin.
4: Mama, Clara Purambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
5: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
4: Ih, Mama nih. Tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
5: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumilin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumilin.
8: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
9: Apa itu, anakku?
8: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumilin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
9: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumilin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: dan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis, Lai. Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tiga sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Neneng. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian
3: Engkang Kapiar Somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: ngerti nampa pacoban kanthi gamblang.
1: Nggih.
0: Nek wis ngerti duduk selai pacoban.
1: Pacoban menika nggih.
0: Lajeng nong menika kahanan cemeplong.
1: Oh, sampun plong
0: ngoten. Sampun plong. Oh, ngono to. Ana ngono to. Lajeng ingkang nomor gangsal menawi sedyanipun sampun kebuka weruh jatining pituduh. Jatining pituduh menika nek wong Jawa biasane sok ngendika oh jebule ngono to. Nah, menika lan mangertos dalan kautama nemai manggih kemenangan nang. Dados kesimpulanipun wala-wala kuwata menika pinangka gegebengan utawi pusaka ingkang linuwih saged damel buka wewadining jagat sok sintena ing tiyang ingkang tumindak becik bakal antuk nugrahaning Gusti. Wala-wala kuwata ugi ngedahaken manungsa nggadahi rasa nrimo pasrah lan sumarah sumendi marang Gusti kang akarya jagat. Wala-wala kuwata ugi kalebet panuwunan ingkang saestu lan pasrah menapa ingkang dipun paringaken Gusti paling boten pikantuk kesarasan lan ketentraman. Kabeh reridu ingkang kasandhang manungsa ora bakal sumilak yen ora ana pitulungan saka kang paring gesang. Lan menawa sampun pikantuk pitulungan suket godhong dadi rewang. Lan sewalikipun menawi dereng tinarbuka kadya suket godhong dadi mungsuh. Tetembungan makaten dados sarana nanting kendel tipising keyakinan ingkang sinebut eling lan waspada menika ugi kaserat wonten surat Centini Pakubono 5 Anauri Aris Kiai Bayi inggih reyang jabang kang dikojar sujanwa sudra kulane nglampahi kawalasun saking dene kalungan budi bunar parah ing paran anandang dosogung malangkara ngungset tanya inggih jebeng sakur alhamdulillahi wala-wala kuwata. Artine pun wala-wala kuwata pinengko gegebengan wong kang lagi sedih kalunta-lunta mlebu ngalas goleki wasiting Gusti ngantos kendran saking dusun padukuan wis sawetara kang kodran ngluri ngluru jati ning urip srana tapa brata ngantos sedih rina wengi sambat-sambat malas ati. Menika Mas Gilang jlentreng
1: wala-wala kuwata kala wingi. Atus menika ugi panwastani napa nggih? Pusaka ugi mantra.
0: Ngoten nggih. Nggih. Ya pusaka ya mantra nggih pinangka cekelan bagi masyarakat murih manungsa menika aja kagetan, aja gumunan, aja wadulan lan aja duwe rasa kemrungsung.
1: Kemrungsung. Jadi santai mawon. Ngaten nggih. Ana mau nggih pasrah ugi nggih to.
0: Pasrah.
1: Rasa nrimo pasrah.
0: Sumendi.
1: Sumendi ngaten nggih kala wingi. Lan ugi kala wau Pak Untung kalau mau sampun ngendikan nugi menika wonten ing Indonesia menika ugi kathah fenomena kados menika. Kamila menika cocok deh menika wala-wala kuwata kalau mau nggih. Terus menapa menika ingkang saged pun tindakaken kangge masyarakat menika anggenipun ngadepi wontenipun fenomena-fenomena kados menika.
0: Nggih, matur nuwun Mas Gilang. Menawi ngadepi kahanan menika.
1: Nggih.
0: masyarakat kudu piye.
1: Nah, menika.
0: Menapa ingkang dipun lampahi lan dilakoni? Kula wau matur sumarah sumende.
1: Nggih.
0: Le omong ngoten niku nek wetenge wareg duwe duit. Nek wetenge luwe ra
1: duwit. Kira pripun?
0: Kemrungsung ora.
1: Nggih.
0: Pramila awake pun piyambak gelem ora gelem. Kudu narima kahanan kang nyoto menika. Sepisan narima riyen.
1: Narima rumiyin jeneng.
0: Narima. Bilih kahanan menika mboten dipun awake piyambak. Ora ijen.
1: Nggih.
0: Sik nandang nyuwun sewu. Grantes lan tintrim kahanan menika mboten dewi.
1: Mboten dewi.
0: Mboten menika tiyang kathah. Sepisan niku kudu nrimo.
1: Nggih.
0: Kaping kalihipun kedah mbudidaya. Sak mampune, sak titahe, sak kelakone.
1: Nggih.
0: Nggih. Lan dipun landasi kanthi adhedhasar Serno dalaning pati nur sifat luber tanpa kebak.
1: Nah, mereka
0: yeah.
1: Menapa mereka
0: Pak Tuan? Yeah. Yeah. Serno dalaning pati mereka yuh dilangke yuh diwe watak-watak drei serengki seneng fitnah ngalah kelian mereka
1: dilangke
0: seking awake pun piyambak ampun ngantos awake dhewe niku duwe rasa nyuwun sewu sengit karo wong
1: iri
0: karo wong lan sanes-sanesipun sebab kahanan menika nyuwun sewu kula wau matur mboten dhewe mboten ijen sirna dalaning pati mula sifat-sifat sing marake atine bunek dilangke ya nur sifat. Sifatnya seperti nur, seperti cahaya.
1: Cahaya menika.
0: Seperti cahaya. Menerangi setiap makhluk.
1: Aha.
0: Nggih, nyuwun sewu kasaranipun beno awake dene iki wong ora duwe.
1: Nggih.
0: Wong miskin. Ora kudu njur pasrah. Nek wong ora duwe iki ya udu bau. Ora iso weweh, ora iso dono diyah. Ya paling ora iso mbantu tenaga.
1: Ewang-ewang tenaga.
0: Nggih, ewang-ewang tenaga. Nek wong gelem ewang-ewang ki delalah kersane ngalah, sok-sok malah entuk rejeki
1: kan ngoten. Berkah lah.
0: Berkah ye. Ya, bermanfaat bagi dirinya dan orang
1: lain ngoten
0: nggih. Nggih. Mengko nur sifat. Luber tanpa kebak menika nyuwun sewu beno awake dhewe iki wong pinter. Wong sugih ya rasa sumugih, rasa keminter.
1: Rasa keminter
0: rasa sumugih. Nek wong bodho ya rasa bodhone banget-banget. Nek biasa-biasa mawon.
1: Biasa mawon.
0: Sebab derajat pangkat kaya miskin iki ya mung unen-unen to. Sejatine manungsa niku ra ya
1: padha wae.
0: Padha wae. Dadi sirna dalaning pati nur sifat luber tanpa kebak menika digagem kagem landasan gesang seserawongan wonten ngalam projo menika.
1: Kuncine menika
0: nggih Pak Untung
1: kalau ya nggih.
0: Nggih.
1: Nggih nggih. Dados menika wae nggih ketah kuwi nrimo pasrah lak ngaten
0: nggih. Lan sumendi.
1: Sumendi kalau wae nggih. Nggih, lan iki menika monggo sutresna budaya menawi panjenengan sedaya badhe nyawiji ugi menika pun bika lumantar telepon wonten 0 kalih pitu sekawan gangsal gangsal kalih kalih setunggal songo lan iki wonten ing WhatsApp menika wonten 0 8 9 0 1 sekawan sekawan 0 6 6. Pak Untung Waluyo menika wonten ingkang nyawiji lumantar telepon nggih pun bika langkah rumiyin nggih sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Inje monggo sugeng dalu monggo matur kalian sinten menika?
2: Mbah Uti saking Klaten.
1: Mbah Uti wonten ing Klaten.
2: Nggih.
1: Nggih monggo Mbah Uti.
2: Mila leres pangandika ing ajeng bilih sedaya fenomena alam menika sak menika kedadosan. Ringkasipun kecang kula menika ing sak menika kados dene kecang wonten ing papan ingkang garing ngoten.
1: Nggih.
2: Wonten serangan tikus ingkang merajalela tigang periode mboten panen Pak. Nah ini nggih sedaya menika kula nggih daerah pasrah Pasukan saking Gusti menika mboten badhe nglangkungi kegiatan kula. Menika kula gadah kapitadosan mekaten. Dados pasukan menika mboten nglangkungi saking kegiatanipun menungsa. Sampun dipun ukur dening Gusti Allah. Lan Gusti piyambak sampun nggadahi rantangan langkung sae kangge kehidupan manusia selanjutnya.
1: Ngaten.
2: Wonten wewarah malih ngaten. Podho saoso syukur ing barang kang tinemu. Tamu barang kang tinemu. Ingkang tinemu menika keadaan susah, nggih saoso syukur. Ingkang tinemu menika keadaan seneng, nggih saoso syukur. Mekaten nggih mawon mbok bilih wonten kelepatan.
1: Ngaten njih Mbak Uti.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Uti.
1: Matur nuwun Mbak Uti wonten ing Klaten kalawan nggih. Nggih. Jumbo iki kalawan nggih kalian wolo-wolo kuwato nggih. Estunipun nggih. Untung malu ya, monggo.
0: Matur nuwun Mbak Uti.
1: Nggih.
0: Panci leres Mbak Uti. Ing kahanan menika mboten namung petani nanging sedaya tiyang. Fenomena menika kalebet wonten ing mal-mal.
1: Mal-mal menika. Ya.
0: Nggih, wonten toko-toko ageng. Wonten mal menika gemebyaripun.
1: Nggih.
0: Kathah pengunjung.
1: Ah, leres, leres.
0: Kathah pengunjung wirawiri kaya-kaya transaksi itu berjalan mulus. Tapi faktanya enggak.
1: Tuh. Terus pun menika.
0: Hanya mereka itu merefleksikan kehidupan sosial.
1: Nggih.
0: Pengen ngadem.
1: Oh. Nggih, nggih, nggih.
0: Kanyoto kathah to sakniki mal-mal do. Tutup.
1: Nggih.
0: Onten sik tutup mboten kathah.
1: Nggih.
0: Nang tutup karena apa?
1: Ning ketok ramene
0: tapi ngoten. Ketok ramene, tetapi transaksi jual beli itu sangat turun.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Turun. Ya terus hampir semua sendi sektor ekonomi.
1: Nggih.
0: Hari ini mengalami penurunan. Kecuali Warmindo.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Kafe karena mungkin ada di kelas menengah ke bawah.
1: Menengah
0: ke
1: bawah,
0: nggih. Ya, kalau wau matur, sak derengipun pepanggihan, menawi ngantos wulan Oktober, November mangke.
1: Nggih.
0: Mboten wonten
1: udan niku nggih,
0: untung nggih. Kinten-kinten gagal panen terjadi. Wonten ning daerah Sleman Tengah,
1: nggih.
0: Menika tasih wonten toya. Nanging selatan sampun mboten. Menapa malih ing daerah Redi. Menika sampun mboten wonten toya.
1: Toya nggih.
0: Lah nek kados semekatan menika siti kering lu mboten saged panen. Malah-malah diserang tikus.
1: Nggih.
0: Dados seranganipun menika alam mboten mendukung tikus ugi.
1: Ugi menika
0: nyerang niku nggih. Pramila ngaten. Ling atase piye?
1: Nggih. Dados pundi menika?
0: Menika kahanan kok. Nyuwun sewu. Nek ngatasi tikus, kula menika ya petani. Ya sok ning sawah mendino. Kula niku dumugi sak menika dereng nate sing jenengane mateni tikus.
1: Oh, malah mboten nate menika.
0: Mboten nate mateni tikus. Kula namung jawab, "Eh sedulurku tikus,
1: nggih.
0: Mangan ya mangan. Ning aku ngengeono."
1: Oh, ngeten.
0: Ning dijawab secara batin.
1: Nggih.
0: Sebab tikus ugi titahing Gusti. Mesti ana sing kongkon.
1: Leres.
0: Nah, menika berbahasalah, berkomunikasilah dengan titah Tuhan dalam bentuk apapun secara wajar, secara nilai-nilai nek wong ngarane nilai kemanusiaan ana
1: dengan
0: tikus ya apa?
1: Tikus ya niku. Batin menika
0: ngagem
1: batin menika wanci.
0: Menika. Terus sak dangunipun dadi petani kula niku nyemprot ngobat dereng nate.
1: Dereng nate menika nggih.
0: Apa meneh nganti mateni
1: tikus. Mateni tikus.
0: Mboten nate. Terus ming ning sawah tak ubengi galengane karo jawab nganggo cara batin.
1: Nilai menapa menika Pak Untung yang saged pun pendet menika? Nilai menapa menika?
0: Nilai menika sebab menika ya ditaing ya diparingi hak untuk hidup. Lah nek ra entuk mangan ya kon mangan opo?
1: Opo kan ngoten nggih.
0: Karena di mereka itu juga diberi hak hidup.
1: Nggih.
0: Ming kan wonten jawabane. Beri mangan ya mangan ning aku ngengeono.
1: Oh, jawabnya ngeten iku nggih.
0: Nggih. Bahasane ngoko kemawon. Sing gampang ngeten.
1: Nggih. Ngeten. Kalawan nggih, Mbah Uti wonten ing
0: nggih.
1: Klaten kalawan nggih. Kalawan iki sampun nandharaken mau 3 periode ngoten nggih kalawan nggih Mbah Uti.
0: Nggih, 3 periode mboten panen.
1: Nggih, mboten panen menika nggih. Nggih, monggo dumateng
0: sedaya. Kalaras menika dipun rencangi Mbah Misran.
1: Mbah Misran menika.
0: Mbah Misran nggih menika saking Kaliurang.
1: Oh, nggih. Terus
0: menika ugi pemetri Jawi.
1: Oh, nggih.
0: Dalaran iki salah anggota Fatres. Nggih. Sering ngumpul, sering jagongan
1: werni-werni.
0: Mbok menawi mangke saged urut rembug. Wontenipun tembung wala-wala kuwatakala wau.
1: Nggih, monggo Mbah Misran menawi. Mbah Misran. Andalipun. Sekedap nyuwun sewu menika iki wonten ingkang sampun nyawiji lumantar telepon nyuwun sewu nggih. Nah, menika sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih.
2: Iki saking Gurung Saren,
1: monggo.
2: Anak Pawon.
1: Oh. Lek kono menika. Monggo-monggo lek kono.
2: Nggih, ajeng dere anu narasumber.
1: Monggo tes pundi lek kono.
2: Niku tikus niku sabane mateng dhuwur. Ini niku nganti anu mateni manuk kula namung dijawel sing jaban kurungan.
1: Nggih.
2: Niku sik mati kale padahal kutut sik kula senengi.
0: Mimi.
2: Nggih. Anu dongane pripun?
1: Matur niki nggih. Ngaten nggih lek kana matur nuwun. Oh, ngaten nggih. Matur nuwun lek kana nggih.
2: Lega-lega.
1: Oh, nggih. Matur nuwun lek kana wonten ing Gunung Saren kalau nggih. Oh, niki wau. Penting malah ya. Dongane pripun niku?
0: Dadi dukun masyarakat kewan iki. Nggih.
1: Nggih.
0: Ngaten Mbah lek kana.
1: Nggih.
0: Menika namung pinangka conto. Kula wau matur menika pinangka conto nggih conto ingkang magepokan kalian mbok menawa tandurane dipangan tikus kula duwe pengalaman jawab
1: jawab ngaten niku wau
0: menika nggih ning nek wonten kasus manuk dipangan tikus
1: niku nggih
0: doane apa
1: nggih
0: ah menika kula nggadahi panjurung ngagem kapitadosan panjenengan piyambak-piyambak sebab mungkin tidak dikira kiai adol montra.
1: Nah, itu tau nggih.
0: Sebab niki ingkang magepokan kalian wala-wala kuwato.
1: Nggih.
0: Ning nek pepanggihan langsung adep-adepan kalian kula.
1: Nggih.
0: Anggih monggo mungkin sesarengan ajeng gunake montra sing kaya ngopo, kula saged matur.
1: Ngeten nggih.
0: Nggih ini nek wekdal menika.
1: Menika nggih.
0: Matur.
1: Nggih, ngeten nggih. Ngeten kalau nje lek kono intipun menika niatipun ngeten nggih Pak Ustaz. Nggih, monggo Mbak Menawi Mbah Misran. Kalut kalian ugi tema wonten ing dalu menika wala-wala kuwato menika nggih monggo-monggo.
3: Oh nggih, matur nuwun kula badhe sambet kalian tema ingkang dipun aturaken wonten ing dalu menika kanthi rahirah wala-wala kuwato.
1: Nggih, Mbah Misran.
3: Nanging wonten ing mriki mbok bilih ra beneh, nggih, beneh kalihan ingkang dipun ngendikaken saking panjenenganipun Rama Untung.
1: Nggih.
3: Namung wonten ing mriki kula namung menapa nggih kanthi dasar pangandikan sepuh, nggih.
1: Nggih.
3: Wonten rumiyin menika wonten pangandikan sepuh ingkang ungelipun sabuk wala kayu loka.
1: Sabuk wala kayu loka.
3: Nggih, sabuk wala kayu loko.
1: Nah, menapa menika Mbah Misran?
3: Lah menawi dipun petil-petil tembungipun sabuk menika kegiatan nggih.
1: Nggih.
3: Sabuk wala menika menawi menika agemanipun lare jaman rumiyin. Dados menika menapa nggih jarik selembar menika kagem cekap sak badan. Kesipun menikah menaik rumi tidak wanten yang kengagem sabuk wolo kata tanji. Lah menikah nawung setunggalipun sani pokai mawon. Sabuk wolo kayu loko. Lajeng wanten tembung kayu menikah sepuh ketika akan kayu menikah gesang. Pralambangipun gesang. Loko menikah papan. Dados gesangipun titah menikah sejatosipun injih saking dayanipun gesang menikah piyambak. Dados kanthi tembung sabuk wala kayu loka menika jlentrehipun tembung menawi dipun unceki menika pangandikan sepuh menika gesangipun titah menika sejatosipun inggih saking dayanipun gesang menika piyambak. Nggih. Mila lajeng wonten tetembungan Gusti Allah menika badhe mboten badhe ngrobah nasibipun titah manawi titah menika mboten nggadahi pambu didaya ngrobah dhateng gesangipun piyambak.
1: Piyambak ngaten nggih.
3: Mbok menih menawi dipun abrak Dik. Anu mencokipun wonten mriku nggih. Mencokipun tembung wonten mriku.
1: Nggih.
3: Lajeng wonten ing titiwanci menika ingkang kagem irah-irah tembung wala-wala kuwato. Nggih. Lah menika mbok bilih nggih mujudaken setunggalipun sambat utawi nyambat utawi mbudeni dumateng dayanipun gesangipun piyambak supados kiyat ngadepi lelampahan gesang ingkang pinanggih.
1: Ngaten.
3: Mbak Bile sih langsung mubeng-mubeng. Tatos menika Mbak Bile anipun nggih sami nggih.
1: Sami nggih menika.
3: Nggih, Mbak Bile nggih arahipun sami kalah kelan ingkang dipun andharaken saking panjenenganipun Rama
1: Untung. Nggih.
3: Lah menika menawi kula menika namung dumugi semanten anggen kula saged ngotak-atik tembung wala-wala kuwato.
1: Ngaten nggih.
3: Tembung wala-wala kuwato menika kala wauipun menika dipun wujudaken mantra japa lan sak piturutipun inggih leres.
1: Leres nggih.
3: Wong menika tembungipun sambat utawi nyambat mbudeni dhateng dayanipun gesangipun piyambak supados kiyat ngadhepi lelampahan ingkang pinanggih. Sawetawis mangkaten ingkang saged kula aturaken tentu mungkin wonten kekirangan menjun agunging pangapunten.
1: Ngaten nggih, Mbah Misran nggih matur nuwun sangat kula wajah andharanipun nggih. Nggih nyuwun sewu Pak Untung lan Mbah Misran menika ugi wonten ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika cobi nggih menika nuntun voice note cobi-cobi kula puter langkung rumiyin. Halo.
4: Halo, Sugeng Dalu Mas Gilang Sutowiyoso Sugeng Dalu Pak Untung Waluyo.
1: Nggih, monggo Mbah Ijem menika.
4: Nggih, Mbah Ijem babatan piungan badhe nderek ngregengaken nggih.
1: Monggo, monggo.
4: Nika mila pancen leres ngendikanipun Pak Untung niku.
1: Nggih.
4: Tetanggi kula niku sering bendinen niku anu mejahi tikus niku malah sing dadi imbase niku kula nggen kula mboten nenten tikus niku malah kula turu jam 12 dalu niku malah ditokot kalih tikus niku. Nah dadi kula nggih terus anu terus ada teng rumah sakit nopo niki dioperasi tangan kula niku mergo dicokot tikus niku Pak. Mergi niku tak tangga kula niku saben dina niku saben esuk niku angsal tikus niku terus dikum teng kalen ngoten niku lho Pak. Dadine anu sing kena imbase niku kula la omahe mung jejer dadine kula niku ajeng ngandani nggih mboten wani mengke nek loratine nek mboten dikandani malah kula sik kenging imbase.
1: Nggih.
4: Noten mawon nggih Pak Untung.
1: Ngaten nggih. Matur nuwun Mbah Ijem kula nggih matur nuwun matur nuwun.
0: Nggih.
1: Monggo monggo Pak Untung lan Kim Mbah Misran monggo.
0: Nggih. Nek pundi menika kula? Niki magepokan kalian kasus.
1: Nggih.
0: Wonten ing TikTok niku sampun kathah conto.
1: Menapa menika Pak Untung?
0: Contonipun ngaten. Wonten ing tengah hutan onten kewan kesasar.
1: Nggih.
0: Onten kewan ngelak mboten entuk banyu.
1: Banyu ngoten.
0: Ajeng wonten wong naik mobil medun ngombeni kewan menika.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih. Ning dadi lan matur nuwune si kewan wau. Saben tiang menika lewat kok jelas saged metuki. Kewan
1: nggih.
0: Dados kewan menika umpamiya saged pangandikan ugi duwe rasa matur nuwun nanging ugi duwe rasa dendam. Contohnipun ngaten wonten ing daerah papan celak ngen kula menika ngropyok tikus. Tikus iki diguntingi sikile.
1: Oh,
0: ora dipateni.
1: Oh, ning namung diguntingi.
0: Diguntingi. niku malah ludes tandurane. Ludes. Nanging sak perangan mboten melu niku, namung jawab niku. Ya butuh. Delalah kersane ngalah tali tandur utuh. Pramila sing ingkang dipun wastani karma.
1: Nggih.
0: Hukum karma menika mboten namung menungso kalih menungso. Kalih kewan nggih mekaten, kalih tumbuhan nggih mekaten. Pramila menawi wong Jawa kuno nek arep mateni wae nek ora ana perlune ora wani. Beleh pitik ki nek ora nggo perlu ora wani.
1: Oh ngaten nggih.
0: Mesthi ana jawabe.
1: Jawabe
0: ngaten. Jawabe. Nggih. Napa malih disia-sia. Nika sejatosipun mboten pareng.
1: Nggih.
0: Yang namanya ahimsa dilarang membunuh.
1: Ya.
0: Itu wong Jawa sangat yakin ngoten niku. Kena mateni ning nek ana gunane, ana perlune. Biasane magepokan kalian urusan spiritual nggo sajen.
1: Oh niku salah sunggalipun nggih.
0: Niku sik ana jawabe. Niku mboten napa-napa.
1: Nggih.
0: Sebab menika nggo pengorbanan ingkang tujuane kangge persembahan.
1: Iya.
0: Menika ngaten.
1: Nggih.
0: Pramila ingkang diwun contoh akan Mbah Mejem kalau wau.
1: Nggih, Mbah Ijem kalau wau.
0: Mbah Ijem menika menanggung pinangka contoh. Contoh delalah perkasus ngeten iki rak susah lek kula jawab.
1: Nggih.
0: Perkasus niku.
1: Nggih.
0: Ngaten Mbah Ijem. Pramila ya nggih tiyang kathah duwe persepsi ingkang mawarna-warna, duwe kapitadosan ingkang mawarni-warni. Keyakinan warni-warni ning kula dhewe weling aja seneng mateni apa wae titahing Gusti ingkang mboten wonten arah lan tujuan.
1: Perlune napa mboten menika nggih.
0: Ampun ngantos.
1: Apa jenis pun mereka sami je mereka kewan ataupun alam ngoten niko istri pun sami je mereka ngoten rasa matur nuwun ugi ugi ngoten rasa dendam kalau pun je ingat pun dia pak untuk kalau namun cara ni pun buat menawi benten
0: ngoten
1: je istri pun je je aturun bangko Mbah Misran buat menawi ngoten tambahan je
3: oh je istri pun ngoten setunggalipun pangantikan sepuh ingkang ungelipun makaten jumbuh no rasamu marang rasaniro bebarenganiro urip keporo marang keporo marang urip liyo liyane menika pangandikan sepuh menika namung ringkes nggih namung menawi dipun pahami dipun onceki menika tebanipun wiyar sanget jumbuhno rasamu marang rasaniro bebarenganiro urip keporo marang urip liyo-liyane nggih.
1: Nggih.
3: Mbok bilih ya kelebet tanam tuwuh ta nggih? Tanam tuwuh. Amargi nggih gesangipun menungsa menika mboten saged lepas kan gesangipun tanam tuwuh
1: nggih. Leres menika nggih.
3: Iya nggih. Lah nggih, menawi kula nggih sambetipun namung kula gathuk-gathukaken kalian pangandikan sepuh.
1: Nggih. Ngaten nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Salajengipun ugi menika wonten Bapak Min Suratno. Oh, nyimak mawon nggih, salam karahayon kagem Pak Untung Mbah Misran lan Kito Gilang. Nggih, matur nuwun matur Pak Min Suratno. Ugi menika wonten Sugeng Dalu Pendopo nderek nyawiji wonten ing giaran dalu menika. Ngaturaken agunging panuwun dening sampun ngamontenaken adicara dalu menika lan mundhut tema ingkang sangat gumathok kalian kawontenan dinten menika. Matur nuwun menika saking Mbak SV Hendrini wonten ing Lumajang menika nggih. Matur nuwun matur nuwun. Ugi menika wonten Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur semana menika nggih monggo Ibu Supriyati.
5: Sugeng dalu pendopo Bapak narasumber Pak Untung Waluyo kalian Mas Gilang Sutawiyoso. Tema malam ini mengenai wolo-wolo kuwato.
1: Nggih.
5: Pemanggih kula nggih. Wolo-wolo kuwato menika pemanggih kula. Kita kedah pasrah sumarah dumateng Gusti.
1: Nggih.
5: Kita kedah tabah lan mawas diri, kedah manembah dhateng Gusti supados mboten wonten alangan setunggal punapa wonten dalam keluarga.
1: Ngaten-ngaten Jepo Supriyati.
5: Mawas diri hati-hati. sekarang itu sangat memprihatinkan alam sekarang ini. Jadi kita harus bisa melestarikan, jangan sampai ya contohnya buang sampah sembarangan, buang puntung rokok itu jangan sembarangan, itu bisa merusak hutan, bisa membakar hutan. Jadi kita harus sayang kepada alam.
1: Oh, kata sayang kepada alam.
5: Nggih.
1: Matur nuwun Ibu Supriyati. Nggih, Pak Untung kalian Mbak Misran menika ugi awit winates sing wekdal menika nggih.
0: Nggih. Ibu Supriyati.
1: Monggo-monggo Pak Untung.
0: Kula panjenengan sami dipun warai lan dipun ajari saking tiang sepuh magepokan kalian anggenipun ngeramut, anggenipun ngerumat alam semesta niki. Kulo namo ngemotaken menopo ingkang ical kagem masyarakat sak meniko tumrap jagi alam semesta. Jagi alam semesta menika secara fisikle
1: nggih
0: menanam
1: menika
0: menanam melakukan penataan, nanging ingkang boten katon terkadang malah dipun supeaken ingkang magepokan kalian upacara adat
1: nggih
0: lan tradisi, sebab sak menika kathah tiang nindakaken ngrudo peksa alam kagem kepentingan ekonomi. Nah, sing ingkang magepokan kalian upacara tradisi sampun dipun lirwakaken. Menawi wonten Sleman aktivitas upacara adat tradisi di lereng Merapi Selatan.
1: Nggih.
0: Itu sampai hari ini tumbuh berkembang banyak, ada 59 yang berkaitan dengan melestarikan alam semesta niki, mulai dari acara becean, merti kali, merti sendang, merti sumur, merti hutan lan saenturene pun. Itu mboten namung ayo menanam, tapi juga secara batin ya dia melakukan upacara. Jadi ada komunikasi spiritual dengan alam semesta. Itu di Sleman ini. Oleh saking awet saking menika di Sleman itu wonten paguyupan pelestari adat dan tradisi. Nggih kelebet Mbah Misran menika. Patris menika kagem uri-uri. Ojo ming tutur, ning juga ada aktivitas yang sifatnya pelestarian.
1: Nyen cewek Pak Untung awit menika winates sing wekdal wonten ing giaran dalu menika. Matur nuwun sanget Pak Untung Waluyo lan niki Mbah Misran, Mbak menawi monggo kagem mengkasi dialog wonten ing dalu menika gayut kalian wolo-wolo kuwato monggo.
0: Nggih.
1: Mbah Misran lan niki Pak Untung Waluyo monggo.
0: Bapak Ibu para sutresna budaya kawontenan alam khususipun wonten ing Indonesia, kedadosan-kedadosan ingkang magepokan kalian alam kula wau matur kaitan dengan erupsi gunung menika makaping-kaping sampun kedadosan. Pramila kula mboten ateges medeni
1: nggih,
0: nanging menika pertanda alam kagem ngemotaken sedaya tiyang manungsa kudu waspada ngadepi kahanan tanggap ing sasmita.
1: Tanggap ing sasmita ngaten nggih. Hatur nuwun monggo Mbak Misran, Mbak Menawi tasih wonten menika.
3: Nggih, kula namung kagem mungkasi kemawon. Kula kemutan setunggaling pangandikan sepuh nggih. Namung menika mangke jumbuh kalian tema dalu menika menawa mboten, namung menika perlu kula aturaken. Tembungipun ngaten, traping trapsila dadi pusakaning pasrawungan.
1: Ngaten nggih.
3: Traping urip ben bisa tepo seliro
1: nyaten
3: mangkono citraning jiwa Jawi
1: nyaten ji matur nuwun matur nuwun Pak Untung kalau ya kalian ugi Mbah Misra nika sampun kandaraken gayutanan tema dalu menika pangkatan wau ji Sutresna Budaya sehat terus untuk Pak Untung lan Mbah Misra matur nuwun sangat sampun kebareng rawuh ji Pakatan Wau Sutresna Budaya, giaran pendopo dalu menika mugi tansah migunani mering sesami binangge malih wonten ing aturan giaran pendopo wekdal candhakipun. Matur nuwun.

0: Ingkang kabiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu kasebut Jawi wonten ing dalu menika mangayu bagyo dinten radio lan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 wekdal menika wonten ing giaran Mikes Plus badhe katuraken giaran tunda saking Benteng Frederberg wonten ing giaran mirunggan kasebut spesial hari ulang tahun RRI. Sutresno budaya saking dalu sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya wonten pun iki mawon ingkang wekdal menika sami midhangetaken giaran mirunggan Kus Plus Jawa lan wonten ing dalu menika sesarengan kula Titi Renggani lan ugi kanca kula menika wonten
1: Markun
0: iya ingkang samangke badhe menika caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya temtunipun gayut kalian menika gayut kalian ulang tahun RRI ingkang kaping
1: 81.
0: Di usia 81 tahun tentunya banyak sekali kenangan, banyak sekali sesuatu hal ya Mas Markun ya. Dan yang jelas RRI ini sebagai pelestari budaya.
1: Pelestari
0: budaya. Ya, selalu konsisten melestarikan budaya. Seperti saat ini kita kerja bareng sama Benteng Frederberg yang berada di dekat titik nol ya Mas Markun ya.
1: Iya, laras.
0: Iya. Dan nanti kita tentunya akan mendengarkan Sutresno Budaya nggih lelagon Kus Plus Jawa. Dan saatnya kita akan segera mulai lagu apa? Nah, ini dari Baramus juga lagi datang ini. Wah, dari Baramus Ki Hajar. Selamat datang.
1: Ngaturaken sugeng.
0: Iya.
1: Selamat.
0: Iya, dan juga dari

0: pengunjung yang ada di Benteng Frederberg. Monggo, silakan untuk Nyawiji, silakan. Monggo nanti kalau mau joget boleh joget juga. Kita juga dihadiri oleh ini tim dari Sedulur Bola, komunitas Kus Plus. Yeah. Ternyata komunitas Kus Plus itu di mana-mana, da pentas Kus Plus itu mesti tahu.
1: Tahu,
0: mesti ngerti seperti itu.
1: Iya, yeah, karena beliaunya juga pecinta lagu-lagu Kus Plus.
0: Nah, ya jelas seperti itu. Dan yang jelas pada sore hari ini menjadi suasana menjadi lebih seger ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, seger.
1: Seger. Kepanggil kali ibu-ibu, mas-mas banyak,
0: mbak-mbak banyak juga ini. Yeah. Silakan dari komunitas mana ini, monggo silakan untuk kesini, kita bisa joget bareng. Ya, kita meriahkan ulang tahun RRI yang ke-81. Monggo. Dan langsung saja Mas Markun,
1: satu persembahan tembang.
0: Tembang.
1: Nggih, nah, sama Tama Band.
0: Nah, ada Tama Plus Band. Nah, gitu ya. Ngobrolnya nanti kita dengarkan bersama Sutresno Budoyo, Tama
1: Plus Band.

0: itu ada piwulangnya, ojo gelogi. Pokoknya yang jelas kayak Pak Agus itu ya ngerti banget lagunya. Sudah hafal berapa lagu Pak Agus?
1: Notnya hafal, saire sok lali.
0: Waduh, notnya apa? Saire sing lali, kayak gitu ya. Wah. Dan seterusnya budaya wonten ing dalu menika. Nah, dalu menika menika ini nggih di Museum Benteng Fredeburg ini pementasan lagu-lagu Kus Plus ini banyak sekali yang hadir, yang datang. Ini dari komunitas-komunitas tentunya sambil joget bareng seperti itu dari berbagai daerah ya.
2: Iya, benar-benar sekali.
0: Nah, ojo gelo. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu kalau itu sudah menjadi prinsip kita, ojo nganti awake dhewe gelo.
3: Nah, ojo kaya pengalamanku.
0: Oh, pengalamanmu apa?
3: Gelo mergo petuan rondo.
0: Wah, lah kowe iki kok ngono tok, tok anone lah. Golek sing liyane ngono.
3: Alah, sik liyane iki larang kok.
0: Sik liyane larang.
3: Lah trimo rondo. Kayak minyak kayu putih trimo menang rasa jajake.
0: Rasa jajake kowe iki jar. Pengalaman pribadi Pak Ki apa Ki Hajar langsung senyum-senyum itu malah. Oke, baik, terima kasih sekali pengunjung dari Benteng Fredeburg yang pada kesempatan kali ini sambil dihibur oleh Tama Plus Band. Selanjutnya ada lagu lagi Ella Elo. Nah, Ella membawa kita Elo pada masa suasana tembang dolanan. Gitu nggih Pak Agus nggih. Ya. Permainan anak begitu. Irama dan nuansanya itu memang sederhana. Tapi justru disitulah rasa nostalgia masa kecilnya itu terasa begitu. Dan yang hadir di sini juga ada yang anak-anak. Oh, ada.
3: Ada.
0: Mantan anak ya ada.
3: Ada. Yang balita ada loh.
0: Balita di bawah 50 tahun.
3: Iya.
0: Oh, kuwi kowe. Oke, baik, kita dengarkan lagi seterusnya budaya monggo wonten ing dalu menika wonten ing mirunggan Kus Plus lagu-lagu Jawa menika monggo ojo gelo.
2: Ela Elo.
0: Oh, Ela Elo lah kok yo piye toh.

0: Temang ela-elo sampun dilumantaraken bersama Tama Band.
1: Iya, lanjut lagi. Kita dengarkan setelah itu nanti kita akan ngobrol dulu ya. Pak Agus, monggo silakan Pak Agus.

0: Ribu-ribu orang ini hadir di Museum Benteng Frederick, ya, oh, luar biasa. Benteng yang berada di dekat titik nol itu tentunya
1: semakin lama itu semakin ramai.
0: Begitu. Iya, dan saatnya saya minta Pak Agus turun ke bawah sini dulu, Pak Agus. Yang lainnya biar bisa minum dulu, monggo. Gitu ya. Dan saatnya Sutresno Budoyo, karena dalam rangka juga Hari Radio ulang tahunnya RRI yang ke-81 tahun. 81 tahun berkiprah dan tentunya dengan suka dan duka dan juga banyak sekali sesuatu hal yang terjal berliku itu selalu dilalui. Di sini Pak Agus. Nah, Pak Agus, ini pada kesempatan kali ini kita ngobrol ya. Bisa ngobrol sebentar, tapi sebelum ngobrol, nah sebelum ngobrolnya saya akan panggilkan kepala RRI Yogyakarta Bapak Tovan. Monggo silakan Pak Tovan untuk maju ke depan panggung. Ini tidak di atas panggung, tapi saya di depan panggung ini. Monggo Pak Tovan. Ini bisa kita ngobrol sebentar Pak Tovan berkaitan. Nah, ini kerjasama masalahnya. Begini, seperti apa ini? Kenapa kok kepingin banget kerjasama dengan RRI? Ada apa ini?
2: Iya. Berawal dari sebuah paradigma baru dalam dunia permusiuman, bahwa saat ini permusiuman di Indonesia sudah memasuki paradigma partisipatori. Artinya adalah kata kunci dari kegiatan itu adalah keterlibatan publik. Mereka tidak hanya terlibat secara pasif namun aktif. Artinya apa? Keterlibatan mereka bukan hanya sebagai peserta namun menjadi penyelenggara. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, di saat Jogja sore hari cerah, kita tentu saja sangat berterima kasih kepada RRI Yogyakarta yang telah berkenan membangun relasi kemitraan dengan Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Kebetulan pada bulan ini Museum Benteng Frederick Yogyakarta itu menyelenggarakan program publik yang namanya Frederick Community Fest. Jadi festival komunitas Frederick. Siapa sih komunitas Frederick? Adalah mereka yang turut memikirkan kemajuan museum, turut meramaikan museum. Salah satunya adalah RRI di sore hari ini.
0: Oke, luar biasa. Bagaimana nih kepala RRI Yogyakarta Bapak Tovan Pamungkas untuk pendapatnya? Kenapa kok ngajaknya di museum begitu? Kenapa tidak di gedung-gedung yang tinggi-tinggi misalnya seperti itu? Kenapa ini Pak Tovan?
3: Ya, jadi Mbak Titi, Pak Agus, terima kasih nih. Ya. Apa ya, istilahnya kita gayung bersambut ya. Jadi paradigma RRI itu juga sudah berubah Pak Agus. Dulu kan kita hanya RRI, hanya radio saja. Tapi sekarang ini sudah multi platform. Sudah banyak sekali platform-platform kita. Ada di streaming, ada di apa online, bahkan ada di gadget gitu. Termasuk kita menggunakan atau memanfaatkan media sosial sebagai amplifikasi daripada konten-konten siaran RRI. Nah, kerjasama dengan Benteng ini kan, museum ya, khususnya museum. Kami juga ada kerjasama dengan Museum Soekarno yang ada di Blitar. Nanti dengan Museum Soeharto juga kami akan coba jajaki kerjasama gitu. Nah, artinya apa? Bahwa nilai museum ini kalau untuk generasi kita yang generasi sekarang ini, kok kayaknya hanya dilihat di luarnya saja sih. Tapi sesungguhnya ada nilai di dalam yang perlu kita apa ya ajak mereka lah gitu ya, untuk mengetahui bahwa apa sih sebenarnya, kayak misalkan di sini Benteng Frederick misalkan, apa aja yang ada di dalam sini, bagaimana saat itu dan sebagainya. Nah, itu yang perlu apa kita sosialisasikan Mbak Titik kepada teman-teman kita, generasi-generasi muda kita melalui seluruh platform RRI yang ada di RRI gitu ya. Makanya ketika ada museum bekerja sama dengan kami, kami selalu menyambut itu karena sama bahwa salah satu tujuan RRI itu adalah melakukan edukasi kepada siapa saja, generasi muda, generasi

0: Pak Topan, ini ada pemberian penghargaan ini kepada LPPR RI Yogyakarta. Oke. Bapak, ini sudah hadir berkaitan tentang atas peran sertanya menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan juga mengedukasi masyarakat. Ini dari Persatuan Periset Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan maju ke depan yang diwakili oleh Profesor Joni Endardi. Monggo silakan untuk memberikan piagamnya dan nanti sepatah dua patah kata untuk disampaikan juga. Monggo. Biar diabadikan terlebih dahulu. Iya. Oke, baik, terima kasih sekali Prof. Joni. Bisa disampaikan seperti apa untuk RRI kedepannya, bagaimana Bapak, ya. Monggo.
1: Filosofi RRI, karena memang di Yogyakarta harus mengenobatkan budaya kearifan lokal itu memang harus dilestarikan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya harus dipreservasi. Jadi jangan sampai bahasa, khususnya bahasa Jawa, unggah-ungguh bahasa Jawa ini nanti lama-kelamaan hilang. Karena ciri khas keistimewaan, simbol dari keistimewaan Yogyakarta salah satunya adalah bahasa Jawa dengan berbagai ragam tuturnya dan variasinya. Mungkin itu saja, selamat ulang tahun ke-81, usia yang sungguh sangat ya tua tapi jiwanya sangat muda untuk terus untuk berpacu untuk Indonesia yang lebih maju di masa yang akan datang.
0: Iya, Pak Joni, berkaitan tadi menyampaikan berkaitan tentang bahasa Jawa. Nah, Kusplus menika rak pun giaraken wonten ing Pro 4 begitu. Mantap. Dan dukungan dari Pak Topan sebagai kepala RRI Yogyakarta seperti apa ini di Pro 4 ini, Pak Topan? Monggo disampaikan.
2: Iya, jadi Mbak Titi, Pro 4 itu memang programa yang katakanlah segmennya gitu ya. Bukan untuk orang-orang sepuh sih, bukan.
0: Bukan.
2: Kami punya penyiar masih muda-muda nih, mana Mas Jordan.
0: Ya, di sebelah Bapak ini kan masih muda juga, Pak. Yang lagi ngomong ini.
2: Baju merah ini juga, baju merah.
0: Baju merah ini.
2: Jadi, bahwa Pro 4 itu memang segmennya untuk budaya, Bapak. Ya, untuk budaya itu kan banyak sekali itu budaya-budaya dan sebagainya. Nah, kita memberikan pilihan gitu ya, media itu memberikan pilihan untuk program 4 itu memang semua tentang budaya dan yang ada di Pro 4-nya itu ada di seluruh provinsi. Jadi setiap RRI yang provinsi itu punya Pro 4. Kenapa seperti itu? Bahwa misi RRI itu salah satunya adalah apa, identitas keindonesiaan, nilai-nilai keindonesiaan. Nah, nilai-nilai keindonesiaan bagi kami yang ada di RRI Jogja ya tentang keistimewaan Yogyakarta. Itu yang kita fokuskan gitu ya. Jadi semua program Pro 4 itu ya tentang keistimewaan Yogyakarta. Kita akan menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah, bahasa Jawa, kemudian nilai-nilai budaya dan sebagainya, termasuk gojekan-gojekan itu ala Jogja gitu kan. Jogja. Jadi kalau misalkan orang pendengar di luar Jogja, dia akan paham, oh ini Jogja, oh ini Palembang, oh ini dari Kalimantan Selatan, ini dari Papua. Orang yang tahu dengan mendengarkan Pro 4 RRI. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih matur nuwun Prof. Joni. Salam buat teman-teman periset nggih. Iya, terima kasih. Ya. Dan selanjutnya, piagam penghargaan untuk LPP RRI Yogyakarta sebagai media pelestari budaya, sejarah dan pendidikan akan disampaikan dari Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Ki Hajar. Monggo silakan Ki Hajar. Ya, ini selalu mengisi siaran di Pro 4 ini. Iya. Iya, akan selalu berlanjut terus begitu. Iya, baik. Iya. Dan monggo bisa disampaikan Ki Hajar, silakan.
3: Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hari ini kami bersama teman kami dari Baramus itu hadir di sini. Baramus itu singkatan dari Badan Musyawarah Musea Yogyakarta. Kami ini punya asosiasi museum se-DIY dan kebetulan sekarang sudah beranggotakan 48. Dan kita adalah asosiasi tertua di Indonesia tentang museum. Kalau

0: Jakarta saja, AMI, Asosiasi Museum Indonesia, baru berusia 12 tahun, kita sudah ke 55, jadi kita lebih tua. Nah, dalam pengembangannya dan dalam sosialisasinya, Baramus bekerja sama dengan RRI. Untuk itu kami matur nuwun sangat, kami masih diundang, diajak ngobrol, karena museum atau Baramus itu punya konsep di budaya juga ada, kemudian ada konsep tentang pengembangan dan perjuangan mempertahankan Yogyakarta pada saat itu di masa lalu. Nah sekarang kita mengembangkan lagi Baramus mengembangkan dengan konsep Jogja City of Museum. Nah salah satunya adalah seperti dikatakan oleh Pak Agus tadi bahwa museum harus punya museum public program yang akan mengangkat dan diangkat oleh masyarakat. Nah salah satunya mitra yang paling setia mendampingi Baramus adalah RRI, Radio Republik Indonesia. Dan sekali lagi, iya, Baramus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tanggal 11 September kemarin. Matur nuwun.
1: Iya, monggo Pak Topan untuk menyampaikan, silakan.
2: Terima kasih teman-teman, tolong disampaikan kepada teman-teman Baramus, RRI siap selalu berkolaborasi kepada Baramus, apapun bagaimanapun bentuk kegiatannya kita tetap akan support. RRI milik kita bersama. Terima kasih.
1: Iya, luar biasa. Terima kasih. Monggo silakan untuk duduk kembali. Matur nuwun. Begitu. Dan tidak lupa kita bisa joget bareng nggih, mangke saged joget. Monggo siap-siap malih dari komunitas sedulur Bolang. Yo, luar biasa. Untuk menempatkan diri kita akan ada lagu, tadi sudah Jawa kus plus Jawa, tapi untuk kali ini karena ulang tahunnya RRI ini ada Indonesia nih sidik, enggak apa-apa ya kus plusnya, ada Cinta Mulia karena Cinta ada yang mulia. Muda-muda di sini juga biar sambil berjoget masih bersama dengan Tama plus Blend. Oke, silakan untuk

0: luar biasa persembahan lagu Cinta Mulia.
1: Cinta Mulia. Lanjut lagi dengan Pak Tani. Tentunya Pak Tani ini juga ada storytellingnya. Dari meja makan kita ingat siapa yang bekerja keras menyediakan makan atau pangan. Dan Pak Tani adalah bentuk penghargaan kepada masyarakat agraris. Irama yang energik menggambarkan semangat petani berangkat ke sawah sejak pagi. Monggo silakan. Tama plus.

0: Iya, masih belum capek toh ini dari komunitas Sedulur Bolang belum capek nggih? Belum. Lah wong 2 jam pentase Tama Band plus aja tetap kuat toh ya. Wah, luar biasa. Ini usianya banyak kan berapa ini usianya?
1: Santai lho, Le.
0: Hah? Alam lho. Wah, 50 atau 20? Oh, 20, tak kira 20. Oke, lanjut Pring Gading ini. Dalam tradisi masyarakat Jawa, bambu kuning atau Pring Gading sering dikaitkan dengan perlindungan dan penolak kesialan. Nuansa tradisional itu kemudian dipadukan dengan aransemen musik pop Gus Plus. Kita dengarkan kembali, kita saksikan ini yang ada di Benteng Frederberg. Penampilan dari Tama Plus Band, Pring Gading.

bersama Perempat RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, tentunya masih di lagu-lagu Kus Plus Jawa. Dan seterusnya Budoyo, yang saat ini kita taping ataupun rekaman dari Benteng Frederberg. Selanjutnya lagu yang tadi sudah Jawa, kita kasih Shocking Time. Nah, Shocking Time-nya lagu Indonesia nih ya, perasaan. Dan saya kepengen juga ini, yuk museum, yuk museum kita joget Pak. Ayo Pak Gatot, Bu Gatot, ya monggo Prof Joni, ayo kita joget bareng perasaan bersama komunitas Sedulur Bolang gitu. Monggo.

0: lanjut lagi, langsung duduk lo ya. Masih kalah dengan komunitas bolang ini loh. Dari mulai masih joget sampai sekarang masih berdiri juga. Luar biasa. Semua pengunjung dari Benteng Frederick ikut joget kan?
1: Ikut joget. Ya, ya buat teman-teman yang kali kesempatan ini belum bisa hadir, bisa mendengarkan siaran Kus Plus ini di RRI Digital.
0: Nah, nanti bisa didengarkan. Selanjutnya lagu apa ini? Kuntal kantil.
1: Hati-hati kuntal kantil. Hati-hati kuntal kantil.
0: Nah, ini kok malah lagi-lagi. Oke, okay.

0: kami sosial ini bosomu klaten banget loh ya.
1: Klaten banget.
0: Ya, selanjutnya ada lagu lagi. Ini juga tidak kalah jenaka ini. Tadi tel kontal kandil tadi jenaka. Ini juga sama. Apa ini? Oh iya. Aku rasa tak sebutnya judulnya mesti dong ngerti kabeh. Gitu ya. Ada Rondo Katut. Monggo.

0: romong dadi senam PKK. Tenang.
1: Dadi PKK tak goleke daster ngono. Piye to? Lah, nek kepengin belajar sinau babagan basa Jawa. Iya. Yo dengerin Pro 4.
0: Pro 4.
1: Nah, iya no, era digital itu ada di mana-mana ada.
0: Sekarang bisa diakses dengan HP, smartphone.
1: Iya,
0: jadi radio ini bukan penikmatnya bukan hanya yang usia-usia lansia tapi usia gitu. Muda bisa menikmatinya.
1: Betul, karena era itu ada di ujung jari. Loh. Menggarin dumo HP, dipejet,
0: nunul
1: tekan ngendi-ngendi.
0: Nah, syaratnya siji.
1: Apa?
0: Duwe kota.
1: Nah, yo duwe kota yo jelas ya. Nah, iya. Masih lanjut lagi sampai sesok-esok ra popo. Pokoknya neng RRI ada Pak Topan itu nanti bisa sampai subuh ini nanti jogetnya. Lanjut lagi apa tumon ya? Ayo kita dengarkan bersama, masih bersama
0: Tama Plus Band.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Tentunya ke depan pasti kita akan melakukan event bareng begini ya, Pak Agus ya. Nah, ini ke Kepala Museum Benteng tapi jadi vokalis. Nah, aku penyiar ora iso jadi kepala benteng. Lah piye? Raiso. Kono arep pengen apa? Dadi apa?
1: Ya aku ki ya bingung aku ki.
0: Lah kono e bingung karo awakmu dhewe lok piye?
1: Lah yo aku ki swara yo.
0: Wong tuamu yo bingung weruh urip iki anak popo iki.
1: Yo jane iki aku ki bingung bakatku ki opo. Jane aku yo duwe bakat terpendam.
0: Apa bakatmu?
1: Lah saking terpendame kuwi lho tak goleki ra temu.
0: Kuwi padha karo wong sing nek mudik ngono kae, mudik ke kampung halaman, bingung goleki halaman piro.
1: Iya ra? Iya.
0: Oke, dan yang jelas untuk kegembiraan di ulang tahunnya RRI yang ke-81 masih ada dua buah lagu. Ini masih semangat ke komunitas sedulur bolang. Ayo kita ada Gadis Genit ini ya. Yo, kita dengarkan bersama Gadis Genit.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pinongkor rangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa, dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing kiran telu menika uyon-uyon monosuko. Kalau sampun katuraken rejen gending mayang mekar kalajengaken banyak nglangi lan kalajengaken ketawang bojong wuyung pelok limo. Jika terakan sugeng dalu katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon ingkang wonten ing dalu menika tansah sami dangetaken nyawiji wonten ing Pro 4 RRI Ngayogyakarta ing kiaran uyon-uyon monosuko. Ugi menika ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika wonten Romo Sunarto Indro saking Bekasi, Jawa Barat. Uyon-uyon monosuko, atur salam kasugengan Sokarahayon, Kagem Romo Yuwono Marto Tiarjo, Mbah Noyo, Bapak Sarjio, Bapak Ruslan, Bapak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Mas Adi Poncosari, Eyang Sasmito Murti, Budu Ijo, Ibu Nani Bajuri, Wontening Gamping, Bapak Jingationo, Mbah Jati, Pak Wening, Pak Purkendeng Rejo, Gijoko Budu, Mbah Yono, Ibu Pedariumo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widian Ningsih, Kulon Progo, so kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang sugeng makarya, so sugeng dalu matur nuwun Romo Sunarto Indro. Lanjut resna budaya ugi menika wonten saking Pak Ruslan ingkang ugi nyawiji lumantar WhatsApp menika nggih.
6: Sugeng dalu Mas Gilang Sutoyoso.
5: Inggih sugeng dalu Pak Ruslan.
6: Derek nyawiji.
5: Inggih.
6: Kintun-kintun sekedhik kemawon.
5: Monggo-monggo.
6: Romo Narto Indro Bekasi, Bulan Ijo Karangmojo,
5: Nyaten.
6: Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus Isi, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu wonten ing Kuening, Gono Pak Tujo Subagyo, sekalian wonten ing Bambang Liburo,
5: Nyaten.
6: Ibu Walgiati wonten Wareng,
5: Masanipun
6: kagem Ibu Tuti Joko Yudan.
5: Nyaten.
6: Dan kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
5: Matur nuwun Pak Ruslan. Salajengipun ugi kang lumantar telepon menika sugeng dalu.
7: Sugeng dalu ya.
5: Sugeng dalu Mbah Uyut Wijo.
7: Nggih, pundi Pak?
5: Pangestu dipun Mbah Uyut, sak kuduripun Mbah Uyut iki sehat to nggih?
7: Nggih, paring donga pangestu
5: dipun. Derek remen Mbah Uyut.
7: Asta konco mboten.
5: Tas pundi?
7: Asta konco mboten.
5: Niki mboten.
7: Ijen. Terus dalan nggih digawa.
5: Kok terus turun dalan digawa niku agek sinten niku ayo.
7: Ya
5: sak entuk e. Sak entuk ya. Ning ora entuk nek ki Mbak.
7: Tangane ra duwe konsol. Heeh. Nggih, kinten
5: Nak. Nyaten nggih Mbak Uyut.
7: Sakawipun kagem ingkang katemben Rama Nata Endra.
5: Nggih.
7: Kagem Rama Roslan.
5: Nyaten. Rama
7: Purwodo, Mbah Dio, Bapak Jumangin wonten ing pundi Kirimulya Kulon Progo Bapak Untung Raharjo wonten Kulon Progo ugi
5: ngeten
7: di RCG wonten panjatan ugi mboten supen Pak De Paimin
5: nggih
7: Adiono nak wage anti mbok pilih taseni sangetaken
5: ngeten
7: Priyati lan Prayogi
5: nggih
7: sedaya sutresna budaya wonten ing Uyan-uyan monosukon dalu menikah yang ngantasih midang ngetakan.
5: Inji ngatun jimba Uyut.
7: Buyut gila.
5: Inji.
7: Makaryo kalau taksis kulo kansani saking Karang Mojo.
5: Matur nuwun Mbah Uyut Wijo.
7: Inji. Sugeng dalu.
5: Sugeng dalu. Matur nuwun Mbah Uyut Wijo kalau wajeng yang lengkap wateneng Karang Mojo. Monggo salat jengipun sugeng dalu.
8: Sugeng dalu Mas
5: Dimas Mas. Sugeng dalu Pak Bambang Sutarno menika. Nggih, Pak Bambang Sutarno dos pundi pawartos sehat nggih? Pangestunipun Pak Bambang Sutarno nggih, monggo.
8: Nggih,
5: ngeten pun nggih,
8: Pak Ruslan.
5: Nggih. Nyaten.
8: Asring endi kula minangka sinau langsung.
5: Matur nuwun, matur nuwun nggih. Sugeng dalu matur nuwun. Pak Bambang Sutarno kala nggih wonten ing Purworejo matur nuwun sanget nggih. Lan sutresna budaya pun lajengaken malih menika nggih. Rajin gendeng sak lajengipun menika badhe katonaken wonten gending Patmo Asmoro menika katampen gending tunggak semi suwuk tumuli ladrang gecul Surawangen Slendro Songo. Sutresna budaya wonten ing pundi kemawon katuraken sugeng dalu sugeng laras gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon monosukon dalu menika. Sugeng midhangetaken.

0: Lintaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
2: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Yogyakarta.
3: Gending boyong temanten, laras pelok padep barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrag Ngayogyakarta utawi gagrag Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap. Mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
4: Binongko rerangken pengetan hari radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Sutresno butuhi matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI Yogyakarta wonten ing dalem menika tasih giaran Uyon-uyon Monosuko. Sampun katuraken kalawau rajeng gending Padma Asmara ketamben gending Tunggak Semi Suwuk tumuli ladrang kecul Surawangen Slindro Songo. Nggih, tasih aturaken sugeng dalu katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika nyawiji wonten ing atur giaran Uyon-uyon Monosuko. Lalu kini mereka ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp program 4 nggih Sutresno Budaya wonten ing Bututi ing Jaga Yudan sugeng dalu Mas Gilang. Salam bagas suara nggih kintun kagem Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Kasyono Bolawen, Mbah Suro Trisik ugi kagem kadang catur sa juga nggih menika Ibu Tutik wonten ing Jaga Yudan. Matur nuwun sanget Bu Tutik wonten ing Jaga Yudan nggih. Nggih, monggo-monggo Sutresno Budaya ingkang lumantar telepon ugi kula tampi nggih sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Ya nuya.
0: Inggih sugeng dalu monggo-monggo menika kalian.
1: Ibu Mas Gilang.
0: Wah, Pak Sumar menapa menika?
1: Karesan.
0: Oh nggih, Pak Sumar pangestunipun. Pak Sumar ugi sehat to nggih?
1: Monten ugi.
0: Inggih dereng sare to menika.
1: Dereng Mas, dereng Gilang niku
0: napa? Oh nggih, matur nuwun Pak Sumar.
1: Pinten cekedhik.
0: Monggo Pak Sumar nggih.
1: Jenengane derek mawon.
0: Inggih.
1: Kempunda Dwijo, Pak Bambang Sutarno.
0: Ngaten.
1: Bututik Jaga Yudan apa pun ini juga.
0: Inje leres.
1: Nani gunane bajure nyamping tengah langsing di Joko Buduk
0: Joko
1: Parno sampun
0: ngaten je Pak Sumar je. Matur nuwun Pak Sumar sugeng dalu je tansah sehat Pak Sumar je sugeng dalu monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Yusirup menika.
2: Lilir turu.
0: Wah, monggo Yusirup sami sehat to nggih. Inggih,
2: Bapak Ibu dosuni.
0: Pangestunipun sehat Yusirup nggih. Monggo Yusirup.
2: Mantuk dereng.
0: Wah, nggih pun.
2: Bubuk riyen.
0: Nggih, Yusirup. Monggo nggih.
2: Nggih. Kakung Bunda Tijo Mbak
0: Noyo Nji
2: Wak Yanti Bukri Utami Pak Bambang Sutarno Titik Dono Pak Sawo
0: Nji
2: Kini pun Kakung Sutoyo Mawon
0: Sutoyo Mawon Jiju Sirup
2: Jalu-jalu
0: Nji Matur Nuwun Nji Nji Waalaikumsalam Matur Nuwun Jiju Sirup Kalau Wan Nji Lalu kenggang lumantar WhatsApp Sugeng Dalem nih ke Pak FX Sudarti yang gedeng Baciro Sugeng dalu uyon-uyon menosuko derek nyawiji ngregengaken uyon-uyon dalu menika atur salam kagem Ibu Dwijo, Bapak Vek Suparding Morangan, Bapak Rukun Werdaing Mejing Ki Gombo Karno, Kiri Siseto ing Jalan Timoso sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon dalu menika matur nuwun nggih. Lajeng-lajengipun ugi badhe katuraken menika rencan gending-gending Banjaran Sari ketampen gending Tunggul Kawung kalajengaken ladrang Pacul Gowang kasusul Pangkur Palaran menika nggih. Sutresno Budaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: kene krungu kanca-kanca ledo. Teng gruduk.
1: Kok teng gruduk pripun to, Mas?
0: Gembruduk ledo. Uyan-uyan mana suka iki rasamu piye tinimbang kowe iki nang omah gunek mulo tak jak mrene to.
1: Oh, kula stane nek teng gruduk le ajeng napa?
0: Nek kanca-kanca kerawitan ki teng gruduk ledo tumandang gawe caos panglipur kok para pamirsa. Ora kok teng gruduk arep sambatan ngunjuk kempiak.
1: Anak sesuk niku ngunjuk kempiak, Mas.
0: Kapan?
1: Sesuk.
0: Nggone sapa? Nggone sapa?
1: Wah, niki kakang kula lho niki. Enten sak nyaut kok Mas.
0: Wong urip sesrawungan kuwi baku ngono. Sebab tambahing kawruh, tambahing ilmu kuwi mergo srawung.
1: Nggih.
0: Kowe ngerti apa tegese ilmu? Nah? Ilmu ki apa kowe ngerti?
1: Napa, Mas?
0: Oh,
1: kula niku nek urung ngerti ra nggih perlu takon kali sampean supaya ne ngerti ngoten lho. Ilmu napa, Mas, ilmu?
0: Ilmu kuwi penemu. Ngono. Penemu ki ya ilmu, ilmu ya penemu. Ha, penemu utawa ilmu ki maneka warna.
1: Oh, nek niku entuk tempat ilmu iku. Nira piye,
0: Pak? Ah, kae pocong.
1: Ah, nika pocong.
0: Lelakonte kanthi lagu. Lagu ning wong golek ilmu ki pancen kaya ngono kuwi. Ngono nganggo sesrawungan. Lah ilmu kuwi nek diperang werna-werna. Ning sing baku loro.
1: Napa loro niku?
0: Ilmu sangkan turunan.
1: Kok sangkan turunan?
0: Sangkan turunan ki tegese ngelmu kuwi entuk penemu sing seko uwong.
1: Oh,
0: utawa seko buku.
1: Seko piyayi sepuh. Seko buku.
0: Nah, seko pitutur-pitutur iki padane wulang reh. Eta seko widotomo. Pitutur-pitutur seko asal buku sing digawe karo para winasis pujangga biyen. No kuwi. Seko omong-omongane wong, kowe nek nang jagongan bayan wong tua-tua domong kae. Kuwi tok sadap ilmune kuwi.
1: Kok nganti kaya napa mawon disadap to? Nyenengane kok
0: dilebokke ning ati sanubari kuwi lho.
1: Ditampa, dilebokke nang ati, aja di apa dilebokke nang kuping tangan, ditakke nang kuping kiwa. Ngoten apa iku? Nggih, kaya ngendikane Mas Marjin iki nggih kula gatekke tenan Mas niku sebab napa niku pitutur becik to.
0: Terus sing siji ilmu sejati. Ngono kuwi. Ilmu sejati ke ilmu saka ngersane Kang Murba Jagat. Ha gurune awake dhewe. Sing diwulang ya awake dhewe, piwulange alam sing ana.
1: Nggih.
0: Karo lelakone dhewe. Aku kok nglakoni ngene iki ora bener to? Sesuk diwahi. Kok tak lakoni ngene iki ora kepenak sesuk sing kepenak piye diwahi.
1: Niku yo nganggo dikandani Mas nek ora dikandani yo ora ngerti kula.
0: Oh, ayo kuwi iki dalane kaya ngono kuwi ya sing ngandani kowe dhewe.
1: Nek
0: kowe dhewe.
1: Kok sing ngandani kula
0: dhewe. Awakmu dhewe kok kandani dhewe.
1: Oh, nek sing ngrasa niku
0: kuwi jenenge ilmu sejati ngono
1: kuwi. Oh, ilmu sejati niku ngoten niku. Nah, terus napa niki, Mas?
0: Nek sangkan turunan ki aku ngandani kowe ngono kuwi.
1: Nek sangkan turunan saka Mas Marji tenggan kula.
0: Ha, kowe tok kandake wong meneh ngono kuwi.
1: Nggih, ibu tenggan kula, ibu. Napa niku? Piyai sepuh, kena dienggo conto. Ngaten niku napa niku?
0: Lar tinular.
1: Lar tinular.
0: Ndan tinundan.
2: Sinambung. Panti nampan.
0: Dol kinedol. Kuwi sing
1: nek kinedol niku nek Mas Marji dodol napa terus kula tuku terus kula dodol sinten malih ngoten
0: niku dol kinedol iki tegese kulak njur didol meneh ngono jenenge dol kinedol. Kuwi apa wae kuwi pancen jenenge ilmu kuwi migunane tumraping wong urip. Ilmu apa wae kuwi ngapusi ana ilmune kok.
1: Sampai niku pripun to Mas ngapusi
0: orang
1: ngelmu? Nganggo ngelmu to niku yo.
0: Ngapusi ki orang.
1: Ngelmu ngapusi pripun ngelmu?
0: Ora saben wong iso.
1: Kula sesuk.
0: Loh. Wong golek sandrang pangan rejeki kuwi sing paling kepenak dhewe nek iso ngapusi. No.
1: Koset to sampean ki lek ngendika kok.
0: Lho ngapusi ki ana sing tumuju ning ala ana sing apik. Ha kowe etok-etok. Ha ta. Kowe dadi gondorno kira ngapusi to wong sudilah kok muni aku gondorno. Ngapusi apa aku?
1: Ngapusi kalian pendengar nggih.
0: Ah kowe iki sudilah kok aku gondorno.
1: Nek jenenge ngapusi apik.
0: Nek nek lah mung ngapusi ki pinter tenan kuwi nganti wong-wong ki siap diapusi aku apusana meneh. Neng nek le ngapusi ki ora tenanan, wah jeluh aku elik gondorno ngono kuwi.
1: Diapusi wae tuman apik le ngapusi. Tuman
0: ngapusi apik. Ngono kuwi. Kulit kae muni Bathara Kresna ngono. Sing ngomong dalange kae yo ngapusi. Kawah Candra dimuka pindho ki nebur kebur udan barat calamongso. Ditakoni ki muni dalange yo ora ngerti nek Kawah Candra dimuka kaya napa. Kula dereng ngerti yo ngono. Kowe iki ngapusi yo an. Ning nguripi aku. Kuwi malah
1: dogel. Nek ngapusi becik, ngapusi anak sing ngapusi elek pripun? Enak ngapusi elek pripun?
0: Hanya nyilih tanggane njur ora balekke ku.
1: Ngapusi elek, ngapusi apa ana becik. Oh ya wis kula sengreti sakniki.
0: Ngapusi sing becik kaya ngono. Malah dhek apusana meneh tak nae dhuwit sing akeh ngono malah kok. Kuwi nek le ngapusi iso. Kula sing angel ki nggon ngapusi.
1: Ngapusi niku
0: nggih. Aku dadi wong wadon ku sing iso apa-apa sinden ya iso. Ngapusi. Kerawitan ya sing pinter. Ngono.
1: Niku ya ngapusi.
0: Ora. Ya ora nek kuwi wong kasunyatan nek kuwi. Supaya
1: kula stalin ya nek ngapusi sinden.
0: Nek perlu kowe sesuk dadi apa-apa iso. Sekolah pinter. Dadi menteri ya entuk. Ngono.
1: Tergantung leng ragati sekolah niku.
0: Lho, kejaba ragat ning karep wong urip iki.
1: Wong menteri niku ora enteng sanggane kok sampean.
0: Ning yo ana sing lakoni kok kepiye? Apa sebabe kok wong wadon iso dadi menteri, dadi guru, dadi lurah?
1: Napa sebabe?
0: Perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Lah nggih sok tanggal niku, selikur niku.
0: Kula dipengeti kok
1: ngono. Mulane niki ku persiapan to niki gotong royong dinggo ngadepi niku.
0: Jat.
1: Kartini niku
0: Gondorno dadi senopati ya iso.
1: Nggih. Nek niku kurang apik lah kula ngapusi nggih. Hmm? Kurang apik lah.
0: Ah, apik karo ora iki gumantung sing pendengare iki. Kaya ngono kuwi mula wong wadon iso jajar karo piyayi kakung iki mergo perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Nggih, nggih.
0: Mula kudu atur panuwun. Ya to atur panuwun ning ngersane Raden Ajeng Kartini. Lahir neng ndi? Lahir neng ndi?
1: Ten ngono nika, pundi Jeparo.
0: Rembang.
1: Nah, nggih daerah riku niku to.
0: Ayo daerah Jeparo.
1: Nggih bener, bener Mas kula, Mas.
0: Ah, pancen kaya ngono kuwi, kuwi jaman biyen ora entuk sekolah pinter barang ning mergo perjuangane dur iso dadi wong wadon-wadon ki sekolah dhuwur ya entuk. Dadi padha derajate karo piyayi kak. Kong kaya ngono.
1: Antarané piyayi kakung karo piyayi putri padha.
0: Senajan kudrati ora padha. Wis di oe. Iki saiki wis tumapak pangkur jenggleng. Ngono.
2: Iki ora ngapusi nek
0: iki. Iki ora ngapusi nek iki tenan.
1: Mas Marji nggih niki.
0: Heeh.
1: Mboten ngapusi.
0: Ilmu iki. Tak jukuke sing ndi iki apik iki kok.
1: Lemundhut ten pundi? Lemundhut ten pundi?
0: Wah, ora tau tuku aku mung diparingi karo wong-wong sing do tresna kuwi. Alaning li.
1: Napa niku? Kok alaning li?
0: Urung-urung ya tak cekak.
2: Ya karem.
0: Kembali alaning liyan. Nah, urung terus kek kamu.

Sahabat budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeleluri Putih Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrisno Putoyo. Pagi hari ini kembali lagi hadir menyapa Anda, saya Jordan Talakseru, di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 4 RRI pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 15 September 2026 sudah siap menemani Anda dengan ragam aktivitas yang akan Anda lakukan di hari ini. Tidak terasa sudah memasuki pertengahan bulan September, Sutrisno Putoyo, di tanggal 15, dan semoga kabar baik juga selalu bersama dengan Anda hingga pertengahan bulan ini. Kami temani Anda di pagi hari ini Sutrisno Putoyo dengan mengajak mengawali hari bersama dengan program Babakan Niti Kabecikan Buddha di hari Selasa. Pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Buddha, Dharma Susanti, yang akan mengangkat tema bahasan Ngadepi Urip Kanti Manah Ingkang Wening. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bathik babagan niti kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para sutresno budaya batik Buddha RRI Pro 4 Yogyakarta ingkang kula tresnani, mugi-mugi ing wekdal menika panjenengan tansah pinaringan, kasarasan, katentreman saha kegiatan anggenipun nglampahi saben dinten. Para sutresno budaya, cobi sekedap kita pitaken dumateng diri kita piyambak. Kados pundi caranipun kita ngadepi gesang menika? Amargi gesang menika mboten tansah lumampah kados ingkang sampun kita rancang. Wonten dinten nalika sedaya katingal lancar, nyambut damel lancar, keluar tentrem, awak sehat, kabutuhan cekap, soho sesambetan kalian tiang-tiang ing saketeripun ugi sae. Nanging wonten kolone ingkang sampun kita rancang boten kalampahan, ingkang kita pengajeng-ajeng malah boten rawuh, ingkang kita pitados malah damel kita kuciwa, ingkang kita tresnani saged kemawon tindak. Lan kadangkala perkawis rawuh setunggal boko setunggal kados boten maringi wedal kangge kita sekedap mak kemawon ambekan. Nalika mekaten pitakenipun boten namung kapan perkawis menika badhe rampung, nanging ugi kados pundi manah kula ngadepi perkawis menika. Punika ingkang badhe kita rembak sesarengan ing batik Buddha dinten menika. Tema kita inggih punika ngadepi urip kanthi manah ingkang wening. Para sutresna budaya, kita sedaya mesti gadah pangajeng-ajeng. Nanging perkawis saged muncul nalika ingkang kita pangajeng-ajeng boten sami kalian ingkang kalampahan. Tuladhanipun prasaja. Kita sampun nyambet damel kanthi saestu, nanging asilipun dereng kados ingkang kita pangajeng-ajeng. Kita sampun tumindak sae dumateng tiyang sanes, nanging malah dipunwangsuli kanthi tembung ingkang damel manah kita tatu. Kita sampun ngupadi jagi sesambetan, nanging tiyang ingkang kita tresnani malah gadah pilihan sanes utawi ing keluarga. Kadangkala wonten perkawis alit ingkang dados ageng amargi saben tiyang sami kepengin dipun mangertosi, nanging boten wonten ingkang purun miwiti mangertosi rumiyin. Ing babagan ekonomi ugi mekaten, kita kepengin kebutuhan cekap, nanging kadangkala penghasilan boten kados ingkang kita pangajeng-ajeng. Lan nalika pikiran sampun kebak, manas dados gampil duka, gampil kuciwa, gampil curiga, gampil nyalahaken tiang sanes. Para sutresno budaya, Buddha mboten nate mulang bilih kesang menika kedah tansah nyenengaken. Kosok wangsulipun, Buddha mulang kita supados wani ningali kesang kados punapa wontenipun. Punika gegayutan kalian sekawan kasunyatan mulya. Wonten duka inggih punika pengalaman gesang ingkang boten tansah maringi kasembadan kados ingkang kita karepaken. Lair, sepuh, sakit, pejah, pinanggih kalian ingkang boten kita remeni, pisah kalian ingkang kita tresnani, pangajeng-ajeng ingkang boten kalampahan. Sedaya punika dados perangan saking pengalaman gesang. Nanging engkare inggih punika Buddha mboten mandek, namung wonten ing pangandikan gesang menika wonten perkawis. Buddha ugi maringi pangertosan babakan sebab soho margi kangge nyudo lan mungkasi kasangsaran. Mila nalika wonten perkawis kita mboten kedah namung pitaken sinten ingkang lepat, nanging kita ugi saged pitaken punapa ingkang sau kalempahan wonten ing manah kula. Para sutresna budaya, wonten perkawis ing gesang ingkang pancen mboten saged kita kendaleni. Kita mboten saged ngendaleni punapa ingkang dipun pikiraken tiyang sanes. Mboten saged ngendaleni sedaya kaputusanipun tiyang sanes. Mboten saged ngendaleni cuaca, mboten saged ngendaleni sedaya kadadosan wonten ing keluarga. Lan ugi kita mboten saged jamin bilih benjing gesang badhe persis kados ingkang kita karepaken. Nanging wonten satunggaling perkawis ingkang saged kita latih manah kita piyambak. Punika mboten ateges sedaya perkawis saged langsung ical, mboten. Nanging cara kita nanggepi perkawis saged owah. Ing Buddhisme, pikiran gadah peranan ingkang wigatos sanget. Dhammapada ing bait kapisan nerangaken bilih pikiran dados wiwitan saking kawontenan batin saha tumindak kita. Tegesipun, saderengipun tembung medal saking pangucap, saderengipun tumindak kita lampahi wonten proses ing salebeting manah. Mila nalika manah kebak duka, tembung ingkang medal saged damel tiyang sanes tatu. Nalika manah kebak curiga, perkawis alit saged katingal dados ancaman. Nalika manah kebak raos ajrih, perkawis ingkang dereng kalampahan saged damel kita nandang sangsara. Punika ingkang dipun sebab kilesa. Kilesa inggih punika reregeting manah. Wonten loba inggih punika raos kepingin tansah gadah. Wonten dosa inggih punika raos duka sengit utawi penolakan. Lan wonten moha inggih punika kawontenan manah ingkang boten cetha saengga boten saged ningali kahanan kanthi wening. Nalika tigang perkawis punika saya kiyat manah dados boten wening. Para sutresna budaya, wonten analogi prasaja ingkang saged nggambaraken kawontenan manah kita. Bayangaken wonten satunggal gelas ingkang isi toya. Toya punika dicampur lemah. Toya dados keruh. Punapa ingkang kedah kita tindakaken supados toya punika dados bening? Punapa kedah dipun aduk langkung kiat? Mboten. Menawi dipunaduk terus malah saya keruh. Cara ingkang langkung prasaja inggih punika dipun menengaken. Boten kedah tansah dipun obah-obahaken, suwe-suwe reregetipun badhe tumurun. Toya dados langkung bening, manah kita ugi mekaten. Nalika saweg duka, boten kedah langsung matur. Nalika saweg kuciwa, mboten kedah langsung mendhet kaputusan. Nalika sedih, mboten kedah langsung damel kesimpulan babagan gesang. Kadangkala kita namung betahaken mandek sekedap, meneng ambekan eling, lan maringi kesempatan dumateng manah supados rereget-rereget punika tumurun. Punika salah satunggaling teges saking latihan sati, inggih punika eling utawi kesadaran. Sadar dumateng punapa ingkang saweg kalampahan wonten ing salebeting diri. Saweg menika kula duka, saweg menika kula kuciwa. Kita mboten kedah langsung nyalahaken raos punika. Cekap dipun weruhi. Amargi nalika kita saged ningali raos duka, kita mboten langsung dados duka. Nalika kita saged ningali raos ajrih, kita mboten kedah langsung dipun kuasai dening raos ajrih. Wonten jarak antawisipun raos lan reaksi. Lan wonten ing jarak alit punika wonten kesempatan kangge kita milih tumindak ingkang langkung wicaksana. Para sutresna budaya, saok menika pitakenipun punapa tegesipun manah ingkang wening? Punapa tiyang ingkang manahipun wening punika boten nate sedih, boten ateges boten nate duka, boten ateges boten nate kuciwa, boten ateges gesangipun bebas saking perkawis? Manah ingkang wening inggih punika nalika kita saged ningali punapa ingkang kalampahan tanpa langsung kabekta dening gejolak batin. Salajengipun kita saged pitaken punapa kula kedah bales kanthi duka, punika boten kalemahan, punika kekiatan. Amargi boten sedaya perkawis kedah dipun wangsuli kanthi reaksi. Boten sedaya pangandikan kedah dipun wangsuli. Boten sedaya provokasi kedah dipun ladeni. Kadang kala meneng kanthi sadar langkung kiat tinimbang matur kanthi duka. Para sutresna budaya, wonten latihan prasaja ingkang saged kita coba ing gesang saben dinten. Gangsal langkah. Mandek, ambekan, eling, ningali, tumindak. Ingkang sepisan mandek. Nalika emosi saya minggah, boten kedah langsung tumindak. Mandek sekedap. Menawi perlu, menengo sawetawis detik. Ingkang kaping kalih, ambekan. Tarik ambekan kanthi sadar. Rasakaken ambekan mlebet, rasakaken ambekan medal. Boten kedah mikir ingkang ruwet. Cekap mangertosi kula sawek ambekan. Ingkang kaping tiga, eling. Eling dumateng punapa ingkang sawek kalampahan wonten ing manah. Kula duka, kula kuciwa. Kula ajrih, kula sedih. Ingkang kaping sekawan, ningali. Ningali perkawis punika tanpa kesusu maringi penilaian. Punapa punika namung pikiran kula, punapa kula sampun mangertos sedaya kahananipun. Nggih banjur ingkang kaping gangsal tumindak. Sesampunipun punika pilih tumindak. Mboten adhedhasar duka, mboten adhedhasar raos ajrih. Nanging adhedhasar kesadaran saha kawicaksanan. Mandek, ambekan, eling, ningali, tumindak. Punika saged dipun praktekaken wonten pundi kemawon. Wonten griya, wonten kantor, nalika nyopir, nalika pinanggih kalian tiang ingkang boten cocok kalian kita, bahkan nalika maos komentar wonten ing media sosial. Para sutresna budaya batik Buddha ingkang kula tresnani, saking rembakan kita dinten menika kita saged sinau satunggal perkawis. Gesang boten tansah saged kita pilih. Kita mboten saged milih sedaya kedadosan ingkang rawuh. Nanging, kita saged latihan milih kados pundi manah kita nanggepi kedadosan punika. Nalika manah kebak kilesa, perkawis alit saged katingal ageng. Nalika manah langkung sadar lan wening, perkawis ageng saged kita adepi kanthi langkung tenang. Mila, nalika duka mandek. Nalika bingung, ambekan. Nalika emosi, eling. Nalika ngadepi perkawis, ningali kanthi wening. Lan sasampunipun punika, tumindak wicaksana. Manah ingkang wening boten ateges gesang tanpa perkawis. Manah ingkang wening inggih punika kemampuan kangge ngadepi perkawis tanpa kelangan kawicaksanan. Lan saged kemawon, kita mboten kedah ngentosi donya dados langkung sae supados saged tentrem. Kita saged wiwiti saking manah kita piyambak. Saking cara kita matur, saking cara kita mikir, saking cara kita nanggepi tiang sanes lan saking coro kita nampi gesang. Para sutresno budaya, gesang boten kedah tansah ewah manut karep kita. Kadangkala ingkang kedah dipun awi boten kahanane. Nanging coro manah kita ningali lan ngadepi kahanan, mugi kita sedaya saged tansah sinau. Supados nalika gesang maringi kabingahan kita boten kesusu gumunung. Nanging nalika gesang maringi kasusahan kita boten kasusu ambruk. Nalika dipun puji kita tetap eling, nalika dipun cela kita tetap wening. Lan nalika pinanggih kalian tiang sanes kita saged nggawa meta karuna saha kawicaksanan. Nggih, matur sembah nuwun kagem para sutresna budaya. Sak menika pawulang dharma ingkang saged kula aturaken. Sabe sata bawantu sukitata, mugi-mugi sedaya titah manggihya suka lan raharja. Sadu

sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, kanthi lampahan Tri Nusa Kawarna, Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Rompat RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, seterusnya Butoyo, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kami segera hadirkan untuk Anda program selanjutnya, Uyon Uyon Enjing. Gending Soran di pagi hari ini akan kami perdengarkan hingga pukul 6 pagi nanti, yaitu dari Gending Kembang Pacar, Laras Lendro, Patet 6, Sugeng Midangetaken.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Kawruh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penerapan regol ayom pada sejumlah sirip yang mengarah ke kawasan Malioboro masih dalam tahap uji coba. Sarana tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya mendukung konsep full pedestrian di kawasan Malioboro. Dalam pelaksanaannya, sejumlah persoalan teknis ditemukan di lapangan, salah satunya terkait akses pejalan kaki penyandang disabilitas yang membutuhkan ruang lebih luas untuk menggunakan alat bantu mobilitas. Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, sejak awal regol ayom dirancang untuk mengendalikan mobilitas kendaraan bermotor yang memasuki sirip-sirip kawasan Malioboro. Sarana tersebut bukan ditujukan untuk membatasi akses pejalan kaki. Menurut Nimade, evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari desain, pemasangan hingga pola penerapan regol ayom di lapangan. Hal ini diperlukan karena setiap sirip di kawasan Malioboro memiliki karakteristik dan kondisi akses yang berbeda. Beralih ke informasi lain. Badan Wakaf Indonesia BWI DIY mencatat tingkat literasi wakaf masih terbilang rendah. Ketua BWI DIY Misbah Rudin menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian HIPMI Syariah DIY yang dilakukan beberapa waktu lalu, tingkat pemahaman generasi muda tentang wakaf produktif baru mencapai 26,28%. Capaian pemahaman ini tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan pemahaman filantropi Islam lainnya, seperti zakat. Menindaklanjuti kondisi ini, BWI DIY turut menggandeng rohani Islam Rohis tingkat SMA, SMK di DIY dalam rangka memperluas literasi terkait dengan wakaf. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, ngeluluri Putu Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Enjang Sutrisno Butoyo. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Bahagia? Udah pertengahan bulan loh ini, apa kabarnya? Saya sangat-sangat senang bisa ketemu lagi di hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Agak beda mungkin suara saya ya, Sutrisno Butoyo. Ini suara seorang baru bangun tidur. Jadi suaranya laki banget gitu ya. Gak tahu nih kok suara saya jadi kayak gini ya. Yang jelas belum berubah orangnya, cuman suaranya aja yang berubah Sutrisno Butoyo ya. Rasanya masih sama. Pagi hari ini kita mau belajar bahasa Jawa. Bosen bahasa Indonesia mulu ya. Sekarang saya mau ajak bahasa Jawa. Tapi tolong dikasih tahu yang benar. Karena kan saya lagi belajar nih, belajar bahasa Jawa, menambah kosakata gitu ya kan. Supaya nanti kalau ada yang ngajakin ngomong bahasa Jawa, bisa jawab gitu. Nggak cuman gah-gih gitu ya. Sekarang pertanyaannya, tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi saya kasih tahu bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Jawanya ini apa, Sutrisno Butoyo ya. Kalau misalnya bisa, nanti langsung aja lewat WA dikirimkan jawabannya, boleh voice note tapi nggak lebih dari 1 menit loh ya, di 0895 0144 1066, teleponnya 0274540, belum, sorry, salah 552219, keliru toh. Saya pikir udah bener tadi teleponnya, ternyata belum Sutrisno Butoyo. Jadi saya ulangin lagi, teleponnya di 0274552219 ya. Oke, pertanyaannya di pagi hari ini apa Mas Jordan? Pertanyaannya sederhana sekali, tapi jawabannya tidak sesederhana pertanyaannya. Saya yakin pasti banyak ragam jawaban yang nanti dikirimkan lewat WA, voice note, ataupun telepon ya. Pertanyaannya gini, tolong bantu saya belajar bahasa Jawa. Terjemahkan bahasa Indonesia ini ke bahasa Jawa ya, Sutrisno Butoyo. Apa bahasa Jawanya dari kata gerah? Nah, aduh, gerah nih. Nah, kalau orang Indonesia kan bahasa Indonesia udah tahu gerah tuh gimana, panas gitu ya kan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya dalam bahasa Jawa, gerah ini apa, Sutrisno Butoyo? Karena kalau di Indonesia gerah ya udah jelas satu, nggak mungkin bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, enggak. Gerah tuh ngomong gerah udah tahu, oh iya panas gitu ya. Nah, kira-kira apa nih bahasa Jawanya dari kata gerah? Yuk, tak buka teleponnya, 5252219. Sugeng esok matuk getuk.
1: Sugeng esok matuk getuk.
0: Gerah nggak bu?
1: Ora.
0: Nah, gerah itu tak nyo di baju itu toh?
1: Apa di batem?
0: Baju.
1: Oh.
0: Gue nanti anu kumba. Gerah ini loh, gerahnya dibenerin.
1: Ya tak bener nih tobo.
0: Gimana sehat waras?
1: Yo seger waras sehat.
0: Gitu dong.
1: Deh, kula pati derek zaman dia nak ter.
0: Jangan nanti aja.
1: Oh ya. Tak manut lah.
0: Oh rading. Jawabannya apa bu?
1: Adik anakku.
0: Sehat bu, semuanya matur nuwun.
1: Iya ku.
0: Buyutnya sehat, munda akali.
1: Alhamdulillah, pokoknya tergelis gede.
0: Matur nuwun.
1: Kula badhe nderek jawab. Gerah menika nek cara basa Jawane sumuk.
0: Sumuk. Oke.
1: Utawa rungsang.
0: Oh, rungkat.
1: Rungsang.
0: Oh, rungsang, siap kula catet.
1: Jawane sumuk, hewane sumuk. Mergo
0: siap.
1: Panas yo. Nggih, ngaten nggih, Nak.
0: Siap, matur nuwun Bu Dejo.
1: Sangat Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang, matur sembah nuwun. Lanjut lagi, halo Sugeng isih mare getuk.
2: Sugeng Enjang matur getuk.
0: Jarene aku wis dikandani lho.
2: Eno.
0: Jarene arep merono.
2: Sapusi kok.
0: Siapa?
2: Aku
0: ngakoni berarti ya.
2: Ayo wong nyatane ora kok.
0: Nyatane ora. Gimana kabar saya Gan ini? Saya Gan.
2: Alhamdulillah apik, masih ge trenteng.
0: Gimana penerangan udah oke?
2: Oke, mediamu yo, salam karo Bu Titi Olivia.
0: Oke, siap. Udah berangkat. Berangkat ini ya sekolah ya.
2: Sudah, iya. Oh, karo ayahe.
0: Pinter pokoknya ya.
2: Oh ya, sing penting sehat kabeh nggih, Mas. Iya, aku tak melu jawab.
0: Apa jawabannya?
2: Waduh, esok-esok kok wis sumuk kaya penyiar.
0: Berarti nek gerah itu bahasa Jawanya sumuk.
2: Sumuk, sangat iku.
0: Nek aku
2: tak ngerti iku, sing penting guyon ora usah kudu bener.
0: Oke.
2: Sampai, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk manuk getuk.
3: Sugeng isuk matuk getuk.
0: Loh, siapa ini?
3: Sami sehat, Mas Yuda.
0: Oh, sami sehat, Master.
3: Alhamdulillah.
0: Nek ini Master Sagio, nek judul lagu Master Mendem. Lagi toh?
3: Gerah kok gerah bajumu. Gimana
0: sih? Lo yo gerah bajunya itu diperbaikin. Lah, sik bener napa, Pak?
3: Sing bener niku nek kangge niku lo basa Jawa nu sakit.
0: Oh, sakit.
3: Wah, kok sami gerah. Nek umpami piantun kraton niku malah napa nggih?
0: Gering.
3: Gering. Sing leres teriku nek umpami kraton daerah kratonan nek pomo kaya adiyo niku. Sakit.
0: Kangge ratu niku gering nggih.
3: Nggih.
0: Lah nggih leres to, Pak?
3: Leres.
0: Lah kok malah gumujeng. Kene sing kleru le.
3: Cuk nggih nom di keguyon mato.
0: Lah iya.
3: Ora satuku ngoten lho.
0: Lah ngendikane
3: Pak Supoyo.
0: Nah, pokoknya apalan nek kuwi
3: pisan. Betul. Nggih, sakit ngoten Mas Yuda.
0: Matur nuwun, Master.
3: Matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Master, tapi ra iso basa Inggris iki ya, iki Master Sagio. Sugeng esuk matuk getuk.
1: Sugeng esuk matuk getuk Mas Yuda ganteng.
0: Aduh, aku wis liwat kelisat jebule nggih aduh ya Mami.
1: Sabar. Dikasih salam dulu buat semua semua
0: mong ah arep
1: ndelok penyare sehat pendengar sehat
0: nggih
1: sehat jalan dong rezeki lancar
0: mau lihat pegunungan dulu Mami
1: gerah niku mriyang
0: mriyang
1: mriyang nggih
0: oke
1: basa jawane matur nuwun ngoten.
0: Matur nuwun Mami. Sami-sami. Meriang iki nak ya basa Indonesia to, Mi. Kok lagi pikiran di basa Jawa apa ya? Halo Sugeng esuk matur getuk.
4: Esuk.
0: Wis iki arep ngomong apa meneh?
4: Aku arep ngomong apa-apa aku.
0: Lah iki wis ngomong kok ya.
4: Lah iya.
0: Kok jarene arep ra ngomong apa-apa, wis ngomong lho padahal.
4: Mengarep ngampiri Pak Sipa Imin karo Mbak Siti kok.
0: Iki sadar apa ora to ya? Apa ya, masih bobok po ya? Le omongnya masih bobok atau udah sadar ya, ini?
4: Sadar kok, sadar langsung omong.
0: Ayo, ini gimana Mbak kabarnya?
4: Ya alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Wes pokoknya lerem ya, wes lerem ya.
4: Wes lerem aku wes.
0: Ya wes.
4: Pak Yanto lerem tuh Pak Yanto.
0: Wes to.
4: Wes, ora. Aku tak jawab.
0: Ah.
4: Gerang yo nak, anak bulan loro anak sih. Sumuk karo loro.
0: Lah milih no.
4: Ya yes, pokoknya loro-lorone kuwi.
0: Wah, pertanyaane sitok kok loro, jawabane iki piye to
4: ya? Ya apa-apa sing penting guyu rasa tuku kok.
0: Nek gerah sing iso dipangan apa, Mak?
4: Gerah patak.
0: Wih gerah. Nggih, siap tak catet.
4: Guyu rasa tuku sing penting
0: keplok ora tombo. Ini
4: keplok ora tombo.
0: Jajan tuku dhewe.
4: Jajan bayar dhewe-dhewe ora usah bayar.
0: Lah iya.
4: Ya wis ngono ya.
0: Siap.
4: Salam sehat bersama Prompat Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Sugeng esuk matur getuk.
1: Sugeng esuk matur getuk demangan baru masuk.
0: Nggih, jangan lupa 5W1H.
1: Apa itu?
0: Loh, katanya istri wartawan lah ya kepiyet ta ya. Ini
1: nyalamu niki mau ke susu arep pengajian.
0: Loh, kok pagi-pagi udah pengajian terus ini kenapa
1: iya, tau? Di Masjid Sudirman Kolombo, kompleks Kolombo.
0: Sudirman nek wis gedhe nek cileke apa, Bu? Sudir boy. Men itu udah besar, boy itu masih iya. Kecil ya toh. Cilikane namanya Sudir boy.
1: Aneh-aneh wae.
0: Loh, iya. Guyon termatur nek ini iki.
1: Iya.
0: Monggo iki jawabannya apa gerah itu bahasa Jawane?
1: Bahasa Jawanya gerah ya sumuk.
0: Sumuk.
1: Iya, kok gerah kan kepanasan.
0: Ah, oke, siap baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk.
2: Sugeng esuk matur getuk.
0: Wah, ini kalau dari suaranya pendengar Prompat iki.
2: Kaya-kaya.
0: Ora kaya, encen.
2: Oh.
0: Ini arep dibelerak-belerokke enggak bisa nek iki.
2: Ora iso.
0: Enggak bisa. Wis hafal pokoknya gitu.
2: Syukur nek hafal.
0: Ciri khas watu candi. Gimana kabarnya Menir Ora Imbang?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, semoga Nak Jurga dan keluarga juga selalu sehat.
0: Amin, doanya matur nuwun.
2: Tadi nanya apa?
0: Hah?
2: Baju. Ya, itu padahal maksudnya Nak Jurga mungkin kerah,
0: iya toh? Bukan, memang apa? Oh, maksudnya iya kerah sih maksudnya.
2: Iya toh. Tapi ada yang jawab kan lain-lain.
0: Iya, memang kayak gitu, Pak.
2: Nah, itu suatu pembicaraan kalau di nganu enggak kalau artinya ya
0: iki kok
2: salah kaprah.
0: Seto, iki dia enggak kayak main cantik iki ya.
2: Iya.
0: Ora rampung-rampung lek ngene. Ah, wis to. Mbok wis.
2: Ya, aduh. Aku tak jawab nek nonggonku gerak. Awane iki kemrungsang, gembrebek
0: ngono lho. Wah, wis kemrungsang gembrebek iki bedane opo?
2: Awake gembrebek. Nek gerak kok apa sakit pengen aku gerak bahasa Indonesia nih jadi kemerungsang atau gembrebek
0: nih okay.
2: Dan gembrebek tenan
0: gembrebek
2: panas dulu
0: oke okay, ya. Siap
2: terima baik kasih.
0: Matur nuwun Menir Ora Imbang sugeng esok mar getuk.
5: Halo
0: ayo Pak bangun Pak bangun Pak Munadi. Pak Mul
5: yes.
0: Ayo bangun, kok lemes
5: juga
0: banget sih Luis.
5: Bangun ya.
0: Apanya yang sudah bangun?
5: Ya segalanya.
0: Segalanya.
5: Sudah bangun. Ya.
0: Luis untung neng radio raketok ya Pak ya, neng suara netok. Aman dari negi. Aduh.
5: Aman.
0: Aman. Monggo Pak Kumis, pagar betis.
5: Ya,
0: sehat toh Pak.
5: Ya. Alhamdulillah. Gerah itu ya, itu tergantung penggunaannya. Kalau gerah itu basa Jawa itu sakit. Contohnya bapak lagi
0: kering.
5: Gerah. Ya itu kalau bahasa apa Jawa Indonesia ya. Gerah itu ya panas.
0: Oke.
5: Berarti ini kepanasan.
0: Berarti ini jawabannya apa ini?
5: Ya, kalau tergantung yang penggunaannya, kalau gerah itu ya panas.
0: Jadi kan milih yang mana?
5: Milih yang panas itu.
0: Panas. Oke, ya, siap.
5: Oke, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muladi, halo. Sugeng esuk matuk getuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng esuk matuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sik iki lho wis apik tenan iki. Gimana Pak Guru kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Okay. Semoga Mas dan keluarga sehat selalu.
0: Amin. Wis enggak usah kesusu lho.
6: Panjang sekali lebar.
0: Santai mawon.
6: Kurang dari 1 menit ya.
0: Ah, oke, siap.
6: Arti gerah dalam konteks Jawa dari Indonesia Jawa merasa panas atau sumpek, enggak enak. Fisik dan sebagainya. Oke?
0: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya timbul tenggelam ya Pak Guru? Kenapa ya? Sinyalnya apa ya? Halo, sugeng esuk matuk getuk.
7: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Wes, benjang mawon, Pak.
7: Ah, nggih. Nggih, mulek ditutup mawon.
0: Perkenalkan namanya siapa ini pendengar baru?
7: Namanya Borobudur.
0: Oh, namanya Mbah Nawi. Nggih to. Samikna wa atokna ya, Pak.
7: Nggih. Apa artinya samikna wa atokna?
0: Coba tanya ustadnya itu lo yang kemarin. Manro buka. Sehat Mbah Nawi.
7: Alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Oh, tak pikir arep ngomong wal andong.
7: Ah ora. Widunga kok.
0: Oh gitu. Ya, ya. Monggo jawabannya apa?
7: Jawabannya nggih anu sumuk.
0: Oke, siap. Baik, nge. Tak catet.
7: Matur nuwun Mas Jurgen.
0: Sami-sami. Matur nuwun Mbah Nawi. Sugeng isuk maru getuk.
8: Matur getuk.
0: Ya, man is muka.
8: Siapa jenengmu?
0: Nah, man ismuka? Ismi?
8: Ini dari ini.
0: Iya, ismi apa? Ismi?
8: Man
0: Lo gimana tanya ini? Mbah Mus?
9: Iya.
0: Sehat Mbah Mus?
9: Alhamdulillah.
0: Monggo jawabannya apa Mbah Mus? Kira jangan dengerin itu. Radio, wis telepon aja. Jangan
9: iya.
0: Nek dengerin radio
9: itu dalam kromo inggil sakit. Nah, gerah dalam keadaan panas itu ya sumuk gitu loh.
0: Oke.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Mbah Mun. Mah Mun lagi Mbah Mus. Halo sugeng esuk mar getuk.
10: Mangga tukang.
0: Manro buka.
10: Yo enggak. Aku malu-malu
0: kan iki. Iki senengane iki lho acara iki apa to ya?
10: Nah, aku kan malah malu-malu jalan.
0: Kok arang-arang mlebet ya jenengan Mas Toto Sukli.
10: Ora oleh po.
0: Ya, yo ora oleh nek aku ora oleh. Kudu.
10: Ya tak mengdun.
0: Ora maksudnya kok arang-arang mlebu iki ora oleh maksudnya.
10: Kudu kerep. Ya udah niat mlebu wae.
0: Oke. Niki posisi di mana posisi?
10: Posisi saya di Sleman, di tempatnya bapakku.
0: Oh gitu. Man ya. Ismuka?
10: Kliwon.
0: Kliwon. Ismi, Ismi Kliwon gitu.
10: Ismi.
0: Ora nah,
10: itu Ismi iki Mbak Yuku.
0: Ora Mbak Ismi lo ya. Iki ya, Ismi.
10: Mbak Ismi Mbak Yuku lo.
0: Lah iya to. Kliwon ngene iki lo. Jawabannya apa Mas Toto Sukliwer?
10: Aku tak mede. Gerah.
0: Hah?
10: Gerah.
0: Lah yo gerah iki.
10: Nek gerah kuwi enak.
0: Oke, siap nek gerah iki asin.
10: Sesuk tak goleki Mas Juldan aku.
0: Oke.
10: Nang ngendi yo sok yo.
0: Ya iya no. Mosok ning kono yo ora ketemu no.
10: Ketemu sak kuring. Terima kasih.
0: Sami-sami.
10: Yo men karo yo anu men bari anyu.
0: Yo. Matur nuwun Mas Toto Sukliwer. Sugeng esuk maru getuk.
11: Sugeng yang maduh gaduk
0: Mas Juldan. Man ismuka? Man ismuka?
11: Tenwinging wow. Nek muka iki ra ngaruh lah tenwinging.
0: Iki jane acara apa ta ya, Ma?
11: Iya acara rungsang.
0: Oh, esuk-esuk ki ora cetha ya acara iki.
11: Acara
0: kumun
11: jangan ngejereng
0: sahapan lah acara ora jelas ngene kowe ya akeh sing ngenteni ya
11: lah sing tok marek ngangeni ngono kuwi Mas Yudha.
0: Oh lek gojekan ya Mo
11: dadi nek sekesuk apa nek dina ora krungu swara pro pale wis gelo.
0: Wah gelo anak sapi Mo
11: gelo.
0: Oh gelo. Niki sampun medal dereng jenengan.
11: Dereng.
0: Tase teng pundi niki?
11: Mlebet.
0: Wah, mlebet pundi?
11: Mlebet jero.
0: Nggih, monggo jawabane apa mau?
11: Jeneng pangapunten Bapak Ibu niki rada kepiyen sedilo.
0: Heeh.
11: Jalanipun rungsang. Matur nuwun Mas Yuda.
0: Sami-sami mo matur nuwun Rama Sukap. Halo sugeng esuk maru getuk.
12: Halo, sepengi cuma dogetjo.
0: Waduh, man ismuki. Lo kok ketawa ni piye ta yo?
12: Kak Isa.
0: Lo, man ismuki?
12: Orak kapal aku belajar.
0: Lo, iki ya, oh, po iki yo ditanyain kok yo meng kayak gitu. Dijawab dulu toh.
12: Jawaban iki mbak kurang ngerti wa man ismuka.
0: Nek cowok man ismuka. Nek cewek man ismuki gitu.
12: Lah nek Jordan talak turu?
0: Lah ya ismi Jordan gitu. Lah ya gimana toh Bude nih katanya kemarin jadi ini penghafal.
12: lah penerung tak toke kok adik-adikku. Kemudian tak toke kowe kualaner jawab ayo.
0: Iya siap pokoknya ahlan bika ya.
12: Apa mana kuen?
0: Salam kenal, walah.
12: Oh, jajajajajajajat.
0: Monggo jawabannya apa ini?
12: Jawaban ya, iki apa yo? Semua rakyat ingetan.
0: Hah? Apa?
12: Jawaban iki umur rakyat inget, umur orang umur kebangetan.
0: Oh, berarti gerah iki umur toh?
12: Gerah iki, nek aku ngarani yo rungsang ngono wae.
0: Oh, ora umur.
12: Ora.
0: Oh ya wis.
12: Nek umuk do dititeni kok.
0: Oke, siap. Baik.
12: Baik. Selamat pagi. Nanti aku izin ya mau pepanggian.
0: Alah wis ngerti apalan nek Selasa iki mesti.
12: Iya, iki kan nanti aku di apa dicorek abang karo Pak pejabat Pak Sutiono nek ora mangkat.
0: Waduh, yes. Pokoknya ngomong aja bolone Jordan.
12: Hai, iki entuk salam saka Pak Sutiono.
0: Iya, salam kembali sehat selalu, matur nuwun.
12: Iya, nanti aku ketemu tak tak sampai.
0: Oke, okay, tak pikir arep dijiwit. Nggih, nuwun budhe. Halo, sikeng isuk mar getuk.
13: Halo, Bidung Enjang, Mato Gato,
0: Inje, ahlan wah sahlan. Ya. Man ismuka?
13: Salam Mas Jordan.
0: Iya, ahlan wasalan wan ismuka.
13: Ya.
0: Lho kok
13: penting kabare baik aku ora tak jawab.
0: Lho kan. Ditanyain selamat datang. Siapa namanya kok yo enggak dijawab ki piye ta ya?
13: Engko sese yo gladrah yo. Nyimbang teko temane ya.
0: Wis abot iki wis, abot.
13: Wis. Payah iki.
0: Sehat to Mas Mamat?
13: Kenipun alhamdulillah. Buat sosial mugi-mugi Mas Jordan garwa putra ugi tansah sehat walafiat.
0: Amin.
13: Sedaya budaya 24 ugi tansah sehat walafiat.
0: Iya, amin.
13: Ngoten kewawon Mas Jordan jawaban kula sungguh
0: ngoten. Oke. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun. Sugeng esuk madu getuk. Wes to, aku moh lo.
14: Le omong si alo, sakunya tak ajar alo ora wak-wak.
0: Raiso, wes jebret bayi wes kok ngene iki.
14: Aku nek petro kowe kok mesti wak-wakan ku ngopo?
0: Ora ngerti ya, Pak, koyo kesetrum ya.
14: Ya gegowo kowe kuwi.
0: Ibarate iki ana minyak karo geni ngono kuwi lho.
14: Minyak karo lele.
0: Minyak karo ge-

0: Binongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setelah sambutnya di musim kemarau atau kering seperti saat ini, saya mau ngasih sebuah tips dulu yang mungkin ini sederhana tapi penting untuk didengarkan, penting untuk bisa dilakukan karena baik untuk kesehatan kita. Salah satunya adalah kalau musim kering, itu tubuh otomatis akan lebih gampang untuk terdehidrasi seterusnya gitu. Sehingga langkah utama untuk mencegah dehidrasi saat musim kemarau panjang itu pastikan, saya mau ingetin lagi, pastikan asupan cairan tubuh terpenuhi secara konsisten. Minum air putih yang cukup, berapa gelas Mas Jordan? Tidak bisa, kalau saya tidak bisa patokan 2 gelas, mungkin 1 liter gitu ya. Enggak, setiap orang tuh beda-beda kebutuhan airnya. Kalau atlet misalnya ya butuhnya banyak, beda dengan kita yang jarang berolahraga, butuhnya mungkin gak begitu banyak. Jadi disesuaikan saja, jangan sampai bibirnya kering gitu ya. Itu adalah tanda pertama bahwa Anda kekurangan cairan. Nah, jadi coba jangan sampai bibirnya kering, keringnya kering banget, bahkan sampai pecah-pecah. Waduh, itu Anda kurang minum tuh seterusnya, butuh bahaya ya. Karena saat dehidrasi di musim kemarau panjang ini, asupan cairan itu sangat diperlukan dan harus konsisten. Kalau mungkin ya, umumnya dokter itu membuat minimal 8 gelas lah per hari gitu. Dan kalau bisa, jangan nunggu rasa haus banget baru minum, jangan seterusnya butuh. Kalau bisa itu sebelum sampai haus banget, kita harus sudah minum air supaya menghilangkan suhu panas dalam tubuh kita. Nah, selain air putih, ada cairan juga yang bisa ditingkatkan, misalnya lewat buah-buahan, ada semangka, melon, jeruk. Ini untuk membatasi minum-minuman manis ya, atau berkafein tinggi. Jadi diganti dengan buah-buahan. Karena selain menjaga asupan dari dalam, penyesuaian aktivitas dan gaya hidup sehari-hari ini juga diperlukan untuk meminimalkan paparan panas berlebih. Jadi kalau bisa gunakan pakaian yang tidak terlalu tebal ya, cukup cerah, jangan yang gelap karena bisa menyerap panas. Dan juga kalau bisa yang bisa menyerap keringat juga dengan cukup baik. Dan batasi aktivitas fisik berat di luar ruangan pada jam-jam terik matahari, jam-jam siang banget itu. Kalaupun terpaksa aktivitas di luar, jangan lupa bawa botol minum air dan segera istirahat di tempat sejuk bila merasa pusing ataupun juga lemas. Ingat ya, seterusnya butuh ini sepele, tapi kalau misalnya Anda sering terjadi seperti ini, bahaya untuk kesehatan. Jangan sampai kena dulu baru, oh iya ya, oh iya, jangan gitu ya. Kita cek dulu untuk yang sudah dikirimkan jawaban lewat WA di 0895-0144-1066. Saya baca cepat aja ya. Ini ada Bu Mulyat, siapa nih? Oh, absen aja, oke. Pak Sutarno, jawabannya sumuk Mas Jordan. Pak Untung Rarjo, gering yo, iso, sumuk yo, iso. Mbak Jio, jawabannya sumuk. Buwit Sorobayan, Mas Jordan gerah, gerah meniko boso Jowo loro menopo sakit. Kaping kali gerah meniko benter, bahasa Indonesia panas gitu ya. Oke, siap. Anggun, jawabannya panas kak. Wis, oke, mau kerja dulu. Oke, selamat bekerja. Ibu Mugi dikasihan, jawabannya sumuk ataupun sakit, loro gitu ya. Pak Frans di Wonosari, jawabannya gerah sumuk panas, gerah sakit loro. Ada Mas Prit di Plain, jawabannya sumuk boyok jalan Paris, bisa panas, bisa sakit katanya. Bu Mami di Sewon jawabannya sumuk, Mas Dodi Magelang jawabannya sakit, Pak Untung di Samigalu jawabannya sumuk, Mas Bambang Eko jawabannya panas banget, bukan sakit karena itu bahasa Jawa kromo. Oh, gerah itu berarti panas banget gitu ya. Bu Widjaning sih jawabannya sumuk. Pak Barno ditempel sumuk mas katanya. Pak Marsudi jawabannya sakit atau sumuk gitu. Siap. Besti Kulon Progo jawabannya loro atau panas. Mas Ferry, Mas Freddy di Surakarta sakit Mas Jordan. G. Burat Mini jawabannya sumuk. Ibu Salama jawabannya sumuk gitu ya. Uti dia tadi sudah. Mbak Mulyono Gotirata jawabannya sumuk. Pak Amin jawabannya juga sumuk. Pak Untung jawabannya sumuk. Pak Tejo jawabannya sakit. Bu Eli jawabannya bisa dua mas, bisa cuaca panas atau sakit dalam bahasa Jawa kromo inggil gitu. Siap, matur nuwun. Pak Sri Harjono jawabannya, jawabanku loro bukan dua lo ya, atau sumuk. Oke, siap. Tulisannya sama, bacanya beda ya. Ada Bukiran, guyu ora tuku, yang penting melebet katanya. Oke, jawabannya sumuk mas. Siap. Pak Supardiono jawabannya benter gitu ya, semoga gak salah baca ya saya. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya meriang. Pak Cayadi Gunung Kidul jawabannya keringet. Pak Wiono jawabannya gerah itu sakit. Pak Wiono tadi sudah. Pak Gading sumuk. Bude Budia jawabannya sumuk, sumer-sumer gitu ya. Siap. Budu Jo udah tadi. Bu Atun jawabannya sumuk. Nini Tiuk jawabannya Slemenget. Apa tuh slemenget tuh gimana tuh maksudnya? Pak Badatri Utomo jawabannya sumuk. Bu Pipit jawabannya sumuk Mas Jor. Siap. Ada Buningsi Wonosari jawabannya sumuk. Kita geser ke voice note dulu ya. Ada Pak apa nih? Oh, Mas Klower dulu. Oke, siap. Kita dengarkan Mas Klower Icu.
3: Pagi Mas Jordan, salam sehat dan tugas. Nek gerah iki basa Jawane ya tetap sumuk Mas Jordan. Nah, okay. Coba nek sumuk di bahasa Indonesia kan apa mas? Sumuk ya gerah toh mas. Nek beda nek gerah ini bahasa Jawa ini artinya juga bisa sakit. Tapi ya gerah tetap sumuk mas Jodan. No, mas Jodan, matur nuwun. Gek didom rapote, ditunggu tenan lho karo monitor-monitor RRI Trombat. Matur nuwun.
2: Gek sami-sami. Ada Pak Ferry Gunung Kidul.
4: Sumuk iso, sakit iso.
2: Oke. Sakit mergo kesumuan ya iso ketoknya. Kang Min.
5: Sugeng iso matur-matur. Sugeng enjang Mas Jordan
2: tak soro. Inji, sugeng enjang.
5: Nyujuran kulon triwidati. Wah, awake wis panas maiki, Mas. Wis kembringet. Mergo ngangsuri lemah. Jawaban kono gerah niku nggih. Panas sumuk mas, ngeten mawon matur suwun, salam budaya.
2: Lestari budayaku, Pak Tupar.
6: Sugeng enjing matuk keruk, sugeng enjing Mas Jordan talak nggih. Kula tak nderek jawab sing simpel mawon jawabane mas. Sumuk ngoten mawon maturun.
2: Nggih, sami-sami Bu Warini Semanu.
7: Halo. Wilujeng enjing. Mas Jordan.
2: Injing.
7: Kula nderek jawab niku sumuk kemawon. Sing penting kula nderek absen bener luput wonten ing mriki. Ngapunten nggih Mas Jordan, kula suwi ora sowan.
2: Nggih mboten napa-napa.
7: Salam sehat kagem keluarga. Ugi kagem sedaya monitor ing Pro 4. Matur nuwun.
2: Berkah dalam ugi, matur nuwun. Lanjut lagi Mbak Ijem.
8: Siap. Halo, sugeng enjang Mas Jordan Talakor.
2: Sugeng enjang
8: matur niki Mbak Ijem babatan kiman badhe nderek jawab.
2: Monggo.
8: Nek ngen kula sumuk gerah niku sumuk utawa sebentar ngata niku nggih matur nuwun nggih wedalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Lek Suryo.
9: Madogaduk mandul kota masuk Mas Jordan.
2: Monggo.
9: Karena gerah kalau dalam bahasa Jawanya ya sumuk. Tapi bisa juga itu gerah dalam kata arti anu ya Mas Jordan. Dalam bahasa kromone sakit yang gerah. Simbah nembe gerah napa. Nah, misalnya itu juga kebalikannya ya. Ngaten Mas Jordan ge semangat. Salam budaya.
2: Lestari budayaku. Kita geser ke telepon dulu. Monggo 0274-540-333. Sugeng isyuk matuk geduk.
10: Sugeng injing matuk geduk.
2: Siapa ini?
10: Kula Mbah Nemomo alias Paimin Mas Jordan.
2: Oh, Pak Dekemen toh niki.
10: Sehat penjenengan.
2: Sehat jenengan, sehat boten.
10: Alhamdulillah waras.
2: Alhamdulillah waras. Pau
10: kula dijak Mbah Noyo semoyom ningku ngoten iki dintene boten nggih.
2: Wah, udah ditinggal pulang.
10: Oh, tinggal mulai. Nek Mbak Siti?
2: Mbak Siti dereng.
10: Oh, dereng. Nggih ngenteni Pak Sakirman kali Pak Pujo mawon. Rungsang nggih Mas Jordan.
2: Siang.
10: Matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun Pak Dekemen. Sugeng esuk matur getuk.
11: Sugeng enjang matur getuk
2: Mas Jordan. Iya.
11: Tos pundi Pak Wartos Putra? Saya sehat.
2: Sehat semuanya, Bu. Oh,
11: nggih. Kula nek nggen kula niku nek gerah niku sakit, Mas. Tapi nek mboten penak niku nggih. Mene panas ngoten niku larane nggih. Gembrubuk sumuk
2: ngoten. Oh, mboten gering.
11: Mboten kaya kucing niku, Mas.
2: Wah, ratu niku gering lho, Bu. Ratu iki malah gering.
11: Mboten.
2: Lho,
11: ratu. Oh, ratu nganu paci.
2: Lah bukan kalau ngomong buat ratu tuh malah ngomongnya gering bukan gerah lho.
11: Sembuh Mas
2: Jordan. Wis enggak apa-apa ya.
11: Nggih ngoten mawon nggih Mas Jordan.
2: Nggih matur nuwun Bu Sukar.
11: Sekalipun
2: nggih. Nggih sami-sami monggo. Halo sugeng isuk matur geduk.
12: Sugeng isuk gatuk matuk.
2: Siapa ini?
12: Nek ora gatuk ki ora matuk.
2: Lah iya ini siapa?
12: Ini dari jauh non di sana.
2: Oh, Kalbar.
12: Betul sekali.
2: Oh, kok suaranya makin mendelep ya?
12: Oh, mendelep, oh enggak toh.
2: Nah, ini baru enggak. Oh, orangnya yang mendelep kayaknya ini.
12: Oh, tadi dari kejauhan
2: toh ya. Oh, senengane kok dari kejauhan nih lho, kok dari kedekatan. Monggo Pak Puji.
12: Jawabane kok nek gerah nggo basa Jawa ki ya sakit. Nek gerah nggo basa Indonesia dijawoke ya wis tungsang utawa sumuk.
2: Oke.
12: Matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun Pak Puji. Sugeng isuk maru getuk.
13: Mau ngantuk-ngantuk.
2: Alah-alah. Es. Rombongan sepur kelinci. Hati-hati lo yu nek numpak sepur kelinci apa meneh nek misale arep ning apa? Ning ketinggian ngono kuwi lho. Wingi wis ana kedadian lho.
13: Aku nek numpak
2: ora dhuwur-dhuwur kae nang iya, nek mangkat ki sing rendah-rendah aja. Heeh, nek dhuwur ndak marake mumet.
13: Ndak air mumet nek tiba malah lara.
2: Lah iya, gimana ini kabarnya?
13: Baik sehat.
2: Alhamdulillah.
13: Alhamdulillah kabeh sehat Mas.
2: Doanya matur nuwun.
13: Mandi seneng enek ya, sehat kabeh.
2: Lah iyalah. Ayo yuk.
13: Aku ya, apa ya kok bingung anak. Anu lara itu ya gerah eh. Kayak sumuk panasnya yang muni gerah. Jadi aku jawab kompot dua-duaran ya.
2: Ya, gak apa-apa. Iya telu ya oleh.
13: Ya, dijawab kabeh kuwi.
2: Ya. Siap.
13: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng isuk manuk getuk.
14: Aku kengesuk matuk gatuk.
2: Kelambi murah, kelambi murah.
14: Ben, pokoknya dibanting-banting harganya.
2: Sek dibanting harganya tau Bu?
14: Iya harganya dibanting, orang wong yang sak.
2: Lah iya makanya dikenah ke.
14: Ya dibanting parah ini plek ya tadi ini kerah nuruh.
2: Wah kaya siapa ya?
14: Orang eneng nek ini apik kabeh.
2: Lah
14: alus, aku matur kan halus sayangku.
2: Jawabannya apa Bu?
14: Nek kerah kuwi ning nggon gulon.
2: Lho,
14: sik ditekuk, dikeki dasi kuwi kuwi kerah.
2: Oke.
14: Okay. Nek kerah kuwi gelut unril.
2: Oke, okay, siap.
14: Nek apa kuwi mau gerah? gerah ini kalau le omong neng endi, nek le omong neng Gunung Kidul yo menawa panjenengan gerahipun sampun mantun ngoten. Badhe kula tuweni ning Bagandhang pun sehat nggih. Sami salaman mawon. Mugi pinuji nggih Bu ngono kuwi mingen.
2: Oke, siap.
14: Terus nek ning Bandung aku nek gerah ngono ya kandha. Wah, aku ndarani lara aku ya kandha nek sumo ngono.
2: Okay. Ini
14: nek karo wong-wong ya kandha anu ini udaranya gerah ngono.
2: Siap.
14: Karena nek ngendipan nggo papan. Mat Matur
2: sami-sami. Waalaikumsalam.
14: Ya.
2: Matur nuwun. Lanjut kita ke WA dulu ya. Ini teleponnya cukup ya seterusnya karena WA-nya masih banyak ini. Ada Bu Titik, Pak Surya tadi sudah ya. Bantul Kota sudah nih kayaknya. Bu Titik Jomegatan, salam sehat. Jawabannya sumuk Pak Indra Sutapa. Apa nih? Sakit loro, gregesi ya. Sugeng-sugeng Mas Joran sehat selalu, berkah dalam. Nggih, matur nuwun. M. Bambang ya, Mas Bambang. Gerah artinya sakit atau rungsang. Uminarti di luar Magelang, jawabannya prungsang. Oke, Pak Agus Prastowo jawabannya sumuk. Mbak Suro Hargolawu jawabannya sakit atau loro atau sumuk gitu ya. Mbak Suro tadi sudah. Pak Sudarmono jawabannya sumuk. Mbah Saridi jawabannya sakit. Ibu Purwanti jawabannya sumuk. Mbah Mudi Kirimulyo jawabannya sakit ya. Siap, ada Pak Samta Gunung Kidul jawabannya sumuk. Ibu Partina di Bantul jawabannya sumuk, Mas. Mbak Vina Ayu jawabannya benter, benter, benter atau benter gitu ya. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya sumuk. Pak Budi Santoso jawabannya panas. Bu Sarmiatun Jalan Dendels jawabannya sumuk atau rungsang. Oma jawabannya apa ini? Sugingjeng, salam sehat Mas Jodan G. Ada Pak Trimuyadi Kericak jawabannya sumuk. Pak Damaskus jawabannya loro. Lorone ati, lorone ati. Oke, okay. Mbak Wagiran, jawabannya apa nih? Loro. Oke, okay. Ibu Sri Maharani, sumu kromo aluse gerah. Tergantung konteksnya, Mas. Salam budaya. Nggih. Matur nuwun. Ibu Hartini jawabannya merungsang gitu ya. Bu Agimo jawabannya gembrobios ini boleh nulis. Ada Ibu Sutini jawabannya prampang. Waduh. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya sumuk. Pak R. Sigit jawabannya sumuk. Pak Toding Luar jawabannya lora atau sakit. Pak Eko Mulyono jawabannya sakit. Pak Samino sumuk atau sakit. Mas Klor tadi apa nih? Oh, yang alumni ya SMP Negeri 2 Sleman 82. Bu Endang panas sumuk, Pak Mardianto sumuk, Bu Eni sumuk kesusundu. Apa nih? Oke. Mbok yang panas ki diperiksake, Mas. Ada Pak Supoyo ngirimin voice note, kita dengerin.
15: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
2: Injih.
15: Malam sehat nggih, sejahtera wonten ing panjenengan tansah manggih rezeki. Jawaban kula kemrungsung mawon, Mas. Lepat nyun pangapunten, nampi leres matur nuwun. Bakune guyu ora tuku,
2: keplok ora tombok,
15: seneng atine nak jajan kudu mbayar dhewe. Mekaten jawaban kula tetep guys nggih, Mas. Semi Prabowo matur nuwun.
2: Matur nuwun. Kita lanjut Bu Asrul Basuni jawabannya sumuk. Ada Pak Bardan Imogiri.
16: Sugeng esuk matuk gatuk. Sugeng esuk Mas Yordan. Jawaban kula sumuk. Matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami Pak Widodo.
17: Kakung Widodo Berbah Timur nderek jawab Mas Yordan. Basa jawanipun gerah menika loro. Matur nuwun.
2: Nggih, Mbah Suro.
18: Sugeng enjang mantuk-mantuk matuk gatuk Mas Yordan. Sehat selalu bahagia son enjang punika.
2: Amin.
18: Jawabane gering nyeteter.
2: Oke.
18: Teng kelerek.
2: Waduh.
18: Pun ngaten mawon sugeng ayahi tugas. Matur suwun.
2: Sami-sami. Lanjut lagi poisna ada Mbak Ana.
19: Sugeng enjing Mas Dodan.
2: Iya.
19: Memang ana apa ta mis muka ngono kan. Wes aku wes manro buka lho
2: Mas. Manro buka.
19: Nang alam kubur. Ngerti. Aku ora ngerti pertanyaane kok aku telak ning ngrungokke. Nek ora ndang-ndang wis ndak engko ora kewaca. Pokoke jawabku manut penyiare. Sing penting aku ikut atensi lewat flashnote tondone aku isih urip ngono wae. Untuk Mas Jordan tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih penyiarku. Dadah.
2: Dadah, matur nuwun. Bu Siti bangun tapan.
20: Gerah itu sama dengan meriang tapi basa kramo inggil. Nek sumuk, nek gerah sing artine sumuk iki bahasa biasa, kromo-kromo matio, kromo apa ya? Ya yes, pokoknya antar kita lah, kromo matio, kromo ngoko, eh, gitu. Rasanya kok gerah banget lagi, sumuk.
2: Oke, siap, baik, matur nuwun. Lanjut lagi, ini ada siapa Mbak Cindy jawabannya sumuk. Pas Mas Arif atau Pak Arif jawabannya sumuk. Mbak Glendi telepon gak diangkat, kita putar voice note ya.
21: Lalu sugeng esok Mas Mato ketahui niki celep jalan Mas kalau pagi jawab sumu utawa upek haban ini ale ketiga ni dua niki Mas begini kung gisi so upek to sumu pun ini kemau Mato pun Mas
2: sami Bu Min jawabannya loro Mas. Mas Said Ahmad api kasih emot api. Mbah Giman gerah basa Jawane loro. Mas Kloro apa nih? Pagi Mas Semi ajur dan Putin sumuk pogreng. Siap. Matur nuwun yang sudah bergabung. Oke, enggak kerasa udah habis ya waktunya seterusnya Buto ya. Nah, sekarang karena saya minta tolong dikasih tahu, jadi saya mau matur nuwun dulu gitu ya. Apa jawabannya Mas Jordan? Loh, jawabannya udah dikasih tahu dari tadi itu. Jadi enggak usah ditanyain lagi ya. Memang kalau di bahasa Jawa yang saya tahu konteksnya apa dulu, karena satu kata ini bisa jadi dua makna seterusnya Boto ya. Gerah itu bisa sakit, gerah itu juga bisa mengacu kepada suasana kondisi cuaca yang panas gitu ya. Nah, matur nuwun yang sedang ngasih tahu, ternyata kaya ya bahasa kita ini seterusnya Boto ya, enggak cuman bahasa Indonesia aja tapi bahasa daerahnya lebih banyak lagi kosakatanya, dan semoga kita semakin lebih tahu lagi dengan bahasa asli dari Nusantara. Ada bahasa daerah, bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan, kita jaga sama-sama ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang belum sempat gabung karena waktu yang terbatas. Saya Jordan Talaksoro pamit, sampai ketemu lagi, dadah.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah Kota Yogyakarta bersama Pemkab Sleman dan Universitas Gadjah Mada sepakat menjalin kerjasama penataan Sungai Code guna memperkuat kelestarian lingkungan lintas wilayah hulu dan hilir. Kesepakatan ini ditegaskan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat memimpin aksi susur dan bersih Sungai Code. Hasto menekankan bahwa penanganan Sungai Code membutuhkan kolaborasi semua pihak mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat setempat mengingat dampak aliran air sungai selalu saling mempengaruhi antar wilayah. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kebudayaan Kota Jogja terus menggenjot penguatan program pelestarian tradisi melalui pendampingan 36 Rintisan Kelurahan Budaya atau RKB. Kepala Dinas Kebudayaan Yogyakarta Yeti Martanti menyebut, puluhan kelurahan tersebut kini diklasifikasikan ke dalam kategori tumbuh, berkembang, hingga maju berdasarkan kesiapan kelembagaan dan potensi adat lokalnya. Lewat forum diskusi antar 36 RKB ini, Pemkot Jogja berharap ekosistem kebudayaan lokal tidak hanya berkembang secara administratif, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai budaya pada generasi muda. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Se

Rompa TRR ingin leluri Buto Jawi, suara budaya Jogja melebut pasar pagi hari ini seterusnya Buto Yo. Segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Kali ini informasinya, seperti biasa saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok Kabupaten Kulon Progo, sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kami awali dari harga beras, seterusnya butuh terjadi kenaikan harga untuk beras dari yang termurah di Rp12.000 per kilogram hingga yang tertinggi di Rp15.000 per kilogramnya. Untuk harga gula pasir masih cukup stabil di Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk harga minyak goreng juga cenderung stabil dari Rp16.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Kita bergeser ke harga komoditas unggas seterusnya Butoyo. Telur ayam kampung Rp51.000 per kilo, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Daging ayam kampung Rp73.000 per kilo atau harganya tidak mengalami kenaikan ataupun juga penurunan. Sedangkan untuk daging ayam ras mengalami penurunan Rp500 per kilogram Rp39.000. Kita beralih ke harga bawang seterusnya Butoyo. Untuk bawang putih